0: lagi salam sehat. Selanjutnya ada Kiai Haji M. Rofiq, Ketua MUI Provinsi Papua Tengah. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi.
0: Salam sehat.
1: Sehat selalu semuanya.
0: Selanjutnya ada Pak Mangku Saiful Bahri dari Agama Hindu. Selamat pagi, Bapak.
2: Selamat pagi.
0: Dari Agama Buddha ada Insinyur Bapak Eko Susiono ya. Selamat pagi, Pak. Baik, sebelum kita mendalami diskusi atau dialog ini, pendengar dan pemirsa, kami ajak Anda sejenak kita dengarkan pemaparan atau kata pengantar dari Ketua FKUB Bapak Dr. Andreas Ignatius Adi. Silakan, Bapak.
3: Selamat pagi para pemirsa. Nama saya sudah diperkenalkan dan saya Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Tengah. Kami Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua Tengah bekerja sama dengan RRI Nabire mau mengadakan dialog interaktif tentang toleransi kerukunan dan moderasi beragama. Oleh karena itu, saya mengajak untuk kita semua, terutama masyarakat beragama di Provinsi Papua Tengah, umumnya dan khususnya bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk besok beribadah, terutama Nasrani. Oleh karena itu, saya mau menyampaikan beberapa hal di sini adalah pertama, kerukunan antar umat beragama sangatlah penting. Dan karena itu selama ini belum ada kelihatan untuk Provinsi Papua Tengah masalah antar beragama. Kami juga merasa bangga dan luar biasa karena apa yang terjadi di luar Papua Tengah dan umumnya untuk dari Papua tidak mengalami kesulitan dan terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar tanah Papua. Yang kedua, kami juga menekankan bahwa peranan FKUB, Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Papua, bahkan juga kabupaten, sangat mempengaruhi hidup berdampingan, toleransi, kerukunan, harmonisasi hidup antar umat beragama. Oleh karena itu, FKUB mengajak para pemerintah kabupaten memperhatikan FKUB sehingga mereka adalah ujung tombak untuk menjaga toleransi kerukunan. Seperti Provinsi Papua Tengah betul memperhatikan FKUB. Yang berikutnya adalah juga menghormati perbedaan antar umat beragama. Bukan saja perbedaan antar agama, tapi juga budaya dan juga segala hal yang menjadi perbedaan antar masyarakat beragama, sehingga itu kita saling menjaga ke perbedaan itu. Dan yang terakhir adalah membangun kerjasama. Kerjasama sangat penting. Marilah kita menghentikan banyak denominasi dari luar Papua yang datang di Papua. Biarlah agama dan denominasi yang ada di Papua, itulah yang kita sama-sama kembangkan. Semoga dengan demikian, interaktif, dialogis yang terjadi pada hari ini membuka wawasan kita, supaya hidup bertoleransi dan berdampingan antar umat beragama sangatlah penting. Salah satunya kegiatan FKUB Provinsi Papua Tengah minggu lalu, hari Jumat, kami telah mengunjungi 5 agama dari perwakilan dari lima agama di Kota Nabire, yaitu SP 1, 2, dan 3. Dan ternyata luar biasa toleransinya. Kiranya demikian, para lima agama, perwakilan lima agama akan menyampaikan peranan lima agama dalam rangka menjaga toleransi dan kerukunan. Mari kita sama-sama mengikuti dan menyimak bersama peranan dari masing-masing agama itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan.
0: Ya, baik, terima kasih Bapak sudah memberikan sambutan ya, dan mengajak warga masyarakat untuk bagaimana toleransi dan moderasi itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Baik, selanjutnya pendengar dan pemirsa, kami masuk pada dialog ya, tanya jawab. Ada beberapa poin yang barangkali menjadi esensi dalam kehidupan beragama di Papua Tengah terutama. Saya ke Pak Kiai dulu ya, Pak Rofik. Pak Kiai, menurut perspektif agama Islam, makna kerukunan umat beragama itu seperti apa?
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Dalam pandangan Islam, berbeda itu sudah menjadi sunnah. Sudah menjadi sunnatullah atau hukum alam. Memang tidak ada yang sama. Harus ada perbedaan. Namun perbedaan itu yang menjadi jarak. Justru dengan berbeda ini, harusnya satu sama lain saling melengkapi. Itu dalam agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyampaikan bahwa wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila, yang artinya secara garis besar bahwa Allah itu menciptakan memang kita ini berbeda, baik sukunya, agamanya, karakternya, latar belakangnya. Untuk apa? Untuk tidak dibenturkan atau dibedakan untuk menjauh, tapi justru lita'arofu, supaya saling mengenal, kemudian setelah mengenal saling menyayangi. Maka inilah dalam Islam, perspektif pandangan Islam yang kita yakini bahwa Islam itu rahmah, agama kasih sayang. Maka ketika penganutnya memahami betul konsep dalam beragama, maka tidak ada lagi permusuhan, perbedaan. Karena memandangnya perbedaan itu sudah sunnatullah, sudah menjadi hukum alam. Dan bahkan pandangan kami, pandangan Islam, kita analogikan seperti begini. Hidup ini seperti orkestrasi dalam musik, yang masing-masing alat mempunyai suara yang berbeda, bentuk yang berbeda. Akan tetapi dari perbedaan itu ada harmonisasi, karena saling menghormati, saling melengkapi, saling mendukung, maka akan terjadi dinamika suara atau orkestrasi yang bisa didengar dengan indah. Itu berawal dari berbeda-beda tapi saling memahami, saling memaklumi, saling melengkapi, dan saling menghormati. Demikian, terima kasih.
0: Kalau bentuk toleransi yang dapat dilakukan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari untuk umat Islam itu apa, Pak?
2: Banyak hal dalam kehidupan keseharian. Ya ini kita real saja, ada di kampung-kampung, terutama di pinggir-pinggir sana, itu tidak memandang agama apa. Ketika satu tahu saudara kita membangun rumah, kita nggak perlu tanya ini rumahnya siapa, ini orang agama apa. Tidak, kita sudah nggak mikir itu. Agama itu ruang tersendiri, bagi masing-masing kita hormati. Kemudian contoh yang lebih luas, seandainya ada seseorang yang terjadi kecelakaan, si fulan jatuh, bro, tidak perlu kita tanya agamanya apa. Orang Kristen ditanya, kamu agamanya Kristen apa? Kristen, ya. Kristennya apa? Pendetanya siapa? Gerejanya di mana? Atau Islam deh, Islam yang mana? NU atau Muhammadiyah? Tidak. Ketika kita ada sudah toleransi ada, kita tidak perlu memandang agama itu apa. Makanya ada hablum minallah, itu ruang lingkup sendiri. Hablum minallah secara horizontal, kita nggak perlu memandang siapa itu berbuat baik, agamanya apa, suku apa. Itulah pandangan Islam dalam hal toleransi dan kerukunan.
0: Baik. Terima kasih Pak Yai, sementara itu dulu. Saya ke Pak Pendeta Alman Manik, perwakilan dari Kristen Protestan. Pertanyaannya sama Pak. Perspektif Kristen Protestan dan makna kerukunan umat beragama itu bagaimana Pak?
4: Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya menyampaikan yang pertama, selamat pagi dulu untuk pemirsa rekan kita sekalian yang ada
2: selamat
4: di
2: sini.
4: Apa makna kerukunan menurut iman Kristen? Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya hormati, yang pertama yang kita harus lakukan, bahwa kita hidup di masyarakat yang majemuk ini, kita harus saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Apapun profesi kita, jabatan kita, kedudukan kita sebagai umat percaya, tetap kita saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Akhirnya semua yang kita lakukan itu membawa dampak yang positif kepada kerukunan atau moderasi beragama, toleransi beragama itu sendiri. Sebab kalau tanpa kita tidak saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain, rasanya kita tidak menikmati rasa kebersamaan kerukunan itu sendiri. Itu mungkin
0: yang kalau contoh dalam keseharian.
4: Keseharian saya pikir seperti apa yang dikatakan Pak Ustadz tadi, kalau ada yang kecelakaan ataupun yang duka, kita harus melibatkan diri. Kita tidak perlu harus bertanya apakah dia dari Muslim, dari Kristen, dari Buddha, dari Hindu, tetapi sebagai umat manusia kita harus proaktif, kita harus saling menolong, kita harus bisa melakukan aksi tanpa kita menanyakan apa dulu latar belakangnya, begitu ya. Jadi kita sebagai umat manusia itu yang kita harus lakukan pertama, itu Pak.
0: Baik. Kalau kecelakaan nggak boleh Pak tanya-tanya begitu, nanti keburu meninggal. Baik. Ya, dari Bapak Pendeta saya ke Pak Mangku, perwakilan dari agama Hindu. Bagaimana perspektif agama Hindu dalam keberagaman hidup beragama di Indonesia, terutama di Papua Tengah, dan salah satu contoh Pak dalam kehidupan sehari-hari.
5: Baik, sebelumnya Om Swastiastu, Om Awiknamastu Namarsidam, Om Anubhadrakutawiyantumiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Kerukunan dalam ajaran Hindu itu bukan sekedar aturan sosial, melainkan sebuah perintah spiritual. Weda mengajarkan dalam konsep universal yang sangat agung, yaitu Vasudeva Kutumbakam, yang berarti seluruh dunia ini adalah satu keluarga. Ketika kita memandang sesama manusia, apapun suku dan agamanya, sebagai saudara kandung di bawah ciptaan Tuhan, maka rasa benci akan luntur. Pesan ini diperkuat dengan ajaran Tatwamasi. Aku adalah engkau, engkau adalah aku. Konsep ini mengajarkan empati tertinggi saat kita menyakiti orang. Hakikatnya kita sedang menyakiti bagian dari diri kita sendiri. Karena percikan kesadaran ilahi atau atman yang ada dalam setiap makhluk adalah sama. Dalam menjaga keharmonisan hidup dalam Hindu juga dijaga melalui filosofi Trihita Karana, yaitu tiga sumber kebahagiaan: menjaga hubungan harmonis dengan Tuhan, dengan sesama manusia, dan alam lingkungan. Dalam konteks pawongan atau hubungan sesama manusia, umat Hindu diajarkan untuk aktif merawat kerukunan sosial. Nilai luhur ini sejalan dengan semboyan bangsa kita, Bhinneka Tunggal Ika. yang dijiwai oleh konsep kebenaran itu bersifat universal, ibarat ribuan percikan api yang berasal dari sumber api yang sama, serta ribuan wadah air yang memantulkan cahaya matahari yang satu. Demikian Tuhan Yang Maha Esa dipuja oleh berbagai jalan keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi saling membantu saat hari raya keagamaan, seperti menjaga keamanan lingkungan saat saudara Muslim atau Kristiani melaksanakan hari raya, umat Hindu juga berperan aktif ikut melaksanakan pengawalan takbir atau menjaga ibadah dalam perayaan Natal. Itu yang kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Ya.
0: Terima kasih Pak Mangku, pemaparan terkait bagaimana perspektif agama Hindu melihat ya keberagaman umat beragama di Indonesia, terutama di Papua Tengah. Saya ke Pak Eko Susiono, perwakilan agama Buddha. Pak Eko, bagaimana agama Buddha melihat keberagaman ini, dan salah satu contoh yang mencolok dalam kehidupan sehari-hari seperti apa?
6: Baik, selamat pagi pemirsa. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Kerukunan dalam pandangan agama Buddha merupakan sikap hidup yang damai. Kita mulai rasa damai itu dari diri kita sendiri. Kalau kita sudah damai dengan diri kita sendiri, sudah tidak berkonflik dengan pikiran kita sendiri, maka kita tidak akan konflik dengan orang lain. Kita dapat menerima perbedaan, kita semakin peduli dengan orang lain. Dan kita dalam ajaran Buddha selalu mengembangkan cinta kasih atau metta, welas asih atau karuna. Kita sering, kalau umat Buddha, semoga semua makhluk berbahagia tanpa kecuali, ya, tidak membeda-bedakan. Semoga semua makhluk berbahagia. Kemudian kita mengembangkan kebijaksanaan dengan tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, tidak mencari hal-hal yang buruk di luar diri kita. Itu yang terpenting. Kita dalam Karaniya Metta Sutta, setiap hari Minggu umat Buddha selalu membaca, jangan karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Jangan menghina siapa saja, ya, di mana saja dan siapa saja. Karena itu kita diharapkan terus membangun kebajikan untuk selalu berdampingan tanpa hidup tanpa kebencian dan saling membantu bekerja sama dalam kebaikan. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari umat Buddha juga sudah mengembangkan praktek kerukunan. Yang pertama, sebelum hari raya Waisak, sebelum hari raya Natal, sebelum hari raya Nyepi dan lain sebagainya, umat Buddha selalu berkunjung ke gereja atau ke pura atau ke tempat ibadah mengucapkan selamat hari raya, dan demikian mereka juga berkunjung ke kita. Kemudian kita juga melakukan donor darah setiap 3 bulan sekali di vihara. Mungkin nanti tanggal 11 Oktober akan diadakan donor darah, dan semua bisa. Itu bentuk dari kehidupan sosial. Kalau kehidupan beragama itu ke dalam, tapi kalau kehidupan di luar itu sosial. Jadi kita boleh berbeda dalam agama, tapi satu kebaikan dan satu kemanusiaan. Demikian Pak.
0: Iya. Baik, saya sering lihat ya di media sosial, bakti sosial ya, beberapa kegiatan umat Buddha,
6: termasuk di pembagian sembako, iya, dan sebagainya.
0: Saya ke Pak Adi ya, tadi juga sudah menyampaikan sambutan, tapi beliau juga adalah perwakilan dari Katolik. Dengan pertanyaan yang sama Bapak, bagaimana umat Katolik melihat atau punya pandangan terkait keberagaman ini, dan salah satu contoh yang dilakukan sehari-hari seperti apa?
3: Baik, terima kasih para pemirsa. Saya menyapa dulu untuk seluruh Papua Tengah dengan sapaan budaya. Rodoa Iko.
5: Rodo.
3: Koyau.
5: Koyau.
3: Amakanie.
5: Amakanie.
3: Tinaonak.
5: Tinaonak.
3: Amulogo.
5: Amulogo.
3: Nimawitimi.
5: Niwau.
3: Saipa.
5: Saipa.
3: Dengan penyapaan budaya itu kita disatukan lewat toleransi kerukunan dan moderasi umat beragama. Agama dan budaya tidak dipisahkan karena itu satu kesatuan. Agama Katolik sebelum Indonesia menerapkan toleransi kerukunan umat beragama sudah ada berabad-abad. Yaitu bahwa kami satu komando seluruh dunia. Punya negara sendiri. Tujuan utama adalah menjaga toleransi kerukunan umat beragama. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak Indonesia merdeka oleh kardinal pertama Indonesia sudah mengajak dan menetapkan bahwa agama Katolik 100% agama Katolik 100% Indonesia untuk menjaga toleransi kerukunan dan moderasi beragama. Indonesia disebut 100% Katolik sekalian dengan 100% Indonesia. Dengan ini menyatukan. Tidak ada perbedaan antara satu dengan yang lain semua warga negara. Hal ini dikaitkan dengan Injil yang kami pakai. Dasarnya adalah cinta dan kasih. Kasihilah Tuhan alamu seperti dirimu sendiri dan kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. Agama boleh berbeda, budaya boleh berbeda, apapun berbeda, tapi dia sama dengan saya, sama-sama manusia. Maka penerapan itu di Provinsi Papua, Kekupan Timika menerapkan 100% Papua Tengah, 100% agama Katolik. Dengan bulat tekad ke dalam umat agama Katolik, kita sama mengajak untuk agama lain menjadi satu. Sehingga itu berjalan baik sampai sekarang. Salah satu contoh konkret, sekarang Provinsi Papua Tengah, Pak Gubernur sedang mendata umat beragama di Papua. Kami Katolik belum bisa memberikan data yang tepat. Kami tidak mau berbohong. Sehingga data valid itu belum pernah ketemu. Karena di daerah-daerah yang pengungsian, kekacauan, ada masalah, kami susah dapat data orang Katoliknya berapa. Namun demikian, itu tidak mengurangi dan toleransi kerukunan tetap dijaga. Di Provinsi Papua Tengah, saya sebagai umat Katolik, apalagi Ketua PKB, tidak mengambil keputusan sendiri sebelum uskup saya memberikan instruksi. Karena pertimbangan semua dampak yang terjadi, keputusan ada di pimpinan agama kami. Termasuk menjaga toleransi, kerukunan, dan moderasi beragama. Maka misalnya umat cukup banyak, tapi kalau dihitung gereja kami sedikit. Tetap menjaga kebersamaan, selalu kumpul dan diskusi. Dan juga selain itu kalau ada kejadian di luar dari Papua, sebelum pastor paroki uskup belum menyetujui, kami tidak bisa memberikan komentar. Dalam rangka menjaga toleransi kerukunan dengan dasar tadi Injil, kasih. Kasih itu merupakan dasar utama untuk menjaga toleransi kerukunan dan moderasi beragama. Contoh konkret cukup banyak, ya. Cukup banyak. Kalau menjaga hari-hari raya sudah biasa. Kemudian selain itu, kami harus buka klinik, rumah sakit, dan mulai dari penerimaan pegawai kami tidak bisa pilih. Agama manapun, yang penting dia punya skill. Pasien kami tidak bisa pilih. Pasien mana saja, yang penting dia mau berobat. Contoh kecil, silakan jalan-jalan di Meriam, klinik yang saya juga tinggal di situ. Pegawai sebagian itu Muslim. Ya, sebagian datang berobat, Muslim, siapa saja, welcome. Sehingga inilah yang memang pengalaman dari agama Katolik mengalami, toleransi kerukunan boleh. Tapi mendapatkan orang yang moderat, nah inilah menjadi tugas berat untuk Provinsi Papua Tengah.
0: Ya.
3: Terima kasih.
0: Baik Bapak, terima kasih. Ada satu lagi Bapak, bagaimana menurunkan sikap keberagaman pendahulu yang kita-kita ini ya, ya, kepada generasi muda yang akan datang nanti.
3: Ya, generasi muda tidak bisa terlepas dari keluarga. Generasi muda yang sekarang itu sama dengan kita mau meluruskan kawi yang sudah kering, besi yang sudah mulai berkarat. Tapi itu dimulai dengan keluarga. Bagaimana keluarga itu berperan membina, terutama orang Papua. Nah, ada juga beberapa orang Papua juga. Contoh konkret, kemarin bakar-bakar hutan ini bukan orang Papua saja, non-Papua juga. Tapi bagaimana peranan kita dalam rangka toleransi kerukunan untuk membina generasi muda tidak bisa terlepas dari sejauh mana keluarga masing-masing umat beragama itu berperan. Peranan pertama itu kembali bawa kepada agama dan keyakinannya. Weh, yang ini tidak boleh yo, yang ini boleh. Oh, maju. Dan itu belum nampak, di Nabire ini belum nampak keluarga berperan. Peranan keluarga diharapkan. Dan selain itu juga meningkatkan sumber daya manusia mulai dari kini. Program gubernur sudah mulai terapkan, memperbaiki gizi ketika anak-anak dalam kandungan, atau juga PAUD dan TK. Kalau kita memaksakan perbaiki gizi SMA, SMK, perguruan tinggi, percuma. Mungkin ada pengaruh, tapi sekian persen. Tapi mulai dari keluarga, anak-anak kecil, balita, itulah. Salah satu masalah besar adalah memberikan vaksin. Vaksin kah? Catat.
0: Yeah.
3: Ya, itu kepada anak-anak usia di bawah usia SD. Yeah. Banyak yang menolak di Nabire saja. Nah, bagaimana kita sama-sama umat beragama memberikan pemahaman kepada masyarakat kita tanpa memandang. Karena fisik tidak kuat, otak tidak jalan, masalah besar terjadi di tengah masyarakat.
0: Iya. Baik, saya ke Pak Kiai, Pak Rafiq, dengan pertanyaan yang sama, bagaimana menurunkan toleransi, moderasi yang sudah terjaga dari pendahulunya kepada generasi yang akan datang?
2: Baik, terima kasih. Yang pertama saya sepakat dengan beliau dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Pendidikan, pemahaman kepada anak-anak kita, terutama ya generasi-generasi muda bahwa pentingnya toleransi, pentingnya kebersamaan, menghargai perbedaan. Kemudian tidak kalah pentingnya para pemimpin-pemimpin agama. Kalau dalam Islam memanfaatkan momentum perayaan-perayaan hari-hari itu untuk selalu menyelipkan pesan-pesan kebersamaan, pesan-pesan kerukunan. Bahwa dalam agama kita, dalam Islam, tanda kutip, ada namanya ukhuwah. Dalam istilahnya ukhuwah, yang dalam bahasa kita itu toleransi. ada ukhuwah yang Islamiyah internal. Kita sendiri, umat kita aja sendiri susah untuk rukun ya, kadang-kadang sama ini. Problem sama-sama ini Pak Ketua, Pak Pendeta itu. Di dalam sendiri kadang juga sudah baku tumpu. Ya ini sudah harus mau gak mau kita akui bahwa ada itu. Maka pertama ukhuwah Islamiyah, kalau boleh ukhuwah sesama internal umat beragama di antar umat beragama itu sendiri. Kemudian eksternalnya ukhuwah yang lebih luas wathaniyah, menyambung toleransi, kebersamaan, kerukunan, karena kita sama-sama menyadari kita ini satu bangsa, satu negara, apapun agamanya, apapun latar belakang budaya, apapun kita saudara, dipersaudarakan dengan kita satu bingkai Bhinneka Tunggal Ika, negara satuan kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang lebih universal lagi, saya sepakat kayak ini agama ini semua, tidak ada satupun agama yang mengajak kita bermusuhan. Dalam agama Islam, agama Hindu, Kristen, apapun semua mengajak bersama. Kalau ini oleh warganya, oleh penganutnya diimplementasikan dalam kehidupan, tidak ada problem, tidak ada lagi pelarangan ibadah di sana, tidak boleh lagi saling membantu, saling menghargai. Tadi ukhuwah berikutnya yang meningkat lebih levelnya tinggi, ukhuwah basyariah atau insaniah. Ukhuwah toleransi yang latar belakangi pandangan bahwa kita ini manusia. Kalau kita sudah bisa memanusiakan manusia, lagi-lagi ini lebih luas lagi, apapun dia agamanya, apapun dia bangsa negara dari bangsa mana, suku apa, tapi dia manusia, kita harus memanusiakan manusia itu sendiri. Inilah Islam, sampai ada konsep yang luar biasa. Izin saya menyampaikan mengutip satu hadis Rasulullah, ini kan irhamu mangfil ardi, tebarkan kasih sayang kepada siapapun yang di bumi ini. Ini mangfil ardi ini tidak harus Islam dengan Islam, Kristen dengan Kristen, tapi universal. Siapapun manusia, bahkan bukan hanya manusia, hewan, tumbuhan, harus kita tebarkan kasih sayang. Yarhamkum, baru masuk. Kalau sudah bisa menyayangi, maka akan turun kasih sayang Tuhan. Yarhamkum mangfis sama, maka yang di langit akan memberikan disayang kepada kamu. Konsep inilah yang seharusnya semua di Papua Tengah terutama, yuk kita jaga. Tolensari luar biasa. Kita jangan terpengaruh dengan kejadian di satu titik kemudian mempengaruhi kerukunannya. Ada di Papua Tengah ini. Saya selaku MUI Provinsi Papua Tengah menghimbau kami warga muslim khususnya, kita seluruh warga Papua Tengah, yuk kita jaga kerukunan ini. Kita masing-masing menghargai ibadah, cara beribadah, agama-agama yang lain, dan sekaligus kita jaga marwah diri kita sebagai muslim, jangan pernah tercoreng dengan perilaku-perilaku yang kontraproduktif yang bisa merusak kerukunan di Papua Tengah yang kita cintai, terkhususnya Pak Kabupaten Nabire yang kita cintai juga. Demikian, terima kasih.
0: Pendengar dan pemirsa, salah satu tokoh agama ya, bapak-bapak ini, tetapi himbauan dan ajakan ini menjadi sesuatu yang sifatnya universal ya, untuk semua umat beragama di Indonesia, terutama di Papua Tengah. Dan kami sampaikan pendengar, masih di dialog bersama merawat kerukunan umat beragama, bersama membangun Papua Tengah yang damai dan harmonis. Masih bersama saya Hari Gunawan, dan kita jeda sejenak.
7: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Break.
7: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Pendengar dan pemirsa, kita lanjutkan dialog bersama merawat kerukunan umat beragama bersama membangun Papua Tengah yang damai dan harmonis. Acara ini diadakan kerjasama FKUB dan RRI Nabire. Tadi Pak Kiai Rofiq telah menyampaikan bagaimana keberagaman itu ditularkan dari generasi sebelumnya ke generasi muda, yang nanti mereka ini adalah penerus bangsa dan bisa merawat kehidupan harmonis dan moderasi dalam keberagaman umat beragama, terutama di Papua Tengah. Selanjutnya saya ke Pak Pendeta. Pak Pendeta Manik dari Perwakilan Kristen Protestan, bagaimana Bapak bersama rekan-rekan atau teman-teman di gereja begitu ya, memberikan edukasi, informasi agar anak-anak muda ini juga harus bisa memahami bagaimana kehidupan kita ini beragam begitu dalam agama begitu, Pak. Silakan.
5: Baik. Kasih sebagai dasar kerukunan di Kristen Protestan, khususnya di Provinsi Papua Tengah, kita harus benar-benar kasih itu harus ada di dalam benak hati kita sebagai dasar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai pemimpin di dalam agama Kristen Protestan. Dalam kekristenan, kasih merupakan dasar yang sangat penting. Yesus mengajarkan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, Markus 12 ayat 31. Kasih bukan hanya kata-kata, kasih harus terlihat dalam sikap dan tindakan. Kalau tetangga kita berbeda agama tetapi mengalami kesusahan, kita dapat menolong. Kalau masyarakat di sekitar kita sedang menghadapi persoalan, kita dapat hadir. Kalau ada kegiatan sosial untuk kepentingan bersama, kita dapat bekerja. Jadi kerukunan tidak cukup hanya dibicarakan dalam forum. Kerukunan harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kasih menjadi kekuatan sosial, persaudaraan di masyarakat. Jadi saya pribadi sebagai pimpinan, khususnya sebagai gembala di jemaat saya, khususnya di organisasi kami di Provinsi Papua Tengah, saya selalu menekankan harus ada kasih dalam diri setiap orang, setiap insan, secara khusus umat yang saya layani. Tidak ada perbedaan, karena kasih sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita harus mengasihi sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun profesinya, apapun kedudukan jabatannya. Jika kita memiliki kasih, maka tidak akan ada perpecahan, tidak akan ada pertentangan, tidak akan ada perselisihan, karena kita ada di dalam kasih itu sendiri. Jadi saya menekankan sama anak-anak muda, generasi muda, sebagai penerus tulang punggung gereja di kalangan umat Kristen, bahwa kalianlah yang suatu saat akan meneruskan kepemimpinan atau top leader ke depan sebagai pemimpin gereja, sebagai pemimpin bangsa. Kalian harus tetap memiliki kasih dalam tubuh, di dalam hati, jiwa, atau kardia, atau lab ini, sehingga kalian menjadi pemimpin yang akan baik, yang bisa meneruskan tongkat kepemimpinan ke depan. Jadi miliki kasih, karena kasih akan menyelesaikan semua masalah.
4: Oleh karena itu ada di gereja PAR ya Pak
5: ya? Ya, ada persekutuan anak muda, ada ya.
4: Saya ke Pak Eko dari Agama Buddha. Bagaimana Pak Eko ketika orang tua ya, atau ketika kita ini sudah lama begitu memberikan semangat keberagaman ini kepada anak muda supaya kehidupan keberagaman
0: terima kasih. Dimulai dari pengembangan diri, kita mengajak generasi muda Buddhis untuk mengembangkan diri. Kita mulai dengan meningkatkan potensi diri dengan melatih meditasi mungkin, one day mindfulness, kemudian mengajak teman-teman generasi kita untuk bakti sosial, pembagian sembako gratis, pembagian takjil, kemudian donor darah dan pengobatan gratis. Nah, ini kegiatan-kegiatan sosial ini akan kita menjadikan habit dalam kehidupan sehari-hari agar kita selalu care dengan lingkungan, terutama keluarga. Kalau kita sudah diri kita sudah damai, pasti kita akan berdamai dengan keluarga, dengan lingkungan sekitar, dengan masyarakat seluruhnya. Sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kami juga mengajak untuk selalu menjaga ucapan atau sama waca. Dalam jalan tengah berunsur 8, ada menjaga ucapan. Karena apa? Ucapan ini adalah sumber konflik. Kalau ucapan tidak dikendalikan, maka akan menimbulkan konflik. Dan dalam menggunakan media sosial, bukan hanya ucapan, tapi jari-jari kita, Pak. Jari-jari kita ini harus dikendalikan. Dikendalikan dari mulai mana? Dari pikiran. Kalau pikiran kita terkendali, maka ucapan dan perbuatan kita akan lebih terkendali. Jadi mulai dari pikiran dulu, ya, baru ke lingkungan, keluarga. Demikian, Bapak. Sehingga terakhir dalam Kalama Sutta selalu mengajak jangan kita jangan menghina agama lain, karena kalau kita menghina agama lain sama saja kita merendahkan diri kita sendiri. Demikian.
4: Terima kasih Pak Eko. Saya ke Pak Mangku, ayo ke Pak Mangku.
6: Baik. Dalam pandangan Hindu, pembinaan generasi muda itu kita sepakat tentunya semuanya berawal dari keluarga. Untuk di lingkup organisasi, dalam Hindu juga ada organisasi pemuda yang kita kenal dengan Perada. Yaitu suatu organisasi yang menampung anak-anak muda yang kita arahkan untuk memiliki cara pandang yang inklusif, moderat, dan saling menghargai perbedaan. Bentuk-bentuk kegiatan yang sudah dilaksanakan anak-anak muda atau Prada, organisasi Prada dalam ini, itu yang pertama pembagian takjil yang seperti yang di Buddha disampaikan. Dalam Hindu juga kita pernah setiap bulan Ramadan ditempatkan di Pura SP1, depan Pura, kita selalu mengadakan pembagian takjil dan itu 2-3 kali kegiatan. Itu yang pernah dilakukan untuk anak-anak muda. Selain itu, kita juga mendorong generasi muda melalui dialog dan kolaborasi antar iman. Jadi, Prada juga pernah melaksanakan satu dialog lintas iman untuk mendapatkan satu keputusan kerukunan di antara sesama pemuda lintas agama itu. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan.
4: Terima kasih. Kita kasih aplaus dulu. Luar biasa ya. Ya, acara dialog lintas agama yang diadakan FKUB kerjasama dengan RRI Nabire pada hari ini dapat Anda dengarkan, juga dapat Anda lihat langsung melalui YouTube RRI Net ya, secara live streaming. Terakhir Karena waktu tidak banyak, dari Pak Ketua Umum FKUB, Bapak Ignatius Robertus Adi, ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan? Silakan.
7: Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih, Riri. Ini bukan akhir tapi awal. Ya. Kalau memang memungkinkan, kita juga mau berdialog pada saatnya. Bagaimana lima agama itu berpuasa? Pandangan puasa menurut agama masing-masing. Untuk itu, terima kasih banyak waktunya. Yang kedua, sehubungan dengan topik dialog pada hari ini, kami mau mengajak untuk kami tokoh-tokoh agama yang sekarang ada ini sudah tua-tua semua. Tapi pertanyaan terakhir tadi menuntun kami untuk bagaimana generasi muda berikut. Maka dengan demikian, para pemirsa yang mendengar dan mengikuti dialog ini, diharapkan keluarga ikut berperan. Ikut berperan bukan hanya membesarkan, menyekolahkan, tapi juga memberi keimanan, membentuk karakter anak, sehingga dia menjadi pribadi yang punya kemampuan bertoleransi dan hidup kerukunan dan moderasi beragama. Sehingga dengan demikian, karakter toleransi, moderasi beragama ini menjadi dasar kekuatan untuk mempertahankan bahkan meneruskan Provinsi Papua Tengah khususnya, tapi juga Negara Kesatuan Republik Indonesia secara umumnya untuk meneruskan. Diharapkan dialog ini juga bisa dikenal oleh para pemimpin kita. Pemimpin tidak hanya ke pemerintah, tapi kepala-kepala suku, ya, kepala-kepala kerukunan, tokoh-tokoh agama. Mereka juga mau mengikuti ini, dan ini tugas menjaga toleransi kerukunan umat beragama, tidak semata-mata kami yang hadir sekarang berdialog dan anggota FKUB, tapi itu tugas kita bersama. Dan diketahui bahwa ini merupakan pondasi awal. Kalau tidak menjaga toleransi kerukunan, moderasi beragama, pondasi tidak kuat. Di mana-mana menjadi gejolak hanya karena pondasi tidak kuat. Dilarang beribadah karena memang pondasi pribadinya yang tidak kuat, bukan agamanya. Nah, saling mengejek lewat media sosial. Itu hanya karena pribadi yang tidak kuat. Kurang beriman, kurang meyakini agamanya. Hanya tahu sedikit, pikir tahu banyak. Nah, oleh karena itu, dialog-dialog dan diskusi-diskusi lebih lanjut, kami akan teruskan itu supaya ini menjadi media memahami dan menyampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Sekali lagi, terima kasih banyak dan maaf menyita waktu para petugas di RRI yang sebenarnya hari ini bersama keluarga. Tapi sekali-kali demi untuk masyarakat Papua Tengah bersama kita, FKUB.
4: Baik,
7: Tuhan yang selalu memimpin lima agama, mau memberkati kita semua.
4: Baik, terima kasih Bapak Adi. Kita kasih aplaus dulu sekali lagi. Ya, saya ke Pak Kiai. Pesan penting untuk kita semua, Pak Kiai, silakan.
8: Baik, terima kasih pendengar RRI Nabire, channel YouTube RRI Nabire Net.
4: Ya.
8: bahwa kita tidak bisa menghindar dari perbedaan, itu nggak bisa. Tapi bagaimana konsep memandang perbedaan itu bukan untuk saling menjauh, merenggang, tapi justru saling melengkapi. Kalau tadi saya analogikan orkestra atau sebuah musik, tata musik, saya melihat pelangi akan nampak indah karena berbeda. Dan mereka saling mengikat satu sama yang lain. Jadi, terutama kerukunan di Papua Tengah ini yuk kita jaga. Intinya begitu, kita hormati perbedaan, kita saling memahami bahwa setiap kita punya hak untuk melakukan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya, kita hormati. Dan tadi saya sangat sangat tersentuh dengan jangan menghina agama orang lain. Pada hakikatnya menghina agama orang lain itu sama dengan menghina agama kita sendiri. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan biwaydi. Konsep Islam pun demikian. Jangan kau menghina agama orang lain, karena maka pada hakikatnya kau menghina itu menghina agamamu sendiri. Karena pasti orang lain akan menghina agama kita. Jadi kalau konsep kerukunan ini terus kita kembangkan, bukan hanya di Papua Tengah, saya pikir di pelosok-pelosok daerah yang lain. Tapi ini sebuah contoh, Papua Tengah ini mulai dari kecil sebenarnya tidak ada masalah. Saya memang betul, saya mengaminkan apa yang disampaikan dari beliau, dari Hindu, Buddha, Kristen. Kita ini kompak. Waktu Kristen ada Manatal, bagaimana kita pemuda, ada ansornya, ada teman-teman dari Ormas Muhammadiyah, kita juga berbondong-bondong. Ini kalau ini miniatur ini kita implementasikan di daerah-daerah lain, nggak ada itu ceritanya sampai mengusir atau menghina agama, nggak ada. Maka yuk ini kita bukan hanya sekedar di lingkungan kita ini kita kembangkan, tapi juga kita sebarkan bahwa damai itu indah. Terima kasih.
4: Kasih aplaus lagi. Jadi kalau gado-gado kerupuk saja nggak enak ya.
8: Iya.
4: Harus ada sayurnya.
8: Atau sambalnya saja kan.
4: Iya, Pak Pendeta silakan.
9: Oke. Pesan saya sederhana saja. Jangan membiarkan perbedaan agama memutuskan persaudaraan kita sebagai sesama manusia. Kalau ada persoalan, mari kita selesaikan dengan komunikasi, dengan dialog, dan juga dengan suasana baik. Tidak ada prasangka buruk. Kalau ada informasi yang membuat kita marah, jangan langsung menyebarkan, periksa terlebih dahulu. Kalau ada saudara kita mengalami kesulitan, mari kita hadir untuk menolong. Dan yang paling penting, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita bahwa berbeda bukan berarti berbeda martabat sebagai manusia. Saya percaya bahwa Papua Tengah yang damai membutuhkan kontribusi semua pihak, pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, keluarga, dan seluruh masyarakat. Karena itu pesan saya, marilah kita rawat kerukunan sebelum terjadi konflik, bukan baru berbicara tentang kerukunan setelah konflik terjadi. Sebagai umat Kristen, kami berkomitmen untuk hidup dalam kasih, menghormati setiap perbedaan, membangun persaudaraan dan bekerja sama seluruh umat beragama menjaga Papua Tengah yang aman, damai, dan harmonis. Saya tutup satu dari bagian firman Tuhan dari Ibrani pasal 12 ayat 14, izinkan saya membacakannya. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Semoga dengan ayat firman Tuhan ini, kita umat Kristiani atau seluruh orang-orang yang ada di Provinsi Papua Tengah, mari kita kejar kedamaian. Kalau Papua Tengah damai, semua aktivitas kita bisa jalankan. Perekonomian, pendidikan, kesehatan, TNI, Polri bisa melakukan semua tugas. Tapi kalau daerah ini tidak aman, semua aktivitas bisa lumpuh. Oleh sebab itu, mari kita berdamai satu dengan yang lain. Karena kata kuncinya, kalau kita berdamai sesama, berdamai dengan alam itu, kita bisa bertemu dengan Tuhan suatu saat. Terima kasih Tuhan memberkati para pemirsa dan saudara-saudara saya di studio. Dan biarlah kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama memiliki hati yang sama supaya Provinsi Papua Tengah ada kedamaian dan kesejukan. Tuhan memberkati. Shalom.
4: Shalom. Kita kasih aplaus.

0: perbuatan, agar kita kemudian kita meningkatkan kualitas hidup dengan melatih pikiran, dengan meditasi, dengan melatih ketenangan pikiran, maka ucapan dan perbuatan kita semakin tenang dan damai. Kemudian kebijaksanaan atau wisdom dalam diri kita semakin berkembang, sehingga kita dapat menerima perbedaan. Dan mari kita sebagai bangsa yang kuat, bangsa yang tanpa, bukan bangsa yang tanpa perbedaan, melainkan bangsa yang mampu menjadikan perbedaan sebagai kekuatan untuk kita hidup bersama. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari keserakahan dan kebencian. Semoga selalu berbahagia. Terima
1: kasih. Ya, kasih aplaus lagi sekali. Semoga semua makhluk hidup
2: berbahagia.
1: Ya, berarti kalau semua makhluk hidup berbahagia, jangan gundulin hutan ya. Ya, harus dijaga hutannya gitu. Pak Mangku terakhir.
3: Baik, sebagai penutup dari perwakilan Hindu, pendengar RRI yang budiman, mari kita terus tebarkan cinta kasih dan jadikan diri kita sebagai pembawa damai dimanapun berada. Kedamaian dunia atau jagadita bermula dari kedamaian dalam hati kita masing-masing. Demikian yang dapat saya sampaikan. Om Lokasamasta Sukino Bhavantu. Semoga seluruh isi alam berbahagia. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Ya, sekali lagi Bapak Ibu pendengar dan pemirsa, demikian sudah dialog yang diadakan FKUB kerjasama dengan RRI Nabire. Berbeda dalam keyakinan, bersatu dalam kemanusiaan, bersama menjaga Papua Tengah yang aman, damai, dan harmonis. Terima kasih Bapak Adi, Ketua Umum FKUB sekaligus perwakilan dari Katolik, juga ya, juga Bapak Pendeta Alman Manik MTH, perwakilan dari Kristen Protestan, Kiai M. Rofik, perwakilan dari Agama Islam sekaligus Ketua MUI Papua Tengah.
2: Siap, ya. Terima kasih kembali.
1: Pak Mangku, beliau ini juga rajin ngisi mimbar agama ya. Salah satu bagian dari apa, memelihara keberagaman umat beragama.
3: Baik.
1: Dan Pak Eko Susiono, terima kasih ya, sudah bersama kita semua. Dan pendengar, saya Hari Gunawan mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Tadi kata Ketua Umum FKUB akan diadakan lagi dialog-dialog dengan topik menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salve. Om Santi Santi Om.
3: Santi Santi Santi Om. Santi, santi,
1: salam kebijakian. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
4: Pro 1 RRI Nabire. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Iya, mendingan ada pukul 10 lebih 29 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat siang ya, pagi jelang siang untuk Anda. Iya, mendingan kami hadirkan di ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu hiburan ya, nanti sampai jam 11 waktu Indonesia Timur siang ini ya, pagi jelang siang hari ini. Walaupun hari Sabtu, tapi pasti mungkin sebagian dari Anda memiliki banyak pekerjaan, tugas dan tanggung jawab ya, sehingga harus dikerjakan dengan baik hingga Anda menyelesaikan tugas dan tanggung jawab Anda. Rangkaian musik informasi mewarnai ruang dengar Anda, saya hadirkan untuk temani Anda dengan segala kegiatan dan aktivitas Anda. Anda yang berdagang, selamat berdagang, laris manis dagangannya. Yang berkebun, yang melaut ya, yang bertani, selamat pagi jelang siang, tetap semangat. Untuk Anda juga yang lagi dalam kendaraan, hati-hati dalam perjalanan, tiba di tempat tujuan Anda dengan selamat pastinya. Dan juga untuk Anda ya yang akan keluar rumah, jangan lupa untuk berkendara dengan hati-hati ya. Pokoknya pelan tapi selamat. Karena keluarga Anda pasti menunggu di rumah ya, jadi harus tetap berhati-hati di jalan raya. Kayaknya asap masih mendominasi di cakrawala atau langit Nabire ya, sehingga Anda jangan lupa gunakan masker jika Anda bepergian ya. Ini penting untuk kesehatan pastinya. Yang lagi bersantai, selamat bersantai di rumah atau di tempat masing-masing, asik. Dan juga mungkin untuk Anda yang lagi menikmati weekend bersama dengan rekan-rekan, teman-teman, keluarga ya, selamat pagi saja untuk Anda semuanya ya. Oke, baik pendengar, ada Rizky Febian dengan Seperti Kisah Bersia Jodi dengan Caraku featuring RC Widianto. Kali ini untuk Anda semuanya, saya mau hadirkan dari Gita Gutawa dengan Harmoni Cinta.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: Sing it for me, girl.
1: Do you love me like I love you?
0: Of course I do.

0: Dulu rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Ya. Bersama kami yang bertugas saya hari ada Bung Abjan dan kawan-kawan di teknik menemani Anda pendengar di Nabire Lintas Siang hingga petang nanti pukul 18. Hari ini akhir pekan ya. Kata orang malam minggu ya. Tanggalnya 3 Oktober 2026. Sementara cuaca cerah, sedikit berkabut asap. Mungkin tidak sedikit ya, ini sudah cukup tebal atau pekat di beberapa wilayah belakangan ini, 2-3 hari begitu ya, menjadi perbincangan warga masyarakat di Nabire terkait kabut asap. Pagi-pagi warga sudah membuka obrolan dengan menyampaikan situasi kabut asap di sekitar tempat tinggalnya. Ya, banyak yang kesulitan ya untuk melihat atau jarak pandang terbatas, terutama yang berlalu lintas ke beberapa wilayah luar kota. Untuk selalu berhati-hati, kalau memungkinkan ya pendengar, sebaiknya menyalakan lampu kendaraannya, seperti mobil ya atau motor, untuk situasi yang berkabut begitu ya, dengan jarak pandang yang terbatas. Jadi kalau ada lampu kendaraan menyala, itu kelihatan dari jauh ya. Juga memakai masker untuk menghindari menghirup asap secara berlebihan. Kami punya sejumlah informasi pendengar di musik dan informasi. Nanti sampai pukul 12 acara musik tradisional dan budaya, dilanjutkan berita olahraga dari Pro 3. Kemudian acara Pro Dangdut sampai pukul 15 atau 3 sore. Ya. Musik dan informasi. Pukul 16 berita daerah. Ya, kemudian hadir berbagai hiburan dan informasi-informasi menarik jelang tarhim dan kumandang azan maghrib untuk hari ini. Ya. Baik, kami temani Anda. Beberapa tembang sudah kami siapkan. Ada tembang-tembang hiburan pop Indonesia, pop daerah, juga mancanegara dari berbagai penyanyi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ya, pendengar, satu dua lagu, lagunya dari Uncle Jing, juga beberapa penyanyi lainnya. Ya, informasi tentang cuaca, pendengar, BMKG Nabire ya, merilis informasi perakiran cuaca untuk hari ini, wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Ya, untuk Anda yang aktivitas di luar rumah, terutama di waktu malam, agar selalu mengikuti perkembangan informasi cuaca, supaya tidak mengalami kesulitan ya. Informasi di waktu malam membutuhkan perhatian yang khusus, karena kadang-kadang malam juga cuaca bisa berubah menjadi hujan. Untuk malam nanti cerah berawan, sedangkan dini hari nanti cuaca udara kabur. Ya, udara kabur ini artinya berkabut, ya, berkabut asap. Temperatur atau suhu 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 66 hingga 96%. Arah angin dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Ya, tinggi gelombang di sekitar Teluk Cendrawasih setengah sampai 1,4 meter. Ya, demikian ya pendengar, satu informasi terkait perakiran cuaca Kota Nabire untuk hari ini. Ya, siang ini cerah berawan, malam nanti berawan, dini hari atau masuk hari Minggu besok ya, dini harinya itu cuaca udara kabur. Jadi kabut asap masih mewarnai aktivitas kita setiap hari ya, sudah 2-3 hari terakhir ini. Ya. Baik, mendengar ada informasi lain kami akan sampaikan ya, kita dengarkan dulu selingan berikut ini.
1: Satu kanal inspirasi.

Ya, Usi dengan lagunya Klik. Dulu sampai sekarang masih Klik. Jadi Klik itu kalau di lagu tadi artinya oke ya. Jadi setuju begitu. Ada yang nanti malam akhir pekan bersama teman-teman atau mungkin seseorang yang spesial. Ya, tempatnya bisa di kedai kopi ya, tempat tongkrongan anak muda. Atau di Pantai Nabire juga ya, karena aktivitas niaga atau berjualan sudah tidak ada. Jadi space atau tempatnya lebih luas ya, bisa untuk banyak orang. Anda bisa apa healing ya di situ. Ya, pendengar, untuk harga emas sampai hari ini atau sampai pagi ya, harga emas batangan antam yang dipasarkan melalui logam mulia kembali terkoreksi pada perdagangan hari ini. Penurunan sebesar Rp2.000 per gram tersebut memperpanjang tren pelemahan harga emas selama 3 hari berturut-turut. Tapi turunnya sedikit ya, 1 gramnya Rp2.000. Berdasarkan informasi dari laman resmi logam mulia, harga emas antam pecahan 1 gram sekarang ini diperdagangkan di level Rp2.574.000. Angka ini lebih rendah dibanding posisi sehari sebelumnya atau kemarin lalu ya. Hari Jumat masih di Rp2.576.000. Hari ini dia turun Rp2.000 saja. Logam mulia menyediakan emas antam dalam berbagai pilihan ukuran untuk memenuhi kebutuhan investasi masyarakat. Produk yang tersedia mulai dari pecahan setengah gram sampai 1 kilogram dengan harga yang disesuaikan berdasarkan berat masing-masing. Jadi emas antam sampai tadi pagi ya, itu dijual setengah gramnya Rp1.337.000. Ya, itu setengah gram. Satu gramnya Rp2.574.000. Satu kilogramnya, wah ini, 2.514.600.000 rupiah. Ya, 2,5 miliar lebih ya. Itu kalau 1 kilogram. Itu emas antam ya, emas yang sudah batangan itu. Mungkin harganya lebih rendah lagi kalau emas mentah ya. 1 gram begitu. Kita nantikan acara berikutnya, pendengar, di pukul 12. Kami temani Anda kembali tembang-tembang hiburan dari sejumlah penyanyi.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, mendengar beberapa lagu tadi dari berbagai penyanyi, ada Mace Purba dan kawan-kawan, mengajak kita bergembira ya. Ada akhir pekan yang happy begitu, walaupun sementara banyak yang di rumah ya, menikmati kebersamaannya dengan keluarga. Kami ajak Anda mendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

Pendengar, bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire ya. Untuk siang hari ini, karena malam juga ada ya. Kami yang bertugas, saya Hari, ada rekan-rekan di teknik, Erika dan kawan-kawan. Mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu, berbagi salam lagunya pop daerah se-Nusantara melalui telepon 0984220704 atau 0813 5494419.

Ya, pendengar belum ada. Selamat berakhir pekan ya untuk kita semua yang ada di Nabire atau berbagai kabupaten lain. Akhir pekan, ya walaupun akhir pekan ada juga yang masih kerja di berbagai tugas-tugasnya. Misalnya sebagai guru ya, dokter, atau yang di operasional, yang petugas PLN, Telkom ya, Pertamina, ada yang di damkar, ada yang di rumah sakit, di klinik, puskesmas, pustu ya, atau anggota TNI Polri yang piket. Selamat menjalankan tugas-tugasnya, termasuk yang berwirausaha di sejumlah tempat usaha, di pasar, di toko-toko, kios, warung ya, baik yang di kota atau di pedesaan. Untuk para pengemudi ojek, kurir, para sopir ya, setiap hari bekerja pagi hingga selesai. Hasilnya beragam, ada yang hasilnya banyak, ada yang ya lumayan untuk mencukupi kebutuhan keluarga di rumah ya, atau mungkin masih kurang ya, masih minim ya, usahakan lagi besok. Warga masyarakat juga yang membutuhkan air ya, belakangan ini sudah mulai memikirkan ya untuk ketersediaan air di rumah. Ada beberapa yang ya membuat sumur karena debit airnya sudah sangat sedikit, jadi sumurnya diperdalam. Beberapa warga menyebutkan ya jarang ya sumurnya kering, tapi kemarau tahun ini cukup lama ya, sudah sekitar 2 bulan, jadi airnya sudah habis ya. Kalaupun ada sedikit bisa diambil, jadi tunggu lagi beberapa lama baru ambil lagi. Ya itulah fenomena alam ya, musim kemarau dibarengi dengan El Nino. El Nino itu hangatnya air laut ya, menyebabkan curah hujan berkurang.

0: Ya, sudah bergabung Bang Luhut di Tapanuli. Horas.
1: Horas.
0: Horas. Di sana masih pagi ya.
1: Oh iya betul, pagi menjelang siang ini.
0: Iya. Malam Minggu di mana?
1: Belum malam Minggu udah nanya. Minggu.
0: Harusnya sudah siap nih, ada rencana.
1: Oh, kalau rencananya nggak tahu, soalnya kalau sore datang hujan di sini. Kalau bukan sore, malam.
0: Kalau tidak sore, malam. Tapi malam Minggu kalau di Tapanuli itu di ramenya di mana?
1: Kalau paling rame itu daerah Kamulangi, daerah Kecamatan Tarutung lah, kalau rame.
0: Tarutung.
1: Iya.
0: Itu terus, alun-alun ya?
1: Iya juga. Semuanya agak rame, lumayan rame di sana. Dari mendingan Kecamatan Pangaribuan, Pak saya.
0: Pangaribuan.
1: Ya Pak, ya tahu kan kalau Kecamatan Pangaribuan?
0: Betul. Nongkrongnya di mana itu, di kedai-kedai kopi apa di lapangan?
1: Oh iya, kali ini gini, yang lebih ramai itu di kedai-kedai kopi gitu. Ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang nongkrong cerita-cerita gitu.
0: Iya.
1: Ada. Kalau di lapangan enggak ramai kalau di tempat-tempat lapangan.
0: Oh, iya. Kalau di belakang rumah tidak ramai.
1: Oh, kalau di sini enggak.
0: Oke, silakan.
1: Malam kalau yang ini dulu lagunya cuek di malam Minggu itu juga
0: apa
1: yang remix itu cuek di malam Minggu
0: yang remix lagunya
1: ya remix itu lagunya remix
0: judulnya
1: cuek di malam Minggu
0: cuek
1: iya cuek di malam Minggu
0: cuek di malam Minggu ya tak carikan
1: iya biar saya dulu remixnya itu lagunya
0: oke.
1: Salam-salamnya lah dulu. Yang pertama buat Bang Lai Aris yang bertugas bersama tekniknya juga. Semangat terus ada juga Denja, ada Diren, Amo, ada Manok, ada Mama Ina, Mama Yu, Mama Bagus, Mama Sita, Mama Rumrawer, Mama Lani, Mama Kamoro, Bang Roy Kamuti, ada juga Pak Junedi, ada Bang Lian Karang Mudia juga. Ada Nona Fika, Bunda El, ada Bunda Bayain, ada Bunda Ima. Terus buat semuanya lah, silahkan berakhir-akhirkan.
0: Iya,
1: ada lagunya itu.
0: Lagunya ada.
1: Iya, pasti remix kan.
0: Yang remix,
1: oke. Iya, biar ini dulu, biar bergoyang.
0: Yang goyang-goyang, oke.
1: Karena siang di sini masih pas. Oke.
0: Gimana
1: di sana cuacanya?
0: Lagi cerah berawan.
1: Oh, lagi cerahnya. Berarti kalau di sini baru muncul mataharinya.
0: Oh, baru muncul.
1: Iya, dari tadi pagi lumayan mendung.
0: Oke.
1: Iya. Oke, buat yang penting kabar bisa berjaya juga di sana ya.
0: Iya.
1: Oke, buat Lai Aris yang bertugas, selamat berakhir pekan. Selamat siang musik tradisional. Terima kasih. Horas.
0: Lai di Tapanuli. Lai Luhut di Tapanuli juga mulai hujan ya, sore atau malam. Ya, kalau hujan bagus ya pendengar, apa kabut asapnya berkurang, titik panas atau hotspotnya juga berkurang. Halo. Selamat siang.
2: Yo, selamat siang dari.
0: Ya, Putra Menau. Silakan.
2: Ini dari Putra Menau lagi
0: datang. Putra Menau siang begini lagi apa tadi?
2: Oh, tadi kita ada duduk-duduk. Nah, ini dengan bapak-bapak dorong kita ada duduk di Parapara ini.
0: Oh, di Parapara. Oke.
2: Iya.
0: Silakan.
2: Iya, hari ini benar masuk bernyanyi.
0: Iya.
2: Oh iya, mau request lagu di Ami Kike Jobio Yoka.
0: Jobio Yoka.
2: Iya.
0: Jobio Yoka ada.
2: Oh iya. Ya, maafin terus salam Pak Ari.
0: Iya, oke.
2: Iya. Pertama-tama, nama suhu. Mama Suwau, Mama Bagus, Senja, nah kemudian Pade Arema, Amo Mendesi, terus Mama Noper, Bon Akudiomi, terus Abang Junaidi, terus Mansar Jeri, terus Paman Jotemi, pokoknya semua-semua lah yang pada mandi hari ini. Semuanya selamat siang dan selamat beristirahat. Hari selamat siang dan selamat juga.
0: Terima kasih. Putra Menau di SP 2 kali semen ya. Ada lagi. Sudah dua penelpon dari Tapanuli, Bang Luhut. Dilanjutkan Putra Menau di Nabire ya. Di SP 2 kali semen. Lagi santai nih, biasanya habis makan siang. Lagunya Dobio Yoka. Sudah dua lagu kami siapkan. Yang dari Topo silakan. Mama Ina, Mama Bagus, Mama Bagus Karadiri ya. Mungkin ini Mama Bagus ini atau Amo. Halo.
3: Selamat siang.
0: Saya kira Mama Bagus. Iya. Bunda Els bagaimana?
3: Kepi kabar, masih sehat. Gimana dunia panas-panas sesaat.
0: Oke. Kalau hari Sabtu keluarga kumpul-kumpul kah tidak?
3: Tidak kumpul-kumpul, nanti besok hari Minggu baru kumpul.
0: Oh besok.
3: Emang ini ya di weekend, tapi kalian sudah. Soalnya kalau bunda kan berjauhan dengan anak-anak di Manado Pusat, kalau bunda di Tondano.
0: Iya di Tondano. Kalau kumpul-kumpul apa pato-pato tidak?
3: Kumpul-kumpul itu paling makan bersama.
0: Oh, makan sama.
3: Oh iya kan? Rame-rame. Karena ada bilang rame-rame katanya.
0: Rame-rame. Tidak ini ya, apa nyanyi begitu?
3: Oh, kalau nyanyi-nyanyi di apa? Cuma di rumah karaoke di rumah kita.
0: Karaoke sendiri. Oke. Silakan Bunda Els.
3: Bunda Els mau request lagu dari Pak Sondak, Polo Josaya.
0: Apa?
3: Pak Sondak dulu Pak Polo Josaya.
0: Polo Josaya. Kuat tidak polonya?
3: Kuat banyak salah paham.
0: Iya iya oke.
3: Ini ke hari kan? Ketahuan. Lanjutnya kata menyapa pertama buat hari yang sedang bertugas hari. Selamat siang, selamat sehat sukses, sejahtera damai selalu bahagia dan bahagia diberkati Tuhan sama keluarga tercinta di rumah selamat sehat selalu.
0: Iya.
3: Lanjut Pak Junaidi di Ambon, salam sehat diberkati. Ada Bang Luhut depan nulis juga, Bang Marso semuanya salam sehat. Ada Menja, Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Nopol, Mama Ima, Kakak Diren, ada Wulan juga, Mama Windehi atau Mama Rahel, semuanya salam sehat. Putra Tunggal, Putra Rima, ada Marulan, ada putra yang di mana itu semua-semua juga yang menyatu di Prosatuna Tirte, salam sehat semuanya. Tidak ada yang terkecuali, mau sebut satu-satu, aduh kebanyakan. Antri itu kan karena waktunya cuma sejam.
0: Iya. Gitu. Ada. Lagu aman.
3: Dari yang sedang bertugas, terima kasih yang selamat ya.
0: Terima kasih Bunda. Iya, Polo Jo sayang dari Nova Sondak. Dari Bunda Els ya di Tondano. Tondano itu ibu kota Kabupaten Minahasa. Iya. Atau biasanya orang bilang kota Toar. Daerah dingin ya. Apa sejuk. Oke, kita oh ada lagi. Silakan. Selamat siang. Halo.
4: Selamat siang.
0: Ya.
4: Dengan Ibu Daya.
0: Iya.
4: Selamat siang Kesempung Bung Hari.
0: Oh, Om Junaidi nih. Kakak Bu.
4: Betul.
0: Kakak ya. Bu malam Minggu di mana?
4: Oh, biasa. dalam kota.
0: Dalam kota. Dia pulau nama apa?
4: Itu Teluk Ambon ya.
0: Teluk Ambon. Makanan ya, yang ramai di sana orang beli apa?
4: Ya paling-paling papeda.
0: Papeda.
4: Sudah kuah ikan kuning, kuah cineng, kuah kuning.
0: Kuah kuning, papeda.
4: Waduh.
0: Tidak ada. Tidak ada embal.
4: Wadah,
0: embal ada juga ya.
4: Ya,
0: oke.
4: Itu, kalau embal itu asal dari Nusa Tenggara.
0: Ya, Tual.
4: Tual. Nah, gitu.
0: Oke, silakan Kakak Bu.
4: Kalau diambunkan berbeda dengan sagu.
0: Sagu. Sagu colo dengan teh panas.
4: Uri uri windau. Di dunia Zena Zena. Apa lagu apa tu dia?
0: Diru diru Nina.
4: Diru.
0: Diru diru diru Nina.
4: Diru diru Nina. Penyanyi siapa tu?
0: Trio Ambisi ada.
4: Oh, Trio Ambisi. Oh iya sudah. Atur. Ah, beta mau kirim salam ya.
0: Iya.
4: Selamat Bunda Elsi yang barusan lewat. Terima kasih banyak salamnya. Harapan sehat juga ya. Ada siapa? Bang Luhut juga yang telepon oleh Arsa baru lepas lewat lagi.
0: Iya.
4: Terima kasih salamnya. Oh, ada Mama Bagus ya. Mama Ampo juga, Mama Novel, Madiren juga, Bang Brawen juga selamat. Ya, ya, tiada harapan sehat. Putra Benau juga ya selamat siang dan putra siapa lagi tuh Putra Rema ya selamat siang. Ya. Bu Mbak Ayu juga dan ketua punya siapa lagi Mbak siapa yang di Sumatera sekarang Mbak Mila ya
0: Ibu Jamila.
4: Ibu Jamila juga satu siapa lagi tuh Diren Diren
0: Diren di Diren. Nabire
4: Nabire sudah lalu
0: Ayu
4: Ayu ya
0: Masohi
4: Ayu. Aduh, selamat dia dan harapan sehat juga. Jingga, siapa dong?
0: Dinda di Bogor.
4: Dinda di Bogor, ya. Dinda di Bogor, ada satu yang ada di Nabire situ.
0: Di Nabire?
4: Enggak, di Senja.
0: Senja.
4: Nah, Senja, selamat dia dan harapan sehat. Mama-mama semua sudah dapat salam dari.
0: Mama dong semua, oke. Okay.
4: Mama semua, kita kemarin, kita ini paling heran. Anak mama itu udah banyak lagi. Kita dulu. Kemarin ini.
0: Iya, iya.
4: Siap.
0: Terima kasih. Dangke, Lai. Kakak Bu. Ya, Kakak Bu di Ambon. Saya masuk. Singgah di Ambon tahun 2000 ya. Tapi saya di kapal saja. Lagunya sudah siap kita dengarkan bersama.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Bu guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua.
1: Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih.
0: Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
2: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

Ya, pendengar, beberapa lagu kami putarkan untuk Anda. Terakhir tadi lagu dari Mita Telahatu, Cukup Jua. 10 menit jelang acara ini berakhir, masih ada waktu yang ingin berbagi lagu dan salam lagu-lagunya, lagu pop daerah senusantara. Nanti acara Pro Dangdut setelah berita olahraga kurang lebih setengah dua siang ya waktu Papua. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik ya. Belum ada. Siang hari ini Kota Nabire cerah, sedikit berawan ya, kabut asap juga masih cukup banyak, cukup tebal. Kalau lihat di perbukitan, kabut asap ya menyelimuti perbukitan di sekitar Kota Nabire. Jalan Merdeka kabut asapnya tidak banyak, tapi biasanya di waktu sore atau malam atau pagi ya, itu kabut asapnya tebal. Untuk yang berlalu lintas, berhati-hati, utamakan keselamatan. Tidak perlu buru-buru ya. Ada kabar sejumlah siswa atau pelajar juga jam sekarang ini sudah banyak yang pulang sekolah.

Ya, kami putarkan dua lagu terakhir di penghujung acara musik tradisional dan budaya. Kami pilihkan satu lagu daerah dari Papua, satunya dari Jawa ya. Selamat mendengarkan.

0: Ya, pendengar, lagu Sewu Kuto mengakhiri kebersamaan kita di acara musik tradisional dan budaya. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita berpisah kembali bersama di lain waktu dan kesempatan di acara yang sama. Selamat siang, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Selanjutnya Pro 1 RRI Nabire menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga.
1: Bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar di MK Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Pertandingan pertama Zinedine Zidane sebagai pelatih Prancis di kandang sendiri berakhir imbang 1-1 melawan Italia dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Little touch for Elise.
1: Italia menang imbang Prancis dalam laga tandang lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Laga ini berlangsung di Stade de France, Paris, dini hari tadi. Bli Azzurri Italia hanya melakukan dua perubahan dalam susunan pemain. Pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, kembali menurunkan Riccardo Calafiori sebagai bek kiri dan Moise Kean untuk menggantikan Giacomo Raspadori yang tengah cedera. Tuan rumah Prancis baru mampu memecah kebuntuan pada menit ke-53 melalui aksi Mikel Olis. Tendangan bebas Ryan Serki diteruskan Olis hingga mengubah skor menjadi 1-0. Italia kemudian membuat publik Stade de France terdiam pada menit ke-68 saat Alessandro Bastoni mencuri bola sebelum menaklukkan Mike Maignan melalui tendangan dari sudut sempit. Meski bek Prancis Dayot Upamecano diusir dari lapangan akibat akumulasi kartu kuning, skor 1-1 tetap bertahan hingga akhir pertandingan. Selesai laga, pelatih kepala tim nasional Prancis, Zinedine Zidane, mengatakan bahwa dirinya tetap bangga dengan penampilan para pemainnya di lapangan meski belum puas dengan hasil akhirnya.
2: Content du contenu après.
1: Saya puas dengan penampilan kami, tapi bukan dengan hasilnya. Karena menurut saya, kami pantas mendapatkan hasil yang lebih baik. Kami punya peluang untuk mencetak gol kedua, tapi kami gagal memanfaatkannya. Hal-hal seperti itu memang kadang terjadi dalam pertandingan saat berbagai situasi muncul di lapangan. Namun saya benar-benar bangga pada para pemain saya atas apa yang kami tunjukkan malam ini. Jadi saya hanya bisa merasa senang terlepas dari hasilnya. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, mengatakan bahwa timnya membutuhkan waktu untuk berkembang. Ia menilai penampilan para pemainnya di sini menjadi bukti positif atas perkembangan tersebut. Jika hal ini membutuhkan waktu lebih lama, ini adalah sebuah perjalanan. Akan ada momen-momen yang menyenangkan, momen-momen yang kurang menyenangkan, serta momen-momen di mana kalian harus bersabar. Namun saya

rasa malam ini merupakan bukti yang baik karena di hadapan kami adalah salah satu tim terkuat di dunia dengan berbagai aspek yang sangat positif. Kemenangan ini membuat Prancis mengoleksi 7 poin, disusul di posisi kedua Belgia dengan 6 poin, lalu Italia di posisi ketiga dengan 4 poin, sedangkan Turki berada di dasar klasemen dan belum mengoleksi satu pun poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar tenis lapangan, pendengar, Naomi Osaka dan Aryna Sabalenka mengawali langkah di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan. Osaka harus berjuang 3 set untuk menyingkirkan Maria Timofeeva di Beijing tadi malam. Sementara Sabalenka tampil dominan saat menghadapi Renata Zarazua. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Naomi Osaka mengawali kiprahnya di turnamen tenis China Open 2026 dengan kemenangan 3 set atas petenis Uzbekistan Maria Timofeeva tadi malam. Osaka menang 6-3, 3-6, 6-3 dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 4 menit di National Tennis Center Beijing, Tiongkok. Petenis Jepang itu mengaku kesulitan menemukan ritme permainan karena baru kembali bertanding setelah tampil di US Open. Meski demikian, Osaka mampu meningkatkan performanya pada set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Laga ini benar-benar sulit. Ini pertandingan pertama saya sejak New York, jadi saya sedikit kesulitan menemukan ritme permainan. Namun, dia adalah petenis yang hebat, dan menurut saya, ini pertandingan yang cukup bagus.
2: I think it's a pretty good match.
1: Kemenangan tersebut membuka peluang Osaka melanjutkan langkah di turnamen yang pernah dimenanginya pada tahun 2019 tersebut. Pada babak kedua yang akan digelar hari Minggu besok, Osaka dijadwalkan menghadapi unggulan ke-20 asal Republik Ceko, Sara Bejlek. Sementara itu, unggulan kedua Aryna Sabalenka juga mengawali China Open dengan kemenangan meyakinkan. Petenis Belarus itu menundukkan Renata Zarazua 6-1, 6-3 hanya dalam waktu 62 menit untuk melaju ke babak ketiga. Bermain di National Tennis Center Beijing tadi malam, Sabalenka langsung mendominasi pertandingan melalui permainan agresif dan servis yang efektif. Ia mencatatkan 36 winner, 11 ace, serta tidak menghadapi satupun peluang break point dari lawannya. Sabalenka mengaku menikmati atmosfer pertandingan dengan dukungan penuh penonton di Beijing. Ia juga menyebut fokus menjaga agresivitas saat melakukan servis maupun menerima servis menjadi kunci dari kemenangannya. Pertama-tama, ini pertama kalinya saya melihat penonton memenuhi stadion di Beijing. Kalian mungkin datang untuk menyaksikan Novak Djokovic, tetapi saya sangat menikmati bermain di hadapan kalian semua. Saya hanya berusaha tetap fokus pada permainan sendiri, menjaga permainan agresif saat melakukan servis maupun menerima servis. Jadi, saya senang dengan permainan yang saya tampilkan hari ini. Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama Sabalenka sejak tampil pada final US Open bulan lalu. Pada babak ketiga, Sabalenka dijadwalkan akan menghadapi petenis muda asal Republik Ceko, Nicola Bartunkova, yang sebelumnya mengalahkan Magdalena Freh 2 set langsung. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke sirkuit balap motor pendengar. Jorge Martin berhasil mengamankan pole position MotoGP Jepang setelah tampil tercepat pada sesi kualifikasi di sirkuit Motegi pagi ini. Pebalap Aprilia Racing itu mencatatkan waktu terbaik 1 menit 42,37 detik, unggul atas Marc Marquez dan Pedro Acosta di tempat kedua dan ketiga. Hasil ini menjadi modal penting bagi Martin yang datang ke Motegi sebagai pemuncak klasemen sementara di kejuaraan dunia pembalap. Usai sesi kualifikasi, pembalap Spanyol itu mengaku tidak menyangka bisa merebut pole position, namun puas dengan potensi yang ditunjukkan motornya.
1: I didn't expect to fight for the pole position.
2: Saya tidak menyangka bisa bersaing untuk memperebutkan pole position. Awalnya saya mungkin hanya berharap bisa menempati baris pertama, namun saya berhasil mencatatkan lap yang sangat bagus meskipun melakukan satu kesalahan di sektor ketiga. Saya tampil sangat cepat di sektor terakhir. Sejujurnya saya merasa kami memiliki potensi yang sangat besar dan kecepatan motor kami sangatlah baik. Jadi mari kita berjuang untuk meraih hasil terbaik di sprint nanti.
1: So yeah, let's go for the sprint.
0: Selanjutnya akan mengikuti balapan sprint yang digelar di sirkuit Motegi Jepang siang ini pukul 13 waktu Indonesia Barat. Jorge Martin akan memulai balapan dari pole position di susul Marc Marquez dan Pedro Acosta yang melengkapi baris terdepan.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Padanya RRI Timnasional Voli Putra Indonesia menyerah 1-3 kepada tim Vietnam dalam pertandingan perebutan 9-11 Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Okazaki Central Park General Gymnasium Aichi pada Jumat malam kemarin. Indonesia membuka pertandingan dengan langsung mengambil inisiatif permainan menekan, namun justru Vietnamlah yang melesat dengan permainan solid sampai memenangkan set pertama dengan skor 25-19. Pada set kedua, Indonesia tancap gas dengan memimpin 6-1, tapi pada pertengahan set, Vietnam unggul 16-17 sebelum menutup set ini dengan skor 23-25. Pada set ketiga, Indonesia yang dilatih Riddle Toirang unggul 5 poin sampai pertengahan set 14-9. Indonesia bermain jauh lebih tenang dan solid untuk memenangkan set ini dengan 25-21. Kemudian pada set keempat, kejar-mengejar poin terjadi sengit hingga imbang 9-9. Hendra Kurniawan dan kawan-kawan melakukan sejumlah kesalahan yang membuat Vietnam menjauh dari mereka. 3 poin beruntun membuat Vietnam melesat 21-17 sebelum menutup set ini dengan 25-22 yang memastikan Indonesia berada di posisi 9-10. Pecinta olahraga, sejumlah wakil Indonesia dijadwalkan menjalani pertandingan di berbagai arena di klaster Aichi dan Tokyo hari ini. Beberapa nomor bahkan telah memasuki fase akhir kompetisi mulai babak semifinal hingga perebutan medali. Sepak takraw menjadi salah satu cabang yang menjadi perhatian karena Indonesia dijadwalkan tampil pada final kuadran putra. Indonesia akan bertemu Jepang yang sudah mereka kalahkan pada fase grup sebelumnya. Tim sepak takraw kuadran putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk mengeluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Coach Abdul Ghani menyadari pertandingan hari ini akan ada banyak tekanan yang dihadapi tim asuhannya, baik dari sisi teknis dan non-teknis. Secara teknis, Abdul Ghani menyadari bahwa tim Jepang telah mengubah strateginya pada laga semifinal sehari sebelumnya saat menaklukkan India. Sedangkan dari aspek non-teknis, dukungan dari warga lokal yang diprediksi akan memenuhi tribun untuk membela tim tuan rumah Jepang. Kendati demikian, Coach Abdul Ghani optimistis anak-anak asuhnya tidak akan kendur dan mampu mengatasi tekanan dengan baik. Pendengar, kami juga akan perbarui informasi terkini perolehan medali dari Asian Games 2026. Posisi pertama masih diduduki oleh Tiongkok dengan perolehan 318 medali. Kemudian di posisi kedua ada Jepang dengan 242 medali. Korea Selatan 135 medali, kemudian Uzbekistan 65 medali, dan posisi kelima India dengan perolehan 77 medali. Sementara Indonesia kini berada di posisi 14 dengan perolehan 37 medali, terdiri dari 5 emas, 9 perak, dan 23 perunggu.

0: Timnas sepak bola Persipura Jayapura sukses mencuri poin penuh usai menang 3-1 atas Deret FC pada lanjutan pegelaran Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam kemarin. Laporan selengkapnya disampaikan Faris Serpo.
1: Persipura Jayapura sukses mengetik poin penuh saat bertandang ke markas Deret FC usai menang dengan skor 3-1 pada lanjutan pegelaran Championship 2026-2027 di Stadion Gelora 10 November Surabaya Jumat malam. Bermain di kandang sendiri, Deret FC coba langsung mengambil inisiatif serangan. Peluang emas didapat Felipe Veloso namun mampu ditangkap kiper Randy Oscario. Persipura yang bertekad meraih poin memberikan perlawanan. Beberapa kali serangan nyaris berbuah hasil namun selalu patah oleh pemain-pemain Deret. Jelang babak pertama usai, Persipura harus bermain dengan 10 pemain setelah Lazarus Ining dihukum kartu merah usai melakukan pelanggaran keras terhadap kiper Deret Dimas Gali. Meski kalah jumlah pemain, namun skor tetap bertahan 0-0 di babak pertama. Unggul pemain, Deret FC melakukan perubahan dengan memasukkan Supriyadi. Hasilnya, gol cepat dicetak Supriyadi memanfaatkan umpan langsung dari belakang pada menit ke-47. Meski tertinggal dan kalah jumlah pemain, skuad Mutiara Hitam tetap memberikan perlawanan. Gol penyeimbang akhirnya tiba pada menit ke-57 melalui kaki Febri Uwok Nabin memanfaatkan blunder pemain belakang Deret. Tak butuh waktu lama, pada menit ke-60 Kelly Schroyer menambah keunggulan skuad Mutiara Hitam melalui tendangan bebas yang tak mampu diantisipasi kiper pengganti Deret Panggi Prio. Gol kemenangan Persipura kemudian tiba pada menit ke-64 setelah gelandang Deret Misal El Burji melakukan gol bunuh diri karena salah mengantisipasi bola pressing lawan. Kemenangan ini membuat Persipura meraih kemenangan perdana di musim ini. Pelatih Persipura Regi Yonatan mengaku bangga dengan kerja keras anak asuhnya sehingga berhasil memenangkan pertandingan.
2: Jadi saya pikir dengan 10 pemain tadi strategi dan taktik saya bisa berjalan bukan karena saya tetapi karena kinerja pemain yang begitu luar biasa, kerja keras, mau lebih berlari, mau lebih untuk mencetak gol, kita bisa comeback. Ya, itu semua karena unity yang ada dalam tim. Jadi sesuatu yang mustahil kita bisa lalui bersama-sama.
1: Sementara itu, pelatih Deret Aji Santoso menilai kekalahan timnya disebabkan faktor mental pemain yang masih belum matang saat menghadapi tim besar.
3: Ya, saya sampaikan di ruang ganti, bahkan di meeting saya sampaikan ketika kita leading, terus terlawan pemainnya bisa membalas itu harus tetap tenang, nggak boleh panik. Tapi anak-anak lagi kembali lagi seperti menghadapi rans kemarin ketika kemasukan satu panik. Ini tadi terulang lagi. Ini yang harus kita evaluasi masalah mental anak-anak.
1: Dengan hasil ini, Persipura berhasil naik ke peringkat 4 grup B dengan torehan 4 poin, sementara Deret berada di peringkat ke-8 dengan torehan 4 poin. Faris Serbo melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, PSMS Medan menargetkan poin penuh sekaligus siap mengambil alih pimpinan klasemen grup saat menjamu Persikat Depok pada lanjutan Liga 2 Indonesia di Stadion Utama Sumatera Utara Sabtu malam nanti. Berikut laporan Joko Saputra.
4: PSMS Medan mengusung misi besar meraih poin maksimal saat menjamu Persikat Depok dalam lanjutan Liga 2 Indonesia yang berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara pada Sabtu malam nanti. Jelang laga, pelatih PSMS Medan Eko Purjanto mengatakan timnya memilih kemenangan demi mengamankan 3 poin, sekaligus merebut posisi puncak klasemen sementara grup A yang saat ini masih ditempati oleh Persikat Depok. Eko Purjanto mengakui calon lawannya memiliki kualitas dan sedang berada dalam performa positif, namun ia memastikan persiapan PSMS berjalan sesuai dengan rencana. Menurut Eko, tim pelatih sudah melakukan analisis terhadap permainan Persikat. Persiapan terakhir difokuskan untuk mematangkan strategi serta memastikan kondisi seluruh pemain sebelum pertandingan. Eko juga berharap dukungan supporter memenuhi Stadion Sumatera Utara karena kehadiran pendukung tim Nurul M. Kinantan menjadi motivasi tambahan bagi pemain, terlebih bagi PSMS Medan yang kali ini tampil di kandang sendiri.

Sementara pemain PSMS Medan Pramudia Putra mengatakan ia dan rekannya sudah siap melakoni laga nanti. Dua kemenangan dan satu hasil seri menjadi motivasi bagi ia dan rekannya untuk mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok.

0: dapat diketahui laga nantinya dipastikan berlangsung menarik karena mempertemukan dua tim penghuni papan atas klasemen yang memiliki kepentingan berbeda. Persikat datang ke Medan dengan modal sempurna 3 kemenangan dari 3 pertandingan dan mengoleksi 9 poin. Sementara tuan rumah PSMS Medan berada di posisi runner-up dengan 7 poin hasil 2 kemenangan dan 1 kali imbang. Tambahan 3 poin tentu akan membuat PSMS Medan mengoleksi 10 poin sekaligus membuka peluang mengambil alih pimpinan klasemen dari Persikat Depok. Demikian Joko Saputra melaporkan.
1: Masih dari kabar sepak bola nasional, pendengar, atlet unggulan PS Gelora Sintang siap berlaga di Piala Suratin U13 di Bandung, Jawa Barat 1 hingga 9 Oktober 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Danindra Sita dari Sintang.
2: Atlet unggulan PS Gelora Sintang berlaga pada ajang Piala Suratin U13 tahun 2026 seri nasional di Bandung, Jawa Barat yang dijadwalkan berlangsung pada 1 hingga 9 Oktober 2026. Kepala pelatih PS Gelora Sintang Adityo Rizky Kurniawan mengatakan sebanyak 19 pemain dan 5 orang pengurus bertolak ke Bandung untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional tersebut. Ia menyampaikan para pemain PS Gelora Sintang telah memiliki pengalaman berlatih sejak usia dini. Rata-rata pemain yang dibawa untuk mengikuti Piala Suratin U13 sudah menjalani latihan sejak berusia 10 tahun. Sementara itu persiapan khusus menghadapi kompetisi nasional tersebut dilakukan selama kurang lebih 1 bulan. Adityo mengatakan, keberangkatan tim juga mendapatkan pesan dari Bupati Sintang agar para pemain dapat memberikan kemampuan terbaik sekaligus menjaga sikap selama mengikuti kompetisi. Ia berharap para pemain mampu menjaga konsistensi baik selama pertandingan maupun dalam menjalani latihan. Menurutnya kompetisi nasional menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk menambah pengalaman sekaligus mengukur kemampuan setelah menjalani pembinaan selama ini.
3: Eventnya mulai tanggal 1 sampai tanggal 9, nah, jadi kita kebetulan kena jadwal bertandingnya itu tanggal 3. Ada 19 anak, ini yang usia 13. Semoga memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Sintang, khususnya untuk Kalbar, selalu menuaikan prestasi membawa nama Kabupaten Sintang tersebut. Kalau untuk mereka yang ini dengan yang lettingan sebelumnya, mereka sudah sering bertanding di nasional dan untuk lettingan inilah mereka yang sering mendapatkan juara di tingkat nasional.
2: Sementara itu, Wakil Ketua 1 PS Gelora Sintang Nur Iyani Syafari menyampaikan, keikutsertaan PS Gelora Sintang menjadi kesempatan bagi para pemain muda untuk mengasah kemampuan sekaligus menambah pengalaman bertanding di level nasional. Selain itu, ia juga mengapresiasi kerja keras dan semangat para pemain selama menjalani persiapan menghadapi turnamen. Nur Iyani berharap para pemain mampu memberikan penampilan terbaik dan menunjukkan karakter permainan PS Gelora Sintang yang penuh semangat serta pantang menyerah. Menurutnya, pengalaman tampil di ajang nasional harus dimanfaatkan para pemain muda untuk terus berkembang. Hasil pertandingan bukan satu-satunya ukuran, karena proses dan pengalaman yang diperoleh selama turnamen juga penting bagi perjalanan mereka sebagai pesepak bola. Keikutsertaan di Piala Suratin U13 Seri Nasional 2026 diharapkan menjadi pengalaman berharga bagi para pemain PS Gelora Sintang untuk terus berkembang dan membawa nama daerah di tingkat nasional. Dari Indra Sita, melaporkan.

0: Pecinta olahraga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Percasi Ranting Kecamatan Nongsa Batam menggelar open turnamen catur yang diikuti peserta dari berbagai daerah. Laporan Meta Fajar Walinda.
1: Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Ranting Nongsa menggelar open turnamen catur dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Turnamen tersebut berlangsung di Mall Botania 2 Batam pada Minggu. Kompetisi menggunakan sistem Swiss Manager sebanyak 7 babak. Dalam sistem ini, setiap peserta bertanding sebanyak 7 kali dengan lawan yang memiliki perolehan poin yang sama atau mendekati. Kontol menggunakan sistem gugur. Turnamen dibagi menjadi dua kategori, yaitu kategori umum dan junior. Peserta yang mengikuti turnamen berasal dari berbagai daerah, diantaranya Batam, Tanjung Pinang, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kabupaten Natuna, dan Palembang. Kehadiran peserta dari berbagai wilayah tersebut menambah semarak sekaligus meningkatkan daya saing kompetisi. Ketua Percasi Ranting Nongsa sekaligus Ketua Panitia Jody Sitinjak mengapresiasi tingginya antusiasme peserta yang mengikuti turnamen.
2: Di luar dugaan kita, ternyata minat peserta itu sangat tinggi. Bahkan pesertanya mencapai 102 peserta yang lebih dari target kita untuk pelaksanaannya. Nah, dengan begini kita melihat antusias masyarakat itu untuk olahraga catur itu sudah sangat diminatin. Kedepannya kita sangat mengharapkan adanya donator-donator atau sponsor yang akan bekerja sama dengan kita, sehingga event-event seperti ini, turnamen akan giat dilaksanakan di Kota Batam, dan semakin banyaklah turnamen catur-catur di Kota Batam.
1: Sponsor turnamen Muhammad Al Ihsan R kepada RRI mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan membina dan mengembangkan prestasi para pecatur junior.
3: Dari muda memang saya suka berkumpul untuk urusan olahraga, tapi hari ini sangat menarik sekali. Saya lihat di catur ini adalah olahraga yang memerlukan intelektual ya. Atlet yang tumbuh di tingkat senior itu saya lihat bukan atlet yang memang disiapkan dari kecil, tapi atlet yang tradisional. Tapi hari ini saya lihat dunia catur itu sudah mulai ada sekolah, akademi catur ya, untuk mempersiapkan atlet-atlet junior untuk mengganti atlet senior nantinya. Oleh karena itu saya tertarik.
1: Selain menjadi ajang kompetisi, turnamen juga diharapkan dapat menjadi sarana menjaring bibit-bibit atlet catur berbakat. Dalam turnamen ini dipilih 20 pemenang untuk kategori umum dan 7 pemenang untuk kategori junior. Kedepan, Percasi Ranting Nongsa berkomitmen menyelenggarakan turnamen secara rutin sebagai wadah untuk mengukur kemampuan atlet, khususnya atlet junior. Melalui kompetisi yang berkesinambungan, diharapkan lahir pecatur-pecatur muda yang mampu berprestasi di tingkat daerah maupun nasional. Dari Batam Kepulauan Riau, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pendengar, demikian berita olahraga dari Pro 3, Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri, termasuk dari arena Nagoya, Jepang. Pertandingan dari berbagai cabang olahraga masih akan berlangsung hingga besok, ya, tanggal 4 Oktober terakhir. Sudah pukul 13 lebih 34 menit, kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar di mana saja berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar bersama kembali di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya hari ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Selamat siang, selamat mengikuti.

0: Ya, mendengar kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu dan salam. Halo, selamat siang.
1: Iya, halo.
0: Halo.
1: Dangdut acara kita.
0: Ini siapa?
1: Iya, dengan Senjarianti Gunawan, Kak Hari.
0: Senjarianti Gunawan, SHMH.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Iya, alhamdulillah, BBS, Kak Hari.
0: Apa itu?
1: Baik-baik saja.
0: Oh, BBS itu baik-baik saja.
1: Iya.
0: Kalau BBM?
1: Aduh, itulah bahan bakar minyak.
0: Oh, bahan bakar minyak.
1: Oh, iya, Cari.
0: Iya.
1: Selalu dan berawas Allah SWT ya, saya.
0: Amin.
1: Sehat, iya. Banyak rezeki. Dan pokoknya sukses selalu menyertai Kak Hari.
0: Iya.
1: Bahagia bersama keluarga tentunya Kak Hari.
0: Mau tak amplopi enggak?
1: Amplopi. Nanti diminta lagi sih ya, Kak.
0: Amplopi 5.000, kembalinya 10.000.
1: Oke, Kak.
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Oke. Apa lagunya?
1: Lagunya Di Rantai Di Pelangi Rindu dari Ajeng Febia.
0: Di Rantai
1: Di Gelangi Rindu.
0: Di Gelangi Rindu?
1: Iya.
0: Saya kira di rantai.
1: Enggak di borgol, Kak.
0: Saya kira di rantai terus dicambuk, tidak ya?
1: Enggak lah, Kak Ari.
0: Iya, oke.
1: Di Rantai Di Gelangi Rindu. Lagunya ditinggikan buat Mama Bagus, Amoli Desi, Bapak Abu Diomi, Salam Hormat Selalu. Terus aku udah mainan tadi dan beli geprek. Terus Amandesi, Mama Siva. Juga buat Om Harto dan Mbak Pratinya di SP Awiraska. Salam sehat selalu. Terus buat Bunda El, Bunda Imah, Limo Mere. Juga siapa nih, Kak? Oh, Mama Teguh. Dan saya selalu Mama Teguh. Putra Mena juga. Dan Mama Ayu, Mama Imah. Terus Bunda Puja, Bunda Puja apa kabar? Saya selalu Bunda. Juga buat Nano. Selamat siang, selamat bersahabat. Oke, Kak.
0: Iya.
1: Buat semua pemerhati tentunya tanpa terkecuali, selamat siang.
0: Iya.
1: Dan sehat buat semuanya. Oke, Kak Hari.
0: Iya.
1: Waktunya ditunggu, RRI jadi udara. Matur, thank you.
0: Matur, thank you. Lagunya Senja di Gelangi Rindu. Apa ini? Di Rantai di Gelangi Rindu. Oh. Tak kira di rantai itu di Jiwiti. Lagu dari Ajeng. Sudah buka pintu acara Pro Dangdut Senja di SP3. Bang Luhut, ayo. Tadi teleponnya bersamaan. Telepon lagi yang ingin bergabung, Mama Bagus. Mama Bagus biasanya gabung jangan-jangan. Biasanya rewang ya Mama Bagus, jadi agak repot. Mama Ina juga baru-baru gabung terus hilang. Rewangnya kan siang atau pagi atau sore, tidak setiap hari toh. Iya. Siapa ya? Oh ini. Nona Vika. Nona Vika di Manado sudah lama tidak gabung. Apa kabar Nona Vika? Satu lagi Ayu di Masohi, lama tidak gabung. Teh Dinda juga ya, Teh Dinda sudah lama, sudah berapa bulan ya Teh Dinda di Bogor, lama tidak gabung. Pak De Tunggal masih kerja atau sudah leren istirahat ya? Selamat siang saja.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Pro 1, kanal inspirasi.

Intel. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, lagu Madu, lagu Benang Biru, Selamat Datang, juga lagu yang direquest oleh Senja di Rantai Digelangi Rindu. Kami tambahkan tadi ya, karena tidak ada yang request lagu, jadi kami tambahkan. Sudah bergabung di ujung telepon, selamat siang. Putus. Bang Luhut, ya silakan. Halo.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Sudah makan?
1: Oh, belum.
0: Belum.
1: Bentar lagi. Tunggu request lagu dulu.
0: Oh, tunggu request lagu. Lagu apa?
1: Iya. Soalnya datang hujan. Sekarang sudah turun hujan.
0: Turun hujan. Oke.
1: Iya, tak. Tadi matahari sudah muncul, sekarang hujan lagi.
0: Oke.
1: Iya. Lalu begitu, aku mau request yang lagu ini dulu. Yang lagu yang dari Fitri Karlina ya.
0: Karlina judul?
1: Gantengnya Pacarku.
0: Gantengnya Pacarmu, au. Gitu ya?
1: Iya. Iya, dari Fitri Karlina ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, salamnya yang pertama buat Lai Aris, selamat bertugas, selamat. Terus buat Zenja, salam buat Zenja, semoga sehat selalu di sana, bahagia. Terus ada juga Dire, Namo, ada Manok, Mama Ina, Mama Yu, Mama Sipa, Mama Lani, ada Mama Ikra, Mama Bagus, ada Bunda El, Nona Vika, Pak Junedi, Bang Putra Kamoro, Bang Roy Kamogi, Bang ada juga itu Bunda Ima, dan buat semuanya lah.
0: Oke.
1: Okay. Oke, ada lagunya?
0: Lagu Aman.
1: Oh iya. Masih sana cuaca masih cerah.
0: Masih panas.
1: Oh, ini sudah datang hujan, sedang-sedang saja hujan dan tidak terlalu deras.
0: Iya, nanti transfer.
1: Waduh, transfer lagi berapa liter? Aduh.
0: Iya.
1: Tapi nggak tahu nanti entah malam datang hujan atau hujan lagi.
0: Iya.
1: Yang penting kabar baik, kabar sehat.
0: Iya.
1: Iya, buat Lai Aris, selamat bertugas dan terima kasih. Dan Dangdut adalah kita. Horas.
0: Horas. Lai Luhut di Tapanuli. Lagi hujan di sana ya. Tapanuli sering hujan. Oke, ada lagi. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang juga program Dangdut.
0: Apa lagunya?
2: Ceria aku sebelum hujan. Ku suka.
0: Apa lagunya?
2: Ya itu.
0: Apa?
2: Ceria aku sebelum hujan.
0: Oh, ceria aku sebelum hujan. Oke.
2: Iya, versi Dangdut.
0: Untuk siapa?
2: Ya, lagi ngelibur.
0: Libur?
2: Ngelibur, belum ada bahan.
0: Oh gitu. Bahannya kenapa? Kurang atau habis?
2: Pade kepreknya belum sempat jalan-jalan cari.
0: Oh, masih istirahat.
2: Masih lanjut itu kantinnya yang di bandara ya. Lagi masih sibuk gitu.
0: Oke.
2: Oke, Kak Ari. Selamat bertugas, sehat selalu dan minum Allah subhanahu wa ta'ala ya Kak Arya.
0: Amin.
2: Tak kurang satu apapun. Salam dulu Kak buat yang berusaha lewat ya. Waduh Bang Luhut. Makasih senggolannya. Terus buat Mama Bagus sama Widesi dan semua yang lagi monitor. Salam kompresa selalu dari
0: Kompresa
2: Senja.
0: Kompresa apa itu kompresa?
2: Kompresa
0: apa?
2: Kompak penuh persahabatan.
0: Oh gitu.
2: Iya, kalau merdeka mesra rindu dengan kamu.
0: Oh. Kalau meriang?
2: Waduh, mah aku.
0: Oh ya, nggak boleh ya?
2: Iya. Iya, pietaki.
0: Iya.
2: Oke, Kari. Terima kasih ya.
0: Terima kasih.
2: Jaya di udara. Matur, thank you.
0: RI Jaya di udara. Lagi leren istirahat ya. Di belakang Senja ada Damar Wulan. Halo.
3: Halo, Halo bro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita. Baru gabung kenapa, Mbak? Ngumbah-ngumbah ya?
3: Baru pulang dari Canggula, Dojer.
0: Bukan nyuci.
3: Negatif,
0: Dojer. Oh, negatif. Lagunya apa?
3: Lagunya Kita Malah, Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan untuk siapa?
3: Untuk Bunga di Grimulyo, untuk Mama Bagus, untuk Mbak Lastri, Mbak Lia, Cynthia, Mbak Siva, dan semua pendengar daerah dari Nampir yang selalu.
0: Oke,
3: Bung Ari, selamat siang, selamat bertugas.
0: Iya.
3: Terima kasih.
0: Kembali kasih, Senandung Rembulan Evi Tamala. Evi Tamala, tetangga saya. Ya, di belakangnya. Kita lihat dulu lagunya ya, Damar Wulan. Evi Tamala. Oke, lagunya ada. Ayo, ada lagi? Acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Nabire di akhir pekan hari Sabtu tanggalnya 3 Oktober 2026.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. This is one DJ.

Ya, bagaimana pendengar lagu-lagunya? Oke, dari Mansur S dan kawan-kawan. Kita lanjutkan sesi terakhir Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya. Sudah pukul 14:49. Satu atau dua penelpon lagi. Yang terakhir, silakan yang tidak ada kesibukan. Senja lagi nganggur ya. Oke. Ya, pendengar sore hari ini masih cerah ya. Matahari masih terlihat terang. Ada kebakaran lahan ya di Kampung Baru SP2. Ya, informasi ada mobil pemadam kebakaran yang ke sana. Ya, informasi sementara dari warga, kebakaran lahan. Jadi Anda yang beraktivitas di kebun, hati-hati, utamakan keselamatan ya, tidak perlu bakar-membakar. Biasanya ada yang membuka lahan atau membersihkan lahan atau kebun. Ya, sebaiknya tidak membakar ya, karena berpotensi terjadi kebakaran. Asapnya juga sudah mulai menyebar ya, banyak di wilayah Kota Nabire dan sekitarnya ini.

Tidak ada. Kami tambahkan lagu satu atau dua ya di akhir acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk hari ini.

Ya, mendengar kita sudah bersama di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita jumpa kembali ya di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

Ya, pendengar di mana saja berada, persiaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Sementara saat sekarang sudah pukul 15 lebih 5 menit ya. Masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Masih akan menemani Anda dengan sejumlah acara, pendengar, hingga petang nanti. Pukul 16 nanti ada berita daerah. Menemani Anda sejenak, kami kembali hadirkan musik dan informasi.

Beberapa tembang juga sudah siap kami putarkan menemani suasana sore hari Anda. Akhir pekan, ada yang mungkin di suasana akhir pekan tetap produktif ya. Salah satu kegiatan yang menanti adalah olahraga. Di kalangan anak muda nih terutama ya, yang belakangan ini semakin banyak yang berminat untuk mengisi waktu baik pagi ataupun sore untuk bisa berolahraga.

www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, lagu dari Hari Parintang judulnya Untuk Yang Jauh di Sana. Untuk yang jauh di sana, seseorang bisa saja dia anggota keluarga ya, saudara, teman, sahabat, atau seseorang yang terkasih ya. Tapi sekarang ini tidak sulit ya. Zaman dulu masih mengirimkan surat. Transportasi juga masih terbatas sehingga warga tidak begitu mobilitasnya tinggi. Ya, untuk transportasi kapal laut cukup tersedia, pesawat juga ada ya. Telepon juga sudah semakin leluasa. Ya, pendengar, informasi untuk Anda yang akan bepergian dengan kapal Dorolonda. Kapal Dorolonda rencana tiba di Pelabuhan Nabire hari Selasa tanggal 6 Oktober. Ya, dari Pelabuhan Manokwari rencana tiba di Nabire pukul 10 malam. Ya. Rencana pukul 10 malam tiba di Nabire, kemudian diperkirakan atau dijadwalkan pukul 12 malam di hari yang sama berangkat ke Pelabuhan Serui, kemudian ke Jayapura, kembali lagi dari Jayapura, Serui, dan rencana tiba di Pelabuhan Nabire dari Pelabuhan Serui itu hari Jumat tanggal 9 Oktober ya, pukul 12 siang ya. Dari Nabire dia berangkat ke Pelabuhan Manokwari pukul 2 siang atau pukul 14 ya ke Manokwari, rencana tiba di Pelabuhan Manokwari tengah malam pukul 12 malam. Kemudian ke Sorong, Ternate, Bitung, Pantoloan, Balikpapan, Surabaya. Ya. Terakhirnya di Surabaya. Kembali lagi ke Makassar, Bau-Bau, Namlea, Ambon, Sorong, Manokwari, Nabire. Nah, rute kedua ini dia masuk nanti ke Waropen ya. Ya, jadi untuk Dorolonda ada dua rute. Nabire, Serui, Jayapura. Rute lainnya itu Nabire, Waropen, Jayapura, pulang pergi. Ya, yang mau ke Bau-Bau juga pendengar, kapal Dorolonda masuk Bau-Bau ya bulan Oktober ini. Ya. Jadi dia ke nanti hari rute pertama dia tidak masuk Bau-Bau, tapi dari Surabayanya dia masuk Bau-Bau. Pulangnya tidak ya. Tapi rute kedua pulangnya masuk Bau-Bau juga Namlea dan Ambon ya. Untuk informasi pastinya Anda bisa tanyakan ke kantor cabang Pelni Nabire. Karena kapal Dorolonda itu rutenya ada rute A, rute B ya. Sedikit informasi tentang jadwal kapal untuk kapal Dorolonda. Kalau Gunung Dempo nanti akan kembali ke Nabire dari Wasior itu hari Selasa tanggal 13 malam pukul 8.

Ya, satu lagu dari band Padi judulnya Begitu Indah. Ada yang pernah menyukai lagu ini? Ya. Lagu yang tren ya beberapa dekade yang lalu, tahun 1990-an. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama start dari posisi ke-18 pada Moto3 di Jepang. Ya. Veda Ega Pratama akan memulai Moto3 Jepang dari posisi start ya di nomor 18 setelah terjatuh pada sesi kualifikasi. Meski gagal memperbaiki catatan waktu, Honda Tim Asia memastikan Veda dalam kondisi baik dan siap balapan. Kualifikasi Moto3 Jepang berlangsung di sirkuit Motegi hari ini. Veda sempat tampil menjanjikan dengan menempati posisi ke-8 pada sesi praktis sehari sebelumnya. Hasil tersebut mengantarkan Veda untuk langsung menembus sesi kualifikasi Q2. Pembalap asal Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta itu sempat berada di posisi ke-12 sebelum catatan waktunya digeser pembalap lainnya. Ketika berupaya meningkatkan waktunya, Veda Pratama justru kecelakaan ya di tikungan ke-10 sirkuit Motegi, Jepang. Insiden ini menyebabkan masuk pit dan tidak dapat melanjutkan sesi kualifikasi. Akibatnya catatan waktu Veda Pratama hanya menempatkannya di posisi ke-18 untuk balapan pada hari Minggu besok tanggal 4 Oktober ya. Sementara itu David Almansa berhasil merebut pole position di susul Brian Kuryerte dan Alvaro Carpe. Honda Tim Asia menjelaskan Veda tidak dapat melanjutkan sesi kualifikasi 2 setelah terjatuh di lintasan. Tetapi tim memastikan Veda dalam keadaan baik dan siap mengikuti balapan besok. Ya. Dengan demikian, Veda tetap akan tampil dalam balapan meski harus mengawali lomba dari posisi 18. Balapan Moto3 sejauh 17 putaran dijadwalkan berlangsung besok pukul 9 waktu Indonesia Barat atau pukul 11 waktu Indonesia Timur. Ada yang sudah tunggu-tunggu? Iya. Ada beberapa penggemar balap motor ya, salah satunya Moto3. Ya, sedikit informasi tentang Moto3 kami kutip dari rri.co.id. Ada informasi lain yang juga menarik pendengar, kami akan sampaikan sesaat lagi.

Ya, satu lagu dari Glenn Fredly, judulnya Sekali Ini Saja. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, atau siaran Pro 1 RRI Nabire dapat Anda dengar. Informasi lainnya tentang alat musik ukulele. Ada yang tahu ukulele? Ya, seperti gitar tapi dia kecil ya. Cara mainnya juga unik. Ya. Gubernur Papua Matius De Fakiri menyerahkan bantuan 500 ukulele untuk mendukung pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia yang dijadwalkan pada tanggal 17 sampai 21 Oktober di Kabupaten Biak Numfor. Ya, bantuan alat musik ukulele ini merupakan bantuan dukungan pemerintah Provinsi Papua terhadap penyelenggaraan festival yang melibatkan berbagai daerah di tanah Papua. Menurut Gubernur, dengan hadirnya Festival Budaya Biak Melanesia tidak hanya menjadi ruang untuk menampilkan kebudayaan Biak, tetapi juga mempertemukan beragam budaya di Papua Raya, daerah lain juga ya di Indonesia hingga negara-negara Pasifik. Ya. Gubernur Papua Matius De Fakiri menyerahkan 500 ukulele yang mana nantinya akan digunakan dalam rangkaian pembukaan festival dan dimainkan oleh anak-anak sekolah. Sementara itu, Wakil Bupati Biak Numfor Jimmy Carter Rumbarer Kapisa mengatakan bantuan itu menjadi bentuk perhatian pemerintah Provinsi Papua terhadap pelaksanaan Festival Budaya Biak Melanesia. Dia mengatakan atas nama pemerintah Kabupaten Biak Numfor dan masyarakat, terlebih anak-anak didik, ya, pihaknya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Gubernur Papua yang telah memberikan bantuan 500 ukulele. Festival Budaya Biak Melanesia tahun ini memiliki cakupan lebih luas dibanding penyelenggaraan sebelumnya yang masih menggunakan nama Festival Budaya Biak. Ya. Nanti akan menampilkan budaya Biak, menghadirkan perwakilan dari berbagai wilayah di Papua Raya, sejumlah daerah di Indonesia seperti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara, juga sejumlah negara di Pasifik. Satu informasi atau berita kami kutip dari Berita Antara. Kami akan ajak Anda mendengar di pukul 16, ada berita daerah. Ada sejumlah berita akan kami sampaikan, salah satunya tentang batik Nabire. Ya, dirangkai dengan beragam berita lainnya. Kita nantikan pukul 16.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi berita daerah program Masatu RRI Nabire Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya, Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Batik Nabire memiliki beragam potensi motif yang terinspirasi dari alam dan budaya lokal. Namun di tengah kekayaan itu, keberadaan pembatik dan regenerasi seniman batik masih menjadi tantangan. Informasi selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
2: Batik tidak hanya menjadi bagian dari busana, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Di Nabire, berbagai unsur lokal seperti cendrawasih, koteka, dayung, hingga kehidupan laut dikembangkan menjadi inspirasi dalam menciptakan motif batik. Pembatik Papua dari Sanggarai Kanako, Reskarel Mobalen, mengatakan perkembangan batik di Nabire saat ini masih minim karena jumlah pembatik yang aktif masih terbatas. Ia menilai dukungan terhadap kegiatan membatik masih diperlukan agar potensi motif lokal dapat terus dikembangkan.
3: Untuk sementara perkembangan di Nabire ini dia sangat-sangat minim sekali. Sangat-sangat minim karena 1-2 orang yang membuat batik. Jadi alangkah baiknya ada sumber-sumber yang bisa menopang kami untuk melakukan kegiatan batik ini. Kalau di Nabire memang banyak. Banyak sekali batik-batik, motif batik Nabire, motif batik Papua. Itu sangat banyak, tetapi tinggal dari kita yang membuat desainnya itu berbentuk-bentuk, ada cendrawasih, ada koteka, tinggal kita saja yang membuat bentuk menjadi batik.
2: Kores menjelaskan inspirasi dalam menciptakan motif banyak diperolehnya dari lingkungan alam yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Upaya mengembangkan batik Nabire juga telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Kores mengisahkan pada 2010 digelar lomba desain motif batik yang diikuti sekitar 380 peserta, hingga akhirnya terpilih 3 pembatik yang kemudian membawa nama Kabupaten Nabire untuk mengembangkan karya mereka di Yogyakarta. Di tengah tantangan regenerasi pembatik di Nabire, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan seni batik. Seniman muda Juan Mobalen mengungkapkan, ketertarikannya pada seni turut mendorongnya untuk mengembangkan desain motif batik.
4: Biasa kiranya tuh gerakan dari Jomo. Jadi kiranya tuh motif kustes atau biasa disebut. Dari Bapak juga kami kasih tahu bahwa itu persaudaraan. Waktu itu dari SD, dari kelas 1, sudah ikut ke Bapak di mulai tahu motif. Untuk teman-teman yang belajar seniman itu tidak susah. Kita sama-sama belajar.
2: Sebagai generasi muda, Juan juga melihat seni sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas, sekaligus mendukung proses pendidikan. Keterlibatan seniman muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan batik dan seni budaya di Nabire. Dengan kekayaan unsur lokal yang dapat diterjemahkan menjadi motif, batik Nabire memiliki ruang untuk terus dikembangkan. Tantangannya adalah memastikan keterampilan membatik tetap diwariskan dan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk melanjutkan karya tersebut. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB menggelar Forum Group Discussion Penyusunan Kebijakan Regulasi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Provinsi Papua Tengah tahun 2026. Selengkapnya Jodefri Panjaitan melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pemerintah Kabupaten Nabire untuk memperkuat kebijakan dan regulasi daerah terkait pemenuhan hak anak atau PHA sebagai upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Dorongan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, saat mewakili Gubernur Papua Tengah membuka Fokus Group Discussion atau FGD, penyusunan kebijakan atau regulasi daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Kabupaten Nabire tahun 2026 yang digelar di Hotel Mavira 2 Nabire, Jumat 2 Oktober 2026. Victor Fun pada kesempatan itu mengatakan, pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta keterlibatan anak. Ia menjelaskan,

0: Dan pemenuhan hak anak mencakup 5 klaster, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang terintegrasi, serta regulasi daerah yang kuat dan aplikatif, agar program pemenuhan hak anak dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Lebih jauh dijelaskan, sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, Nabire memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh dalam penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Melalui FGD ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terbangun sinkronisasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak di Kabupaten Nabire. Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk beradaptasi dalam pembangunan, termasuk menyampaikan pandangan dan aspirasi, serta berperan sebagai pelopor dan pelapor atau 2P di lingkungan masing-masing. Ia pun berharap hasil FGD tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan hak anak.
1: Kabupaten Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis. Sekali lagi kami menyampaikan, Kabupaten Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis untuk menjadi teladan dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak serta menjamin ketersediaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak pada anak. Oleh karena itu, agar supaya tersebut memiliki payung hukum yang kuat dan aplikatif di tingkat operasional, diperlukan penyusunan instrumen kebijakan atau regulasi daerah yang dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan percepatan kabupaten layak anak. Melalui kegiatan FGD ini, saya berharap dapat terbangun sinkronisasi lintas sektor di lingkungan Kabupaten Nabire, sehingga berbagai masukan dapat dihimpun dalam proses penyusunan kebijakan atau regulasi daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak.
0: Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pamenari mewakili pemerintah Kabupaten Nabire menyambut baik adanya FGD ini dan mengharapkan regulasi yang nantinya akan terbentuk dapat mempercepat pemenuhan hak atas anak khususnya di Kabupaten Nabire.
2: Jadi kami menyambut baik hari ini ada FGD terkait dengan penyusunan kebijakan regulasi daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Karena ini merupakan hal yang sangat penting karena anak itu merupakan generasi penerus bangsa. Banyak hak-hak anak yang perlu kita penuhi yang saat ini kita ternyata tidak tahu. Melalui FGD hari ini kami berharap bahwa akan muncul salah satu apa regulasi yang bisa melindungi apa menjadi pemenuhan hak anak di Kabupaten Nabire.
0: FGD tersebut berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Informasi berikutnya, UPTD Puskesmas Karangmulia menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka membahas penanganan outbreak response immunization, kejadian luar biasa, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit campak di wilayah Puskesmas Karangmulia, Nabire. Selengkapnya, Robi Vanindi melaporkan.
4: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Karangmulia, Nabire menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka membahas penanganan Outbreak Response Immunization atau ORI, kegiatan luar biasa KLB, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit campak di wilayah Puskesmas Karangmulia, Nabire. Kegiatan yang berlangsung di UPTD Puskesmas Karangmulia, Nabire, Jumat 2 Oktober 2026, dihadiri oleh jajaran pegawai Puskesmas Karangmulia, Nabire, perwakilan pemerintah distrik dan kelurahan, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta unsur TNI Polri. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi guna menekan serta mengantisipasi penyebaran penyakit menular, khususnya campak yang berpotensi memicu timbulnya KLB. Kepala UPTD Puskesmas Karangmulyana Bire, Dr. Iswanto, MKS, dalam arahannya menegaskan bahwa pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan. Menurutnya, pelaksanaan penanggulangan KLB dan pelaksanaan vaksinasi ORI tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.
5: Suatu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kita kemarin asap flu juga, namanya juga darurat. Nah, ini juga ada penyakit juga yang nanti akan, yang namanya darurat juga. Ternyata kemarin itu kita darah, namanya sampel ya, ke Makassar, ternyata positif, itu campak ya, kita ada di daerah kita sini, Karangmulya Kalisusu ini, kita positif. Makanya kalau ada begitu, perintah dari Kementerian Kesehatan pasti harus diadakan imunisasi massal. Kalau yang terkenal itu ORI, outbreak, respon imunisasi untuk cepat ya, katanya sih begitu, tapi secepat apapun yang namanya manusia kan daruratnya masih bisa agak lambat. Perlu dukungan dari Bapak Ibu kalian nanti untuk disampaikan ke dekat-dekat kita, yang jelas dimurai dari saya sehat tadi. Makanya kalau kita salam sehat kan pegang di sini ya. Itu kalau saya interpretasinya begitu, sehat itu harus dimulai dari saya, baru nanti melangkah ke sekitar. Jadi karena kita punya kasus yang seperti itu, kita secepatnya harus melaksanakan imunisasi massal tentang campak ya, Pak, yang notabene 9 bulan anak-anak yang L tadi itu campak harus sudah dapat begitu.
4: Melalui pertemuan ini dirumuskan beberapa langkah strategis, diantaranya peningkatan cakupan imunisasi, menyusun jadwal dan strategis pendataan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap agar segera mendapatkan vaksinasi campak, deteksi dini dan pelaporan, mengedukasi kader serta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan gejala klinis campak seperti demam tinggi disertai ruam merah di lingkungan tempat tinggal, serta edukasi dan sosialisasi, mengagendakan sosialisasi secara masif mengenai bahaya campak dan pentingnya imunisasi dasar guna menangkal rumor negatif seputar vaksin di masyarakat. Pihak pemerintah, distrik, dan tokoh masyarakat yang hadir menyatakan kesiapan untuk mendampingi serta membantu penggerakan massa saat melaksanakan imunisasi di lapangan. Diharapkan melalui komitmen bersama ini, risiko penularan campak di wilayah kerja Puskesmas Karangmulya dapat ditekan secara signifikan dan status KLB dapat segera diatasi. Robi Fanindi melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan program 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA menggelar seminar akhir kajian model pemberdayaan masyarakat berbasis koperasi di wilayah terpencil Kabupaten Mimika. Kajian itu dilakukan di 3 distrik yaitu Jila, Agimuga, dan Mimika Barat yang dipilih karena memiliki karakteristik geografis, potensi ekonomi, serta akses transportasi dan pelayanan publik yang berbeda. Selengkapnya dari Mimika, Veronica Sandra melaporkan.
7: Ketua Tim Kajian dari Institut Jembatan Bulan Mimika Abu Bakar mengatakan kajian difokuskan pada 17 koperasi yang telah ada di 3 distrik tersebut. Sebanyak 11 koperasi berada di distrik Jila, 5 di Agimuga, dan 1 di Mimika Barat. Abu Bakar menegaskan koperasi yang menjadi objek kajian tersebut merupakan koperasi yang sudah ada sebelumnya dan bukan koperasi merah putih. Hasil kajian menunjukkan seluruh koperasi tersebut merupakan koperasi konsumen yang aktif, utamanya membeli kebutuhan pokok dari Timika untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat dan anggota koperasi.
8: Kalau dari 3 distrik ini, awalnya kami menduga permasalahannya berbeda-beda. Nah, tapi ternyata setelah melakukan kajian, permasalahan pemberdayaan masyarakat berbasis koperasinya sama di 3 distrik ini. Yang berbeda hanyalah potensinya. Maka awalnya kami berencana akan membentuk 3 model, ternyata bisa dengan satu model saja untuk koperasi di seluruh distrik terpencil ini. Yang paling besar memang kalau di sini kita lihat kesehatan koperasinya. Jadi koperasi didirikan, sudah punya badan hukum, namun pelaksanaan prinsip-prinsip koperasinya sama sekali tidak berjalan.
7: tim kajian merekomendasikan agar pemerintah tidak perlu membentuk koperasi baru, melainkan mengembangkan koperasi yang sudah ada menjadi koperasi serba usaha. Koperasi nantinya tidak hanya menyediakan kebutuhan pokok, tetapi juga dapat menampung dan memasarkan hasil pertanian, perikanan, dan perkebunan masyarakat. Sementara itu, Kepala Brida Kabupaten Mimika Darius Sabun Rain mengatakan perbedaan koperasi di wilayah terpencil membutuhkan kolaborasi lintas organisasi perangkat daerah. Persoalan transportasi menjadi salah satu kendala utama karena menyulitkan masyarakat memasarkan hasil produksi.
9: Permasalahan yang dihadapi koperasi di wilayah terpencil itu banyak masalah. Intinya mereka lagi dalam keadaan sakit, makanya kita butuh kerja lintas sektor ini. Jadi tidak hanya kita andalkan dinas koperasi saja yang memperbaiki atau memberdayakan koperasi, tetapi butuh lintas OPD dari dinas perhubungan, dinas pertanian, dinas perikanan, dan lain-lain. Jadi butuh kolaborasi untuk bisa memberdayakan masyarakat di wilayah terpencil itu.
7: Sementara itu, masyarakat Agi Mugato Mini Menggai menyampaikan kekecewaannya karena pihak pengelola koperasi yang diharapkan hadir dalam kegiatan tersebut tidak hadir. Tommy berharap pemerintah memberikan pendampingan secara langsung dan berkelanjutan hingga masyarakat mampu mengelola usaha secara mandiri. Ia juga berharap koperasi dapat membantu menampung dan memasarkan hasil pertanian masyarakat. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
3: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibobo dan SP1 Bumi Raya yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
10: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire pertanggal 2 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp140.000 hingga Rp150.000, Pasar Bumi Raya Rp130.000 hingga Rp140.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp160.000 hingga Rp180.000, Pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibobo Rp150.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp75.000 hingga Rp80.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo Rp22.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp28.000, Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung bertumbuk Pasar Kalibobo Rp30.000 hingga Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000. Ikan tongkol bertumbuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng bertumbuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp20.000 hingga Rp30.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
3: Saudara, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita sore ini. Di antaranya, batik Nabire memiliki beragam potensi motif yang terinspirasi dari alam dan budaya lokal. Namun di tengah kekayaan itu, keberadaan pembatik dan regenerasi seniman batik masih menjadi tantangan. Pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB menggelar forum group discussion penyusunan kebijakan regulasi daerah dalam penyelenggaraan pembunuhan hak anak Provinsi Papua Tengah. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.

0: Apa sih?
1: Sini dulu.
0: Kenapa?
1: Saya mau sampaikan masalah nih.
0: Masalah apa itu?
1: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
0: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
1: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
2: Sudah, kalian dulu jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
3: Halo RRI?
2: Iya, Halo RRI.
4: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
6: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
5: Emangnya gak capek, Bu?
6: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, nggak ribet beli ke warung.
5: Emang ngaruh, Bu?
6: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
5: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan, ya?
6: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
5: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
6: Boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
5: Waduh, ibu mau jatah juga.
7: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
8: Satu, kanal inspirasi.

Ya, satu lagu berjudul Kapan Kau Kembali yang dipopulerkan oleh Lola Drakel dinyanyikan lagi oleh Valdiansah. Beberapa tembang pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama Pro 1 RRI Nabire. Sebelumnya kita juga sudah mendengarkan penyampaian warta berita daerah sore. Ya, warga masyarakat di Kota Nabire dan sekitarnya, aktivitas sore hari ini tadi sempat istirahat ya. Ada yang ke pasar berbelanja di Pasar Kalibobo, di area terminal sore hari banyak pedagang ya. Juga di Pasar Mama Papua, di Taman Gisi OYH juga. Ya. Awal bulan atau pekan pertama di bulan Oktober, budget belanja Anda mungkin agak meningkat. Bisa digunakan untuk memenuhi keperluan selama beberapa pekan ke depan. Ya, pendengar, masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas. Saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan. Ya, masih akan hadir menemani Anda hingga petang nanti pukul 18. Sementara jam di studio kami sudah menunjukkan pukul 16 lebih 46 menit. Mataharinya sudah condong ke barat ya, sudah agak sombar atau teduh. Jadi menikmati akhir pekan hari ini, harapannya mendapatkan suasana yang nyaman ya. Ada yang ke Pantai Nabire, mungkin kalau tidak terhalang oleh kabut asap, mataharinya bisa terlihat terbenam ya, indah begitu. Ya, masih menemani Anda pendengar, beberapa tembang lainnya akan kami putarkan diselingi dengan informasi yang menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, satu tembang dari Malik and the Essentials, judulnya Senja Teduh Pelita. Tadi pagi Jayapura hujan ya, beberapa tempat tergenang air. Misalnya di Entrop ya, warga menyampaikan informasi di sejumlah grup, rumah mereka air banjirnya masuk rumah. Ya, beberapa wilayah di Papua masih berpotensi hujan ya, misalnya Jayapura. Jayapura menurut informasi warga di sana mereka tidak mengalami kabut asap, tetapi lebih sering hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode tanggal 3 sampai 5 Oktober 2026. Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi hujan lebat hingga sangat lebat, dapat memicu bencana hidrometeorologi seperti banjir atau longsor. Melansir informasi dari akun Instagram @info_bmkg, dinamika atmosfer dalam beberapa hari ke depan berpotensi meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Selain hujan lebat, beberapa daerah juga berpotensi mengalami angin kencang. Pada hari ini, status siaga hujan lebat hingga sangat lebat berlaku di sejumlah wilayah. Di Sumatera Utara, wilayah yang masuk kategori siaga hujan lebat adalah di Langkat, Karo, Dairi, dan Mandailing Natal. Sementara di Sumatera Barat mencakup Agam, dan di Jawa Barat itu wilayah Sukabumi. Ya. Kemudian memasuki hari Minggu besok, tanggal 4 Oktober, wilayah berstatus siaga meliputi Aceh Tenggara di Aceh, Langkat di Karo, Langkat dan Karo di Sumatera Utara, juga di pesisir selatan Sumatera Barat dan Kabupaten serta Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, Cianjur, juga di Bandung Barat dan Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat. Pada Senin tanggal 5 Oktober, wilayah yang berstatus siaga masih berlaku di Langkat, Karo, dan Dairi, Sumatera Utara. Di wilayah lain, misalnya di Banten, ya, Jawa Barat, Aceh, Sumatera Barat, Riau, dan Kalimantan Utara berada dalam kategori waspada. BMKG menghimbau warga di wilayah berpotensi terdampak untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Ya, ini untuk wilayah hari ini sampai hari Senin ya. Di Papua tidak disebutkan adanya potensi hujan. Ya, berarti kita belum hujan ini pendengar ya. Oke, sabar aja, mudah-mudahan ada perubahan cuaca dan bisa hujan. Iya, bagaimana musim hujan? Kabarnya prediksi dari BMKG nanti di pertengahan November ya. Wilayah mana saja itu, tapi kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

Ya, Marendeng Marampak, lagu dari Toraja yang menggambarkan wilayah tanah Toraja yang subur, berlembah, berbukit, ya, dialiri sungai Sakdan dengan hamparan sawah dan kebun. Ya, dua lagu pop daerah kami putarkan, satu dari Sumatera Utara, Halusia Au, ya, dan Marendeng Marampak. Ya, pendengar, informasi dari BMKG menyebutkan sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November sampai Desember, ya. Perkiraan musim hujan yang akan

0: di sejumlah wilayah Indonesia. Tidak semua ya, ini bertahap. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika merilis perkiraan awal musim hujan tahun 2026 dan 2027. Ya, berlangsung bertahap mulai November dan Desember. Sebanyak 24,66% wilayah Indonesia diperkirakan memasuki awal musim hujan November bulan depan. Berdasarkan unggahan BMKG di media sosial, ya, masyarakat dihimbau mewaspadai perubahan cuaca serta mempersiapkan diri menghadapi masa transisi menuju musim hujan. Wilayah yang diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada November meliputi wilayah sebagian Sumatera, sebagian Pulau Jawa, sebagian Kalimantan, dan sebagian Bali. Juga sebagian Nusa Tenggara Barat, sebagian kecil NTT atau Nusa Tenggara Timur, juga sebagian Sulawesi dan Maluku Utara. Sebagian Maluku, Papua Barat, bagian utara. Jadi provinsi Papua Barat tidak semua, Papua Barat bagian utara dan sebagian provinsi Papua Selatan. Ya. Kemudian bulan Desembernya itu ada 17,31% wilayah Indonesia yang diperkirakan menyusul memasuki awal musim hujan. Jadi kita tidak masuk tadi ya di bulan November, kita masih kemarau. Untuk bulan Desember ada wilayah sebanyak 17,31% yang akan memasuki awal musim hujan. Wilayah-wilayah itu meliputi sebagian Lampung, sebagian besar Pulau Jawa, sebagian Kalimantan Selatan, sebagian besar Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, sebagian besar Sulawesi, juga sebagian Maluku Utara, sebagian Maluku dan Papua Selatan bagian selatan. Wah, kita nggak disebut juga nih pendengar. Selain memperkirakan awal musim hujan, BMKG juga memprediksi puncak musim hujan tahun 2026 sampai 2027. Puncak musim hujan diperkirakan terkonsentrasi pada Desember 2026, Januari 2027, dan Februari 2027. Ada 36,94% wilayah Indonesia diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Desember nanti. Ya, wilayahnya meliputi sebagian besar Sumatera, sebagian besar Kalimantan, sebagian besar wilayah Sulawesi Utara, pesisir selatan Gorontalo, sebagian kecil Sulawesi Tengah, sebagian besar Sulawesi Barat, sebagian kecil Maluku, Papua Barat Daya bagian barat, ya. Sebagian kecil Papua Barat, Papua bagian utara, Papua Tengah bagian timur, dan Papua Selatan bagian barat. Ya, Papua Tengah bagian timur berarti mana nih? Wanggar mungkin ya. Arah ke Legari ya. Sementara sebanyak 16,79% wilayah Indonesia diperkirakan memasuki puncak musim hujan pada Februari tahun 2027. Wilayah itu meliputi Lampung bagian tengah, sebagian besar Pulau Jawa, sebagian besar Bali, sebagian besar Nusa Tenggara Barat, sebagian besar Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat bagian selatan, sebagian Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara bagian selatan, sebagian Maluku, dan sebagian besar Pulau Papua. Ya. Jadi pendengar, kemarau ini panjang ya, lama. Desember diperkirakan wilayah-wilayah di Papua akan kembali hujan, termasuk di Papua Tengah, tapi tidak merata ya. Desember nanti masih ada sering hujan. Wilayah Papua itu hanya beberapa yang disebutkan, diperkirakan seperti itu. Januari, Februari yang lebih banyak hujan. Pukul 17 lebih 12 menit, ya, kembali menemani Anda pendengar, kami putarkan beberapa tembang berikut ini.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ya, suara dari Leodra Margareta Ginting, penyanyi, penulis lagu, dan pemeran ya. Juga merupakan pemenang kategori A3. A3 itu usia 13 hingga 15 tahun pada kompetisi penyanyi solo internasional khusus anak-anak Sanremo Junior tahun 2017 di Italia. Juga sebagai juara Indonesian Idol musim ke-10. Ya, kabarnya dia rilis lagu baru ya pendengar. Ada yang mau tahu lagunya? Ya. Penyanyi Leodra mengumumkan karya terbaru bertajuk Terkunci di Kamu yang jadwalnya akan dirilis pada hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026. Pengumuman itu disampaikan melalui unggahan di Instagram Leodra. Leodra mengatakan menyertakan keterangan berbahasa Inggris dalam unggahan tersebut. Captor, I've been waiting to share with you. Ya, tulis Leodra pada Rabu 30 September. Kalimat itu bermakna sebuah babak yang sudah lama dia nantikan untuk dibagikan kepada penggemarnya. Leodra kemudian melanjutkan keterangannya dengan ajakan dan salam kepada para pengikutnya. Ya, daftar 10 lagu yang akan rilis karya barunya, di antaranya Teganya Kamu, Harapan Semu, Pura-Pura, dan Bodohnya Aku. Ada juga yang berjudul Apa Maksud Tuhan Pertemukan Kita, Panggil Aku Bayangan, dan Simpan Dulu Rindumu. Dua judul lainnya adalah Pintu Hati dan Bucin T. Wah, sudah mau rilis lagi album terbaru milik Leodra Margareta Ginting. Kami cukupkan ya pendengar, berbagai informasi kami kutip dari rri.co.id dan berbagai sumber lainnya. Selanjutnya pendengar, menantikan saatnya tarhim dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya. Kami putarkan berikut ini tembang-tembang religi islami berbagai penyanyi.
1: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: يا pendengar, kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya. Untuk kaum muslimin dan muslimat, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bersama Pro 1 RRI Nabire, pendengar, sekaligus mengakhiri kebersamaan kami yang bertugas sejak siang tadi pukul 11. Untuk berbagai acara lainnya masih dapat Anda dengarkan bersama rekan saya Immanuel Samberi hingga malam nanti pukul 24. Kami putarkan berikut ini sejumlah tembang religi islami dari Bimbo dan beberapa penyanyi lainnya.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Napire. Inilah Radio Republik Indonesia Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar Radio Prosetan Abidah dimana saja Anda berada, demikian beberapa teman-teman religi muslim ya, selepas dari tarhim dan ajan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Tentunya Anda yang masih bersama kami dan mendengarkan kami, teristimewa Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimana saja Anda berada, yang melaksanakan ibadah salat maghrib, semoga kabar ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar kita, jumpa dalam negeri lintas sore dan malam. Ada saya Manu Sambiri, penyiar Anda, dengan rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Yan Cekorua ya, dan juga Timotius Manindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda di hari ini, di weekday Anda, di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Malam hingga pukul 24 tepat malam nanti. Tentunya dengan berbagai program acara, di antaranya di pukul 19.30 menit ada mimbar agama. Di pukul 21 kita akan ikuti penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Dan juga tentunya beberapa program acara yang akan kami hadirkan temani malam minggu Anda, di mana Anda akan bersiap-siap menghabiskan minggunya di besok hari ya. Pukul 18.34 menit waktu Indonesia Timur, kembali kami hadirkan beberapa update informasi ya. Dari rri.co.id dikabarkan pemerintah bersama Basnas dan BPJS Ketenagakerjaan akan memperluas pelindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan melalui program jaminan sosial Basnas atau JSB. Program ini menargetkan 10.000 pekerja rentan di sekitar 10 provinsi prioritas. Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Kemenko PM Diatri mengatakan bahwa 30% penerima manfaat ditargetkan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Menurutnya, perlindungan tersebut diberikan untuk membantu pekerja menghadapi risiko pekerjaan yang dapat berdampak pada ekonomi keluarga. Melalui program tersebut, pekerja rentan yang memenuhi kriteria mustahik mendapat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Perlindungan mencakup jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dikatakan pemerintah ingin semua pekerja bisa bekerja dengan tenang dan aman, dan untuk itu dia mengajak pekerja memanfaatkan perlindungan jaminan sosial sebelum risiko pekerjaan terjadi. Kedepan pemerintah menyiapkan kebijakan penerima bantuan iuran PBI, jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja yang memiliki keterbatasan membayar iuran. Kemenko PM juga akan memantau pemanfaatan dan distribusi program, terutama bagi penerima manfaat di wilayah 3T.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar, kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mendengar kabar dari Nabire, pemerintah Kabupaten Dogiyai mendorong penguatan kualitas generasi muda melalui kegiatan pembinaan, pengembangan karakter serta seleksi pemuda berprestasi. Program ini digelar melalui kerjasama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI dan Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Dogiyai. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari dari hari Jumat kemarin hingga di hari ini Sabtu, ya, dari tanggal 2 hingga 3 Oktober 2006 di Ballroom Homestay Swiss Nabire. Puluhan pemuda asal Kabupaten Dogiyai yang mengikuti rangkaian kegiatan yang tidak hanya berfokus pada prestasi tapi juga pembentukan moral, karakter, mental serta pengembangan potensi generasi muda. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup 3 agenda utama. Pertama, yaitu sosialisasi dan lokakar yang mengenai penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam penyelenggaraan pembinaan kepemudaan. Agenda kedua diarahkan pada penguatan moral dan karakter. Para peserta mendapatkan pembinaan mengenai pentingnya membangun sikap positif, memiliki tujuan hidup, serta menjaga kesehatan mental dalam proses meraih cita-cita. Sementara agenda ketiga berupa seleksi dan bimbingan teknis bagi pemuda yang memiliki prestasi maupun potensi di bidang inovasi, sosial, dan budaya.

Menurut Asisten 3 Sekretariat Daerah Kabupaten Dogiyai, Wilam Tagi, saat pembuka kegiatan, beliau menegaskan bahwa pengembangan kemampuan pemuda harus jalan beriringan dengan pembentukan karakter. Menurutnya, Kabupaten Dogiyai memiliki banyak anak muda yang mempunyai potensi untuk berkembang dalam berbagai bidang, termasuk olahraga. Namun potensi tersebut perlu ditopang kedisiplinan, perilaku yang baik, kesehatan serta kemampuan menghindari kebiasaan yang dapat menghambat masa depan. Beliau menilai prestasi dan kemampuan teknis tidak akan cukup apabila tidak dibarengi karakter yang kuat.

0: juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z Day atau Zero Hour.
1: Nabire sore ini.

0: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari, plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi MyTelkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
1: Sa, temenin kakak belanja yuk.
2: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
1: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
2: Kan nanti dikasih Pasti, Kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
1: Nggak repot kok, ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
2: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
1: Biarin aja, semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
2: Siap kakakku.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengar pukul 19.23 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami hadirkan acara Mimbar Agama ya di hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2006 atau malam Minggu. Kita akan ikuti bersama Mimbar Agama dari Gereja Masehi hari ke-7 Kristen Advent. Kali ini dibawakan oleh Bapak Pendeta Lukas Pandori.
1: Pro 1 RRI Nabire

Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, senang sekali saya Pendeta Lukas Pandori dapat hadir kembali menemui ruang dengar Anda dalam mimbar Agama Kristen Advent. Mari sejenak kita siapkan hati dan pikiran untuk merenungkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan.

kita mendahulunya dengan kita merendahkan diri di hadapan hadirat Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami mengucap syukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami dapat hadir di studio RRI ini untuk melayani para pendengar. Kami menyerahkan seluruh rangkaian acara siaran ini ke dalam tangan-Mu. Berikanlah kami hikmat dan ketenangan agar setiap kata yang kami ucapkan melalui pekabaran firman Tuhan membawa kesejukan, menginspirasikan, dan kebenaran bagi siapapun yang mendengarkan. Kami mohon perlindungan-Mu atas seluruh perangkat teknis dan sinyal pemancar agar siaran ini dapat diterima dengan jernih dari awal hingga akhir. Kiranya Engkau memberkati seluruh kru yang bertugas, baik penyiar maupun teknisi, agar kami dapat bekerja sama dengan baik dalam menyampaikan Injil kepada dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.

Ini melalui media RRI, pendeta mengangkat satu judul di dalam Alkitab yang terdapat di dalam Daniel pasal 5 yang menceritakan tentang tulisan di dinding. Panggilan darurat bagi umat di akhir zaman. Di dalam Daniel pasal 5 ayat 1, Raja Belsasar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapannya 1000 orang itu ia minum-minum anggur. Saudara-saudari pendengar RRI yang diberkati Tuhan, bayangkan suasana megah di Istana Babel kuno pada malam yang tampaknya biasa. Raja Belsasar, penguasa agung saat itu, menggelar pesta pora yang luar biasa mewah. Ribuan pejabat tinggi, para pembesar, dan selir-selir kerajaan berkumpul dalam kerajaan yang penuh dengan kemegahan duniawi. Sebagaimana Daniel pasal 5 ayat 1 hingga 4, dan ayat yang kedua katakan, dalam kemabukan anggur, Belsasar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dari dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Namun di balik kemeriahan tersebut, ada sebuah kesombongan rohani yang mengerikan. Belsasar memerintahkan agar perlengkapan suci, piala-piala emas dan perak yang diambil oleh Nebukadnezar dari bait suci di Yerusalem, diambil ke hadapan mereka. Piala-piala suci yang dikhususkan untuk menyembah Allah yang hidup kini digunakan untuk meneguk anggur dalam pesta hawa nafsu, sambil memuja berhala-berhala dari emas, perak, dan kayu. Malam itu, Babel merasa berada di puncak kejayaan. Tembok kota mereka tebal, persediaan makanan melimpah, dan musuh tampak jauh. Mereka di dalam pesta pora mereka. Mereka mabuk dan hidup bersenang-senang. Mereka ada di atas puncak kejayaan. Mereka mengandalkan tembok mereka yang sangat tebal. Tidak mungkin musuh dapat menyeberang. Mereka dikelilingi sebuah sungai yang menjadi penghalang. Tidak mungkin musuh dapat menyerang atau masuk ke kota mereka. Namun, tepat di tengah kelalaian dan kesombongan itu, sebuah pemandangan yang mengerikan terjadi. Jari-jari tangan manusia yang muncul menuliskan pesan misterius di dinding istana. Pesta terhenti seketika. Gelak tawa berubah menjadi kepanikan yang mencekam. Di Daniel pasal 5 ayat 5 katakan, pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki dia. Dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Lalu raja menjadi pucat dan pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Kemudian berserulah raja dengan keras supaya para ahli jampi, para kasdim, dan para ahli nujun dibawa menghadap. Berkatalah raja kepada orang bijaksana di Babel itu, setiap orang yang dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, kepadanya akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan lehernya akan dikalungkan rantai emas, dan di dalam kerajaanku ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Dalam peristiwa malam hari itu, membuat raja jadi ketakutan, sehingga raja dengan kepanikan dia memanggil orang-orang pintar, para kasdim, ahli nujun. Mereka dipanggil untuk menghadap raja dengan satu hadiah yang diberikan kepada mereka saat mereka mampu untuk memberitahukan, membaca tulisan dan memberikan arti daripada tulisan itu. Mereka akan diberikan menggunakan pakaian kain ungu tua. Mereka akan diberikan kalung emas. Mereka akan diberikan posisi orang ketiga di dalam kerajaan. Dalam kisah cerita ini, kenapa sampai raja menjadi takut? Bagaimana raja menganggap remeh hal-hal yang kudus? Pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, anggota gereja Masih Advent hari ke-7, dalam panggilan yang Allah telah berikan kepada kita semua, bahwa Allah telah menetapkan kita untuk menjadi pembawa pewaris kebenaran Allah. Hari ini, kisah ini bukan sekedar sejarah kuno. Pasal 5 dari kitab Daniel adalah sebuah cermin profetik bagi kita.
umat Allah di akhir zaman, khususnya umat Advent yang telah dipercayakan dengan begitu banyak terang, kebenaran-kebenaran yang Allah telah titipkan kepada kita. Biarlah kita boleh hidupkan kekudusan hidup yang Allah telah berikan kepada kita melalui menjaga kekudusan Sabat, melalui menjaga setiap kebenaran-kebenaran yang Allah titipkan, kita hidupkan di dalam kehidupan kita. Sehingga cermin kebenaran itu boleh terpancar. Pada saat Raja Belsasar menganggap remeh hal-hal kudus ini, maka nampak punggung tangan yang memberikan catatan di dinding, memberikan satu peringatan kepadanya. Saudaraku pendengar RRI dimanapun saja Anda berada, di saat ini panggilan kepada kita semua untuk mari kita kembali koreksi diri kita. Dengan demikian kita dapat memperbaiki kehidupan kita untuk menghidupkan kekudusan yang Allah telah ajarkan kepada kita. Pendengar RRI dan anggota gereja Advent, mari kita lihat tiga pelajaran penting untuk gereja di hari ini. Yang pertama, bahaya mengabaikan terang dan sejarah masa lalu. Kesalahan terbesar Belsasar bukanlah ketidaktahuannya, melainkan mengabaikannya yang disengaja terhadap apa yang telah Allah lakukan di masa lalu. Ia tahu bagaimana kakeknya Nebukadnezar pernah direndahkan oleh Allah sampai-sampai akalnya dicabut dan ia hidup seperti binatang di padang, hingga akhirnya Nebukadnezar bertobat dan mengakui kedaulatan Allah yang maha tinggi. Kita telah bahas di minggu yang lalu tentang Daniel 4. Belsasar tahu persis peristiwa ini, cerita ini, di mana pada saat kakeknya Nebukadnezar menyombongkan diri dan Allah merendahkan dia. Dan Belsasar coba untuk mengulangi hal ini sehingga tulisan di dinding ini nampak. Belsasar tahu kisah itu, tetapi ia memilih untuk tidak peduli. Ia menyenyakan terang yang telah diberikan kepadanya. Pendengar RRI, anggota gereja yang diberkati Tuhan, saat kita sudah mengetahui hal yang baik dan benar, biarlah kita selalu meminta Tuhan untuk menyanggupkan kita agar kita selalu melakukan hal yang benar itu. Demikian sehingga hidup kita terus disertai Tuhan, dituntun Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jangan sampai kita mengabaikannya, sehingga pada saat kita mengabaikan kebenaran Allah, maka akan ada teguran-teguran yang datang kepada kita untuk membawa kita kembali kepada Allah. Pengalaman hidup umat Tuhan di masa lalu, ingatlah kita pada sejarah awal pergerakan umat yang sisa ini. Para pelopor kita, orang-orang seperti James White, Joseph Bates, hidup dalam kesederhanaan, penyangkalan diri, dan doa yang sungguh-sungguh. Mereka mengorbankan segalanya demi meninggikan kebenaran Sabat, kebenaran Bait Suci, dan pekabaran tiga malaikat. Namun seringkali kita sebagai generasi penerus memperlakukan warisan rohani dan kebenaran kudus ini seperti Belsasar memperlakukan piala Bait Suci. Kita menggunakannya demi kenyamanan diri sendiri. Rutinitas agamawi yang hambar, bahkan mencampur adukan kekudusan Tuhan dengan standar dunia demi kepopuleran semu. Hari ini kita dipanggil untuk kembali melihat mutiara-mutiara indah yang Allah titipkan, kekudusan hidup yang Allah telah percayakan, menjaga dan menghidupkannya dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang telah kita tahu jangan kita abaikan, tetapi mari kita terus melakukannya, sehingga pelajaran-pelajaran menarik di waktu lalu menolong kita hari ini untuk tetap berdiri teguh di dalam kebenaran Allah. Bagian yang kedua, penilaian ilahi. Ditebang dan kedapatan kurang. Ditimbang dan kedapatan kurang. Di dalam Daniel pasal 5 ayat 25 hingga ayat yang ke-28 yang berbunyi, maka inilah tulisan yang tertulis itu, Mene Mene Tekel Urfasin, ayat 26. Dan inilah makna perkataan itu, Mene, masa pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat 27, Tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Dan ayat yang ke-28, Peres, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Ketika Daniel dipanggil untuk mengartikan tulisan di dinding tersebut, ia menyampaikan pesan yang tajam tanpa kompromi. Tulisan itu berbunyi,
Mene Mene Tekel Upasin. Mene yang artinya Allah telah menghitung masa pemerintahan Tuhanmu dan diakhiri. Dengan tegas Daniel menyampaikan kepada Belsasar bahwa Allah telah menghitung masa pemerintahanmu dan mengakhirinya. Tekel yang artinya engkau ditimbang dengan neraca dan kedapatan ringan, dan Peres kerajaan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Allah memiliki neraca keadilan. Dia tidak hanya menghitung perbuatan orang-orang dunia, Dia juga menilai umatnya sendiri. Di hadapan Allah, gelar sebagai umat sisa atau menjadi anggota gereja yang aktif tidak akan menyelamatkan kita jika karakter kita kedapatan kurang. Kurang kasih, kurang penyerahan, dan kurang buah roh. Sehingga seorang penulis Amerika yang bernama Ellen G. White, umat Tuhan sedang diuji dan dicobai. Gereja harus meninggalkan kelambanannya. Kristus sedang menimbang karakter di dalam neraca tempat suci. Kebutuhan terbesar kita adalah pembaharuan rohani. Hari ini kita dipanggil untuk ada pembaharuan rohani. Harus ada revival sehingga kebangunan rohani yang sejati dari dalam kehidupan cita-cita kita. Dengan demikian kita terus dibaharui oleh Tuhan. Kita bertumbuh dan selalu melakukan apa yang Allah kehendaki. Panggilan yang ketiga, panggilan mendesak untuk bangun dan kembali, yang terdapat di dalam Daniel pasal 5 ayat 30 hingga 31. Yang terdapat di dalam Daniel pasal 30:29. Lalu atas tita Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu tua. Pada lehernya dikalungkanlah rantai emas, dan dimaklumkan tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Pendengar RRI, saudara-saudari dimanapun Anda berada, tragedi besar dari malam itu dicatat dalam ayat yang ke-30. Pada malam itu juga terbunuh Belsasar, raja orang Kasdim itu. Babel jatuh, dan dalam satu malam pasukan Darius orang Media menyusup melalui saluran air sungai Efrat. Sementara para penjaga istana sedang mabuk dan lengah, kesempatan untuk bertobat telah tertutup. Pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Sebagaimana arti yang sudah disampaikan oleh Daniel di dalam penyampaian daripada tulisan itu. Sehingga ayat 30 Alkitab memberikan satu kepastian bahwa pada malam itu juga terbunuhlah Belsasar, raja orang Kasdim itu. Pesan ini datang kepada kita dengan nada urgensi yang sama. Kita hidup di ambang penggenapan nubuatan akhir zaman. Pintu kasihan hampir tertutup. Mari masing-masing kita kembali melihat diri kita. Kalau seringkali kita tahu hal-hal yang kudus, tetapi mari masih kita abaikan, maka Tuhan sementara memanggil pendengar RRI, anggota gereja dimanapun saja berada, untuk kembali menghidupkan kehidupan yang Allah telah percayakan. Setia dalam perkabaran sabat, setia datang menyembah Tuhan di hari sabat, karena sabat itu adalah kudus punya Tuhan sendiri. Setia di dalam mengembalikan milik Tuhan, setia di dalam menyampaikan perkabaran tiga malaikat, melalui kehidupan kita, orang-orang di sekeliling kita akan dituntun kepada Kristus. Biarlah kita boleh kembali untuk hidup dan melakukan kehendak Allah. Pintu kasihan hampir tertutup. Panggilan bagi anggota gereja Advent hari ini adalah panggilan untuk keluar dari zona nyaman, meninggalkan dunia dan memegang erat kebenaran Kristus. Kalau di waktu lalu saya masih selalu abaikan kehidupan yang saya tahu benar, Tuhan sementara memanggil saya kembali kepadanya. Kesimpulan daripada perenungan ini yaitu panggilan tindakan. Saudara-saudara pendengar RRI yang diberkati Tuhan, tulisan di dinding zaman kita bukanlah ancaman fisik di tembok gereja, melainkan tanda-tanda zaman yang kita saksikan setiap hari. Krisis moral dunia, perpecahan sosial, dan suam-suam kuku rohani di dalam tubuh gereja. Ada banyak anggota gereja yang sudah tidak menghargai jam-jam ibadah, yang sudah tidak menghargai tempat-tempat di mana Allah sementara memanggil mereka untuk bersekutu, datang menyembah Tuhan, karena mereka sudah menganggap diri mereka jauh lebih baik. Oleh sebab itu Tuhan sementara memanggil kita untuk kembali kepadanya, sehingga kita boleh memperbaiki diri kita
Dengan kita memperbaiki diri kita, kita minta kuasa Tuhan menyanggupkan kita. Jangan biarkan piala kebenaran yang Tuhan percayakan kepada kita disalahgunakan untuk kepuasan duniawi. Mari kita izinkan Roh Kudus menimbang hati kita hari ini. Mari kita kembali lihat diri kita, berdoa minta Roh Kudus untuk tolong kita. Karena kesempatan yang Allah berikan hari ini, mari kita jangan sia-siakan. Kita berpegang teguh pada kebenaran yang Allah titipkan, sehingga kita ada di dalam Kristus. Jika neraca Allah mendapat hidup kita kurang, masih ada waktu anugerah. Darah Yesus Kristus masih tersedia untuk menyucikan, membangkitkan, dan memulihkan kita. Sebagaimana Rasul Petrus berbicara di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ketujuh. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ketujuh yang berbunyi, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Sebab waktunya telah tiba, penimbangan harus dimulai dari rumah Allah. Dan jika ia dimulai pertama-tama pada kita, bagaimanakah kesudahan mereka yang tidak taat pada Injil Allah? Di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 memberikan satu peringatan yang tegas kepada kita, sebab waktunya telah tiba. Tanda-tanda di sekeliling kita memberikan informasi bahwa waktu Tuhan sudah sangat dekat. Jangan sampai kita sama seperti Belsasar dengan 1000 pejabat yang ada pada malam itu. Mereka minum, mabuk, pesta pora. Mereka tidak tahu bahwa waktu itu adalah waktu di mana kerajaan mereka akan hancur. Tanda-tanda di sekeliling kita memberikan informasi bahwa waktu Tuhan sudah sangat dekat. Mari kita kembali dari hidup kita yang lama datang kepada Kristus. Apa yang kita tahu baik dan benar, berdoa minta Roh Kudus sanggupkan kita untuk hidup di dalam kebenaran Allah. Mari kita perbaiki diri kita. Sebab diri kita setelah diperbaiki oleh Tuhan, maka melalui kita juga orang lain akan dituntun kepada Kristus. Keluarga kita akan diberkati Tuhan. Gereja kita akan diberkati Tuhan. Dan melalui kita ada orang lain di luar sana yang akan dibawa kepada Kristus. Jangan sia-siakan waktu yang indah ini. Allah sementara memanggil pendengar RRI. Allah sementara memanggil anggota gereja untuk mari kita jangan sepelekan hal-hal kudus, sehingga jangan sampai hal ini tertimpa kepada kita, kita didapati ringan dan pada akhirnya kita tidak mendapat bagian di dalam tempat yang Allah telah sediakan. Biarlah panggilan dari Allah akan menjadi bagian masing-masing kita untuk kembali kepada Allah, menyerahkan diri, hidup melakukan kehendak Tuhan dari hari ke hari. Tuhan memberkati kita semua untuk kembali kepada hidup yang Allah telah percayakan, sehingga kita boleh menjadi berkat bagi sesama kita. Saya bawa firman ini dalam nama Yesus. Amin.

Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga siaran kami di RRI pada hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Kami bersyukur untuk setiap telinga yang mendengar dan setiap hati yang terhubung melalui frekuensi ini. Ya Tuhan, ampunilah kelalaian dan kesombongan rohani kami. Perbaharuilah hati kami, mampukan kami hidup sesuai dengan terang kebenaran-Mu, dan jadikanlah kami saksi yang setia, sementara kami menantikan kedatangan-Mu yang segera. Kami berdoa agar apa yang telah disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan dapat menjadi benih kebaikan, menjadi kekuatan dan penghiburan, menjadi pengharapan bagi kami, para pendengar, dimanapun mereka berada. Ampunilah kiranya jika ada kata atau sikap kami yang kurang berkenan selama siaran berlangsung. Biarlah melalui media RRI ini, Roh Tuhan dapat terus bekerja, menuntun para pendengar untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan. Menuntun anggota gereja untuk setia melakukan kehendak Tuhan. Kami terus dapat menjadi saluran berkat bagi bangsa, sehingga melalui pekabaran ini, ada banyak orang diberkati Tuhan dan dibawa kebenaran Tuhan. Jika ada di antara pendengar RRI, bahkan anggota gereja yang bergumul dengan kehidupan masa lalu mereka, Allah angkat mereka, Allah bawa keluar mereka, Allah sanggupkan mereka untuk hidup di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan berkati pendengar RRI.

0: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia. Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
1: Nabire sore ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Timur, demikian telah kita ikuti acara mimbar agama kali ini ya dari Kristen Advent bersama Bapak Pendeta Lukas Pandori. Anda juga dapat mendengarkan siaran mimbar agama Kristen Advent ini di pukul 19 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur di setiap hari Sabtu malam atau malam Minggu. Kita jalan pukul 21 tepat, ada penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Anda masih bersama saya, penyiar Anda, Manu Samberi, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Yan Cekorwah di pemancar radio. Kami masih temani Anda ya, hingga nantinya di pukul 24 tepat malam nanti. Pendengar, kabar terkini ya dari RRI.co.id ya, dikabarkan jumlah kematian akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo telah melampaui 4.000 orang. Data ini disampaikan pemerintah Kongo pada hari Jumat 2 Oktober 2006 ya, dan dilansir dari Reuters. Wabah Ebola tersebut merupakan yang terburuk dalam sejarah negara ini dan masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pengendalian penyebarannya. Wabah ini disebabkan oleh spesies Ebola, Bundibugyo. Wabah tersebut telah menjadi yang terbesar dan paling mematikan di Kongo setelah melampaui epidemi Ebola yang berlangsung pada tahun 2018 hingga 2020. Wabah Ebola di Kongo kini menjadi paling mematikan kedua di dunia. Posisi pertama ditempati wabah Ebola Afrika Barat yang berlangsung pada tahun 2014 hingga 2016. Wabah ini menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan menewaskan lebih dari 11.000 orang di Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Data pemerintah Kongo menunjukkan jumlah kematian akibat wabah terbaru mencapai 4.018 orang. Sementara itu jumlah kasus Ebola yang telah dikonfirmasi mencapai 8.300 kasus yang tersebar di 7 provinsi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyebaran penyakit belum sepenuhnya terkendali. Pemerintah Kongo dan PBB masih menghadapi tantangan dalam menghentikan penularan Ebola di sejumlah wilayah.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.
3: Pro 1, kanal inspirasi.

0: RRI dengan esensi buku Papua dari Bawah Tangan Tuhan, karya Bambang Darmono, memberikan wawasan mendalam tentang Papua yang meliputi aspek kekayaan alam, keanekaragaman budaya, dan tantangan pembangunan. Buku ini menelusuri sejarah Papua dari perspektif geografis, politik, ekonomi, dan sosial. Darmono membahas secara rinci potensi sumber daya alam Papua, termasuk tambang, kehutanan, dan perikanan, serta dampaknya terhadap masyarakat setempat dan lingkungan. Dia juga menggambarkan keragaman budaya di Papua, menyoroti kekayaan tradisi dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Selain itu, buku ini mengulas tentang pembangunan di Papua, seperti ketimpangan ekonomi, akses terhadap layanan dasar, dan konflik sosial politik. Darmono menganalisis dinamika hubungan antar pemerintah pusat dan daerah, serta upaya untuk memperbaiki kondisi Papua melalui berbagai program pembangunan. Dengan pendekatan multidimensional, Papua dari Bawah Tangan Tuhan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Papua, mencakup berbagai isu yang relevan dan kompleks. Buku ini bukan hanya sekedar analisis, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk memahami secara lebih baik tantangan dan potensi Papua, serta pentingnya kerjasama dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah tersebut.
1: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
2: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
1: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
2: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
3: Nabire, malam ini.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Pendengar, kabar dari Persipura Jayapura akhirnya memetik kemenangan perdana saat menjamu tuan rumah Deret FC dalam lanjutan pekan keempat penggadaian Championship 2026-2027. Mutiara Hitam menang 3-1 atas tuan rumah di Stadion Gelora 10 November Surabaya, Jawa Timur pada Jumat malam kemarin. Pasukan Regi Aditya mampu comeback setelah kemasukan 1 gol dari lawan melalui Mok Supriyadi akibat diusirnya Lazarus Sinim usai terjadi benturan keras dalam perebutan bola udara dengan kiper Deret FC Dimas Galih. Meski bermain dengan 10 pemain, pasukan Mutiara Hitam tak pantang menyerah. Perlahan tapi pasti, Gunansar Mandowen mencoba membangun serangan. Alhasil gol terjadi di menit ke-57, hasil umpan manis dimanfaatkan Kelly Sroyer. Keunggulan Mutiara Hitam terus berlanjut. Berselang 3 menit, gol terjadi dari tendangan bebas Febrianto Wopmabin di sisi kiri gawang. Unggul 2-1, Persipura terus menyerang pertahanan lawan. Umpan Gelvias Waica berujung gol lantaran mengenai pemain belakang The Red FC. Skor 3-1 untuk Persipura hingga laga berakhir. Kemenangan perdana bagi Mutiara Hitam ini sangat disyukuri pelatih kepala Regi Aditya yang mempersembahkan kemenangan tersebut untuk masyarakat Papua yang menantikan timnya.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Pendengar kami, ajak Anda untuk kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Kami Dinas Perhubungan juga terus berkoordinasi bersinergi dengan mitra-mitra perhubungan untuk memastikan agar moda-moda transportasi yang ada di wilayah Kalimantan Tengah, baik moda transportasi darat, laut, dan udara ini tetap bisa berjalan.
1: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
2: Sari Berita. Jalan Trans Kalimantan tertutup kabut asap karhutla. Komdigi mengevaluasi penerapan putusan MK terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Ratusan warga antusias melihat kapal perang Rusia yang bersandar di pelabuhan Tanjung Priok. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang masih terjadi di Kalimantan Tengah berdampak pada terganggunya jalur transportasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor.
4: Hingga kini jalan Trans Kalimantan Poros Selatan Palangkaraya masih tertutup kabut asap pekat kebakaran hutan dan lahan. Dampak kabut asap pekat di Trans Kalimantan Poros Selatan ini menghambat arus transportasi. Para pengemudi harus berhati-hati melintasi jalan Trans Kalimantan tersebut. Kabut asap juga berasal dari lahan gambut yang terbakar di kawasan Bulu Merindu Kecamatan Sebangau yang sangat berdekatan dengan jalan Trans Kalimantan Poros Selatan ini. Guna mengatasi kebakaran di kawasan ini, puluhan personil dari Polda Kalimantan Tengah dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman dan pendinginan. Wakil Komandan Satuan Brimob Polda Kalimantan Tengah AKBP Abdian Berkat Draha mengatakan kendala di lokasi adalah sumber air yang sangat minim. Guna mendapatkan sumber air, petugas harus membuat sumur bor yang baru di lokasi kebakaran lahan gambut.
3: Kendala yang kami hadapi adalah sumber air. Jadi kami harus mencari sumber air, kemudian kami buat sumur bor, baru selang bisa mengkam. Kemudian untuk aspire itu salah satu media yang kami gunakan untuk dicampurkan ke dalam air sehingga api yang atau bara yang ada di dalam tanah itu bisa langsung padam dan
4: sementara itu, Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah terus melakukan koordinasi dengan berbagai instansi serta mitra perhubungan dalam mengantisipasi dampak kebakaran hutan dan lahan serta kabut asap terhadap kelancaran transportasi. Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut koordinasi dilakukan untuk memastikan kondisi kabut asap tidak mengganggu aktivitas transportasi, khususnya arus distribusi barang yang masuk ke wilayah Kalimantan Tengah. Menurutnya, kelancaran transportasi menjadi salah satu hal penting yang harus dijaga, mengingat distribusi barang dari luar daerah sangat berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan aktivitas perekonomian di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di samping kita fokus juga membantu pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kami Dinas Perhubungan juga

0: tetap memperhatikan faktor keselamatan dan mengikuti informasi serta arahan dari instansi terkait selama kondisi kabut asap masih terjadi. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sementara itu, dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB terhalang pertumbuhan awan cumulonimbus saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara. Berikut laporan Indri Rizkita dari Pontianak.
2: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdal Ops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter Bell L4 registrasi PKALE melalui operator PT Alkonos Aviasi Indonesia, Rian Hidayat mengatakan, pada Jumat kemarin helikopter Bell L4 melakukan pemadaman karhutla di 11 lokasi di Kabupaten Ketapang yang terdiri dari 8 lokasi miliki hotspot dan 3 lokasi nihil hotspot. Adapun 8 lokasi yang memiliki hotspot diantaranya Desa Jungkal, Kecamatan Tubang Titi, Desa Semantun, Kecamatan Jelai Hulu, Desa Pelempangan, Kecamatan Manis Mata, Desa Kendawangan, Kecamatan Kendawangan, Desa Air Hitam, Kecamatan Kendawangan, Desa Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, Desa Seguling, Kecamatan Manis Mata, dan di Kecamatan Matan Hilir Selatan. Sementara untuk 3 lokasi yang nihil hotspot, diantaranya di Desa Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Desa Riam Batu Gading, Kecamatan Marau, dan Desa Randai, Kecamatan Marau.
3: Untuk lokasi pertama di Sungai Besar, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Nihil HS, target B, dan lokasi kedua di Kecamatan Matan Hilir Selatan, asap tipis. Lokasi ketiga di sama di Matan Hilir Selatan, target berasap, dan di lokasi keempat di Banjarsari, Kecamatan Kendawangan, target berasap.
2: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Super Puma H225 registrasi VHHGM melalui operator PT Sumber Daya Komtelindo Tama, Teddy Saputra menuturkan, pada hari yang sama helikopter Super Puma melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nangatayap dengan 11 kali waterbombing dengan 44.000 liter air.
4: Dengan registrasi helikopter Super Puma VHHGM, hari ini kami melakukan penerbangan waterbombing dengan hasil rating pagi ini di daerah Desa Sungai Kelik, Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Kami melakukan 11 kali waterbombing dengan total air 44.000 liter air dan kondisi hotspot masih berasa tebal. Adapun beberapa kendala yang sangat mempengaruhi aktivitas kami hari ini yaitu visibility untuk di lokasi tersebut, untuk menuju ke lokasi tersebut dan juga di lokasi tersebut masih sangat berasa tebal.
2: Teddy menjelaskan adapun kendala yang dihadapi saat melakukan penerbangan yaitu faktor visibility untuk menuju ke lokasi tersebut. Selain itu, kondisi kabut asap masih sangat tebal dengan jarak pandang sekitar 1.000 hingga 1.500 meter. Teddy menjelaskan meski terkendala faktor visibility, namun pihaknya tetap melakukan waterbombing karena kendala itu masih dalam kondisi safety bagi pihaknya melakukan penerbangan. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan. Komdigi juga menegaskan perlindungan tersebut tidak boleh dikenakan biaya tambahan. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
5: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover.
6: Kementerian Komunikasi dan Digital tengah mengevaluasi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota pelanggan bersama tiga operator seluler. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Komdigi, Denny Setiawan, mengatakan evaluasi dilakukan setelah menerima laporan dari operator Indosat, Telkomsel, dan XL Smart.
5: Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan.
6: Sementara itu, Sekretaris Ditjen Infrastruktur Digital Komdigi, Ervan Faturrahman menegaskan, pelindungan substantif terhadap sisa kuota tidak boleh dibebankan biaya tambahan kepada pelanggan.

0: pelanggan.
1: Kemudian terkait menaikkan harga, jadi jelas di dalam eksplisit di dalam putusan MK bahwa dalam hal melakukan pelindungan substantif terkait kuota itu tidak boleh dikenakan biaya apapun dengan alasan dan persyaratan apapun.
0: Harfan juga menegaskan mekanisme perlindungan harus memastikan sisa kuota tetap dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh pelanggan. Komdigi juga akan mengevaluasi penerapan tarif operator apabila terdapat kenaikan harga pada paket rollover. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, DPRD Kabupaten Sragen mendesak pemilik kabel atau internet provider agar segera bertanggung jawab atas peristiwa kabel terjuntai di jalan yang memicu musibah tragis menyebabkan kecelakaan fatal. Mulato Isan melaporkan.
3: Apapun yang namanya provider sampai ke tingkat reseller, ini kan ada kerjasama, hubungan.
4: Kesemrawutan kabel jaringan telekomunikasi dan internet yang menjuntai di jalanan Kabupaten Sragen kembali memicu musibah tragis. Seorang warga sipil Sumiatun, 41 tahun menjahit asal Dukuh Karang Sito RT5 Desa Karangtalun Kecamatan Tanon Sragen, terlilit kabel liar saat melintas di jalan raya pada Selasa 20 September siang. Korban terjatuh hingga tersungkur dan mengalami patah tulang serius, harus dilarikan ke Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. Suharsoso. Menanggapi insiden tersebut, Ketua Panitia Khusus Pansus Raperda Penataan Pengendalian dan Pengawasan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi DPRD Kabupaten Sragen, Fatur Rahman Berang, dan mendesak keras pemilik kabel untuk segera bertanggung jawab sebelum persoalan ini berlanjut ke ranah hukum. Fatur Rahman mengungkapkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen telah menerjunkan tim ke lokasi kejadian untuk menelusuri kepemilikan instalasi kabel yang menyebabkan kecelakaan fatal tersebut. Ia menegaskan baik provider utama maupun mitra penyalur atau reseller tidak boleh asal lempar tanggung jawab atau cuci tangan atas musibah yang menimpa warga Sragen.
5: Kominfo juga sudah terjun ke lapangan mencari provider mana nih kabelnya yang kemarin sampai menjadikan korban terjerat sampai patah tulang dan sebagainya. Dan ini Kominfo akan saya kita tunggu dan segera akan memanggil pihak-pihak provider. Tapi sebelum ke sana, sebelum ini prosesnya panjang sampai ke hukum, kalau nanti polisi sampai APH turun, ini akan lebih panjang.
4: Selain menuntut pertanggungjawaban dari pemilik kabel, Fatur Rahman juga menyentil pemerintah Kabupaten Sragen untuk tidak terkesan melakukan pembiaran dan lebih aktif memfasilitasi penertiban berkala. Menurutnya, bisnis ini sudah liar karena izin usahanya ada di kementerian, sementara di daerah belum ada regulasi tegas. Harusnya Pemkab Sragen memfasilitasi seluruh provider untuk melakukan inspeksi keliling, merapikan kabel yang semerawut agar tidak menimbulkan korban kecelakaan.
5: Kumpul bareng, duduk bareng, dan melakukan semacam evaluasi kelilinglah di mana kabel ini mengalami keruwetan, karena kabel ini banyak juga yang hanya dicentelkan dalam 1-2 tiang dan itu tidak terpakai. Nah, ini harusnya semua provider bergerak bareng-bareng dengan pemerintah untuk melakukan penertiban, paling tidak terjadwal lah 1 minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali lah, sehingga nanti akan ketahuan. Oh, kabel yang ruwet di mana toh?
4: Tuh. Fatur Rahman juga menyampaikan bahwa saat ini DPRD Kabupaten Sragen tengah merampungkan penyusunan raperda tentang penataan infrastruktur pasif telekomunikasi yang kini memasuki tahap harmonisasi di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Perda tersebut akan mengatur ketat seluruh provider termasuk kewajiban berizin dan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat jika melintasi aset desa. Jika perda ini sudah sah dan ada kabel tidak terdaftar, masyarakat berhak untuk memutus. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
2: Beralih ke informasi lainnya, ratusan warga antusias melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia yang tengah bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara dalam program Open Ship Day. Salah satu yang menjadi perhatian adalah teknologi torpedo kapal tersebut. Berikut laporan Retno Mandasari.
6: Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara mendadak diramaikan oleh antusiasme warga yang penasaran melihat secara langsung kapal perang Angkatan Laut Rusia, yakni kapal frigat Marshal Shaposhnikov, kapal perusak, dan kapal tanker. yang membuka geladaknya untuk publik dalam program Open Ship Day Jumat sore. Warga rela mengantre demi melangkahkan kaki ke atas kapal perang dan berinteraksi langsung dengan para perwira militer Rusia. Bima, salah satu pengunjung asal Depok yang datang ke lokasi, mengaku sangat terkesan dengan sambutan para kru kapal. Bagi Bima, pengalaman menaiki kapal frigat dan kapal perusak ini memberikan wawasan baru yang luar biasa, terutama terkait teknologi rudal kapal.
7: Disambut hangat sama para perwiranya yang ada di sini. Mereka sih ngedepanin banget sama teknologi torpedonya. Mereka fokusnya untuk nyasar ke kapal selam ya.
6: Wakil Komandan Pasukan Wilayah Timur Laut Armada Pasifik, Laksamana Muda Evgeny Miasodov, mengaku terkesan dengan sambutan hangat masyarakat Indonesia.
8: Kami senang banyak pengunjung yang hadir, dan kami tidak menyangka mereka akan sebanyak itu. Tujuan kapal Rusia ke sini yaitu untuk tujuan perdamaian. Kunjungan kapal Rusia ini tidak anti negara manapun.
6: Antusiasme warga ini sejalan dengan komitmen diplomatik yang disampaikan Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchenov, pada kesempatan yang sama. Menurutnya, hubungan militer kedua negara merupakan fondasi penting dalam kerjasama strategis yang terus berkembang secara berkesinambungan.
9: Mengenai kerja sama pertahanan militer dan teknis militer kita, tentu saja saya percaya ini adalah bagian integral dari kemitraan hubungan antar negara, antara Rusia dan Indonesia. Kami terus mendiskusikan apa yang bisa kami lakukan untuk satu sama lain, tidak hanya untuk angkatan laut, tetapi juga untuk angkatan udara dan angkatan darat.
6: Kapal frigat Marshal Shaposnikov adalah kapal frigat serbaguna tingkat 1 milik Uni Soviet dan Rusia. Sebelumnya merupakan kapal besar anti kapal selam yang dilengkapi dengan senjata rudal berpandu untuk wilayah laut dan samudera jarak jauh, serta merupakan bagian dari Armada Pasifik Angkatan Laut Rusia. Kapal dengan panjang 163 meter dan lebar 19 meter ini dinamai untuk menghormati Marskal Uni Soviet Boris Mikhailovich Shaposnikov. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Tokoh Konghucu menyampaikan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Berikut laporan Sugandi Afandi.
10: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
11: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
12: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
10: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
11: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
13: Kalau untuk merah putih kita harus terima, jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih harga mati.
14: Kita pada saat apa?
13: Pak Seskap.
14: Apa katanya Pak?
13: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan ke Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa? Saya kaget. Saya cuma bilang Alhamdulillah Pak, saya bilang negara mempercayai saya. Betul, Bapak Presiden minta siap. Kalau sudah diminta oleh negeri, tidak boleh ditolak dan kita harus berbakti buat negeri. Bapak tahu, doain aja pokoknya. Insya Allah kita berbakti buat negeri, kita bangun negeri kita yang tercinta ini menjadi lebih baik dan sejahtera.
11: Adapun 26 anggotawan tim pres yang dilantik diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2024-2026 Pratikno yang menjadi Ketua Watim Pres, kemudian Anwar Usman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Sinta Nuriyah Wahid yang merupakan istri dari Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Selanjutnya adalah tokoh Muslim Muhammad Quraish Shihab dan tokoh Konghucu Budi Santoso Tanuwibowo serta mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandha Fandi, RRI Pratiga, Tosmudara untuk Indonesia.
2: Lebih dari 1.000 peserta, mulai dari masyarakat umum hingga anak-anak muda, pagi tadi melakukan kegiatan membatik massal di kawasan wisata Malioboro, Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan itu berlangsung selama 3 jam dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional. Reporter dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, melaporkan.
14: Memang ini dikasihin. Kebetulan kita dapat gambarnya Andong.
15: Asih Lestari menunjukkan pola batik bergambar Andong pada selembar kain putih. Ia salah satu peserta Simfoni 1001 Pembatik yang digelar di kawasan wisata Malioboro, Yogyakarta. Perempuan dari Pangkalan Berandan, Sumatera Utara ini baru pertama kali membatik di atas selembar kain.
14: Membatik itu ternyata rumit. Jadi kenapa kita
16: butuh kesabaran.
14: Karena dari cairan catingnya, lilinnya yang meleleh itu ternyata tidak semudah untuk di
16: digoreskan
14: di kain.
15: Simfoni 1001 Pembatik ini digelar untuk memeriahkan Hari Batik Nasional sekaligus menyemarakkan ulang tahun ke-270 Kota Yogyakarta. Lebih dari 1.000 peserta mengikuti kegiatan ini. Salah satu peserta muda bernama Tika menggambar becak pada pola batik yang ia buat.
17: Seru banget bisa gabung bareng Simfoni 1001 Pembatik di Malioboro. Acaranya seru banget, pokoknya ini wajib banget ada di setiap setahun sekali.
15: Kegiatan membatik massal yang dilakukan serentak ini berlangsung selama 3 jam dari pukul 7 pagi. Wisatawan dari Jakarta bernama Sapari sangat terkesan dengan kegiatan ini.
18: Kami dari pengunjung dari Jakarta melihat kegiatan ini sangat positif. Ya mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang akan tetap berjalan kegiatan seperti ini.
15: Melalui Simfoni 1001 Pembatik, Ketua Panitia Indah Rahayu Murnihati ingin menguatkan predikat Yogyakarta Kota Batik Dunia.
19: Karena evaluasi ada evaluasinya dari tingkat internasional. Apabila batik itu tidak diuri-uri, tidak diberi kemajuan, hanya stuck, itu bisa ditarik kembali namanya. Sehingga ini adalah sesuatu yang bisa mempertahankan citra itu.
15: Kegiatan Simfoni 1001 Pembatik menggunakan sebagian ruas jalan di kawasan Malioboro sepanjang 500 meter. Mulai dari simpang 4 toko batik Terang Bulan hingga ke kawasan titik 0 km. Dari Yogyakarta, Wahyu Suryo, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas pagi tadi. Berikut laporan Dodi Setio.
20: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
21: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar 115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
20: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas kur yang diharapkan memulihkan usahanya kemudian naik kelas.
21: Elvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
0: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
21: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan. Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kabar dari dunia olahraga, jelang pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026 yang sudah mencapai 99%, para pebalap dunia dipastikan akan menggelar parade di Kota Mataram. Berikut laporan Luna Elia.
1: Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi
22: persiapan jelang Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotoGP Mandalika 2026 pada 9 hingga 11 Oktober kini telah mencapai 99%. Sepekan jelang balapan, fokus panitia tertuju pada sterilisasi sirkuit, pengaturan logistik, serta penyambutan pebalap dan wisatawan dunia. Salah satu agenda utama yang paling dinantikan adalah Rider Parade yang akan digelar di Kota Mataram pada 7 Oktober 2026. Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, memastikan seluruh pebalap top termasuk Marc Marquez wajib hadir dalam parade tersebut.
1: Kalau pembalap rata-rata mulai sekitar di tanggal 6 dan 7. Jadi last minute memang, last minute. Karena kan mereka ada dari beberapa negara dan juga berbarengan. Dan yang paling penting di tanggal 7 itu semua sudah harus ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Jadi ada yang tanggal 5, ada yang 7. Nah, 7 ini biasanya yang top-top di tanggal 7. Wajib tiba di Mataram di Lombok itu tanggal 7. Karena begitu tanggal 7 langsung ikut Rider Spirit di Kota Mataram. Kota Mataram selesai, mereka bergeser ke Mandalika untuk persiapan.
22: Sejalan dengan kedatangan para pebalap, arus wisatawan domestik maupun mancanegara juga mulai membanjiri Pulau Lombok. Menanggapi hal ini, Ketua Ikatan Motor Indonesia IMI Nusa Tenggara Barat Taufan Ardiansyah menegaskan ekosistem otomotif dan masyarakat lokal sudah sepenuhnya siap menjadi tuan rumah yang ramah bagi seluruh pengunjung.
23: Prinsipnya secara khusus IMI NTB sekarang sudah siap menerima kehadiran masyarakat Indonesia dari berbagai macam provinsi, masyarakat mancanegara dari berbagai macam dunia sudah siap kita terima. Kita prinsipnya NTB selalu ramah untuk tamu yang akan hadir baik MotoGP, baik kegiatan-kegiatan wisata lainnya di NTB.
22: Sinergi kuat antara kesiapan teknis sirkuit, agenda interaksi pebalap di Mataram, serta keramahan sambutan dari IMI NTB menjadi garansi bahwa gelaran MotoGP Mandalika musim ini siap sesak oleh ratusan ribu pasang mata dan berjalan sukses. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita malam ini, pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Coba tengok ini dulu, Bapak. Bagus sekali buat mana mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
4: Iya.
3: Yang seperti ini dibilang bagus?
4: Iya dong.
3: Coba kau tengok mereka, Bapak, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok, ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi.
3: Saja, Bu.
4: Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, Bali.
3: Lah, ini juga ada konteksnya, loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
3: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya.
5: Media sosial buat ajang seru-seruan, tapi jangan sampai hilang akal.
6: Satu, kanal inspirasi.

0: Duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Hai Electrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
4: Nadire, malam ini.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
2: Selamat malam pendengar dari Pro 1 Nabira di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita sentral dari Pro 3 Jakarta. Pukul 21.56 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar jangan lewatkan untuk acara drama mini radio di pukul 22 tepat dan juga nanti di pukul 22 lebih 30 menit ada acara musik tradisional dan budaya Papua. Dan tentunya di penghujung di pukul 23 ada acara Ruang Rindu. Dikabarkan pengurus Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dari 8 kabupaten se-provinsi Papua Tengah untuk periode 2026-2031 resmi dilantik. Dan berikut Ketua Dewan Pimpinan Daerah yang terpilih secara aklamasi dalam musyawarah daerah Musda yang digelar di Kabupaten Mimika Papua Tengah pada hari ini Sabtu 3 Oktober 2006. Pelantikan dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Litbang dan Kajian Strategis Dewan Pimpinan Nasional, Manimbang Kaharyadi. Wakil Ketua Umum DPN HKTI, Manimbang Kaharyadi, menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting untuk konsolidasi organisasi hingga ke tingkat kabupaten. Ditekankan bahwa HKTI harus kembali pada cita-cita awal untuk memperjuangkan kesejahteraan petani. Manimbang Kaharyadi juga meminta agar keberhasilan HKTI di Papua Tengah diukur dari indikator nyata di lapangan seperti meningkatnya pendapatan dan nilai tukar petani, bertambahnya hasil produksi serta terkendalinya biaya produksi. Tak hanya itu juga ya, Manimbang mendorong pengurus untuk mengembangkan potensi unggulan daerah masing-masing melalui inovasi agar memiliki nilai tambah dan berjanji produk unggulan Papua Tengah akan dibawa ke forum-forum nasional agar dikenal luas di tingkat nasional.

0: Pendengar pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajakkan untuk kita ikuti acara drama mini radio untuk hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2006. Kita akan ikuti bersama drama mini dengan judul Kado Salah Alamat, produksi kali ini dari RRI Ambon.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kado Salah Alamat.

Sore itu, langit kota diselimuti awan kelabu. Gerimis mulai membasahi bumi, memaksa orang-orang untuk berteduh. Namun, tidak bagi Pak Joko.

0: Gerimisnya makin tebal. Tinggal satu paket lagi. Alamatnya Jalan Kenanga nomor 7. Ya, semoga tidak salah alamat kali ini.
1: Pak Joko berjalan menuju sebuah rumah mungil berpagar kayu yang tampak sepi. Lampu terasnya sudah menyala, memberikan kesan hangat di tengah dinginnya sore.
2: Permisi, paket. Paket dari kurir Kilat Express.
3: Sebentar. Paketnya datang, hore. Pak kurir. Pasti ini paket dari ayah kan? Iya kan, Pak?
0: Halo, anak manis. Betul. Ini ada paket berbungkus kotak coklat besar. Apa benar ini rumahnya?
3: Benar, Pak. Saya Laras. Hari ini aku ulang tahun yang ke-10. Ayah janji dari luar kota mau kirim kado spesial buat Laras hari ini.
0: Wah, sebentar. Jalan Kenanga nomor 9. Tapi ini kan nomor 7. Nama penerimanya Ibu Lastri. Bukan Laras lah.

0: Jantung Pak Joko berdegup kencang. Guratan kebahagiaan di wajah anak kecil di depannya membuat kata-kata kejujuran terasa begitu berat untuk diucapkan.
1: Pak Kurir, kok malah melamun? Mana paketnya, Pak? Clara sudah tidak sabar ingin memeluk kado dari ayah.
2: Anu, Dek Laras, sebentar ya, sebentar. Pak Joko, cek dokumennya sekali lagi ya. Sebentar ya, Naya, sebentar.

0: Kenapa, Pak? Bukan buat Laras ya? Ayah lupa sama ulang tahun Laras ya, Pak.
1: Bukan begitu, Dek Laras. Paket ini memang bagaimana ya?
0: Ayah bohong. Katanya ayah mau pulang bawa kado atau kirim kado. Tapi rumah sepi. Ibu belum pulang kerja, ayah juga tidak ada.

Di tengah keputusasaan Pak Joko dan tangis Laras, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seseorang menembus hujan.

0: Laras, Laras.
1: Ayah, itu suara ayah.
0: Laras, ini ayah nak, ayah pulang.
1: Ayah, ayah pulang. Laras kangen banget sama ayah.
0: Maafkan ayah ya sayang, tadi bus ayah terlambat karena hujan. Ayah sengaja tidak kirim paket karena ayah mau jadi kado terbesar buat Laras hari ini. Selamat ulang tahun ya anakku.
2: Alhamdulillah, ternyata kadonya datang sendiri langsung dalam bentuk aslinya.
0: Terima kasih ya Pak Kurir, sudah menemani anak saya sewaktu saya terlambat tadi. Ini paket buat siapa Pak?
2: Ini sebenarnya paket salah alamat, punya tetangga sebelah Pak. Tapi tidak apa-apalah, salah alamat membawa berkah dan keajaiban untuk mempertemukan kalian yang tepat waktu.

Sore itu, rintik hujan tidak lagi terasa dingin. Terkadang, kebahagiaan bisa datang lewat kesalahan dan buah kesabaran. Demikian mini drama Kado Salah Alamat. Pemeran dalam mini drama ini, Taze the Cook sebagai Joko, Ita sebagai Laras, Muksin sebagai Ayah, Teknik Alex, Editing Taze, dan saya Nita Tuanakota, narator. Sampai jumpa.

Bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pendengar, jumpa lagi di malam hari ini ya, di pukul 22 lebih 27 menit waktu Indonesia Timur dalam acara musik tradisional dan budaya Papua. Kami hadir temani malam hari Anda atau malam minggu Anda di ataupun dengan acara musik tradisional dan budaya Papua. Kami hadirkan beberapa informasi seputar Papua dan Papua pada umumnya. Ada juga teman-teman yang kami siapkan ya untuk Anda di malam hari ini, teman-teman yang berasal dari berbagai daerah di Papua. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2020 bersama saya Manu Sambiri dan juga rekan Erika Yohanes di Teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 tepat waktu Indonesia Timur. Mendengar satu kabar dari Jakarta di mana Roma Sagu dan Papeda menguar di tengah rimbun pepohonan hutan kota Bai Plataran Jakarta pada hari Rabu 1 Oktober 2006 kemarin ya. Dua mama dari Sorong Selatan, Lydia Sawor dan Orpa Sawen, mengaduk sagu hingga berubah jadi papeda yang bening dan kenyal. Para tamu mengelilingi mereka sebagai mengabadikan proses tersebut dengan ponsel, sementara lainnya bertanya mengenai asal sagu yang digunakan. Bagi masyarakat di wilayah Kepala Burung Papua, papeda merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, namun sore itu makanan tradisional tersebut jadi pintu bagi masyarakat Jakarta untuk mengenal Sorong Selatan, wilayah yang selama ini belum banyak dikenal. Momen tersebut menjadi bagian dari pembukaan jelajah kemolekan Sorong Selatan, ekowisata, kebudayaan, dan gastronomi Kepala Burung Papua. Program tersebut merupakan kolaborasi Konservasi Indonesia, National Geographic Indonesia, dan Legenda Katulistiwa yang mengangkat potensi tiga kampung di Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, yakni Klaugin, Konda, dan Bariat. Ketiga kampung tersebut tengah merintis ekowisata berbasis masyarakat. Pembukaan kegiatan turut dihadiri Kepala Bidang Promosi dan Kemitraan Asisten Deputi Event Daerah Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, Eni Komiarti. Rangkaian kegiatan diisi dengan pameran foto, dialog bersama pemerintah, lembaga konservasi dan kepala kampung, pertunjukan tari hingga demonstrasi memasak pangan lokal. Sorong Selatan memiliki bentang hutan rawa gambut tropis yang menjadi habitat beragam flora dan fauna.

satu tungku, tiga batu. Itulah semboyan kehidupan masyarakat Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat. Semboyan ini menggambarkan prinsip hidup masyarakat Fakfak dalam menjaga keseimbangan dan kebersamaan hidup antar umat beragama, yakni Islam, Protestan, dan Katolik. Satu tungku tiga batu juga berarti sinergi harmoni antara tiga elemen masyarakat dalam pembangunan, yaitu adat, agama, dan pemerintah. Sinergi berarti mengelola perbedaan agar tidak menimbulkan perpecahan.

0: Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar Irsinggit ya. Akhirnya kebersamaan kita di malam hari ini ya, tembang yang dibawakan oleh sekelompok grup nyanyi di Papua. Terima kasih untuk kebersamaannya. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita ikuti acara Ruang Rindu.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

0: Ya, selamat malam pendengar dari Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di malam hari ini dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Untuk edisi hari ini ya, hari Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya Manu Sambir dan juga rekan Yance Korwa di pemancar radio, ada Erika Yohanes di teknik. Kami akan temani Anda hingga pukul 23 lebih 50 menit waktu Indonesia Timur. Nomor 0984220704 dan juga di WhatsApp di 081354449 bagi Anda yang ingin berbagi rindu memori lewat lagu di malam hari ini. Dan sudah ada yang terhubung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Selamat malam kembali orang Polonau.
1: Ya, betul sekali. Aduh, Om Manu nih.
0: Ya.
1: Lagu-lagu Waropen tadi bikin song. Tapi tar.
0: Tak putar, tak balik.
1: Kebetulan ibu-ibu PW dari Pulau Nau berangkat tadi menuju Jayapura.
0: Oh, baik. Wisata rohani kah?
1: 75 orang itu berangkat tur rohani dari jemaat Pulau Nau.
0: Wow.
1: Menuju Plasis Sentani.
0: Siap.
1: Eden. Jayapura, jadi disco.
0: Iya, disco. Mantap.
1: Tadi ramai di baru Manu bahas kalau Paropen, jadi luar biasa. Dari nanti pengaruh.
0: Iya, itu menghantar ibu-ibu dorong jalan itu.
1: Iya.
0: Semoga sampai dengan selamat di tempat tujuan.
1: Saya ikut.
0: Silakan, Pak Alex.
1: Ya, minta lagu dari Pak. Aja.
0: Lagu dari
1: Panci.
0: Panci, yang mana?
1: Biasa saja.
0: Siap, baik.
1: Oke, buat tempunya Kudiomi. Lainnya teman-teman perhati.
0: Iya.
1: Di RRI Nabire semua. Dari ujung pukul tulang di Pulau lagi dengan tidak bagus-bagus. Bung Manu.
0: Iya.
1: Terima kasih sudah menghibur. Pakai lagu-lagu Waropen saja bahaya itu. Oke.
0: Iya.
1: Itu saja.
0: Siap.
1: Malam. Selamat bertugas selalu.
0: Amin.
1: Lagunya saya tunggu.
0: Siap.
1: Lalu kembalikan.
0: Iya, oke.

Ya Pak Alex, buka pertemuan kita di malam hari ini dengan lagu dari Panji Pondak, biasa-biasa saja. Akan kami siapkan di sini ya. Di belakangnya 0986.

0: Semoga sehat selalu.
1: Oke. Kalau sehat selalu, puji Tuhan, kita masih diberkati di sepanjang hari ini. Tuhan pasti pertemukan Fanny Fabiola.
0: Fanny Fabiola, Tuhan pasti mempertemukan.
1: Ya. Doa kita selalu, semoga Tuhan pasti pertemukan kapan saja waktunya.
0: Pasti, kalau mau.
1: Indah pada waktunya, kan?
0: Iya, pada waktunya.
1: Iya, karena ada pertemuan, ada perpisahan, semua itu indah pada waktunya.
0: Betul.
1: Ah, salam-salam dulu, Bung Iman.
0: Silakan.
1: Salam buat Bung Iman bersama operatornya. Selamat malam, selamat bertugas. Dan selamat bermalam minggu. Semoga bahagia selalu bersama keluarga ya. Tuhan memberkati. Ada Mbak Senja, selamat malam. Ada Mama Bagus, semoga lagi monitor ya Mama Bagus. Atau sudah bobo, selamat berbobo saja. Semoga Tuhan memberkati. Terus buat teman-teman yang ada di Japura, ada Bang Kevin, ada Kak Minggu, selamat malam. Iya. Ada di Papak, ada Putra Tenga. Semua-semua saja deh.
0: Oke.
1: Yang nanti bergabung maupun yang sudah bergabung ya, dengan ucapan selamat malam dan selamat berakhir pekan. Semoga Tuhan memberkati. Buat Bung Emanuel, selamat malam.
0: Selamat malam kembali.
1: Malam minggu. Iya. Tuhan memberkati kita semua malam
0: Amin.
1: Ini. Oke, dah.
0: Ya, Bunda Ima dari Maumere, NTT sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Lagu dari Fanny Fabiola, Tuhan pasti mempertemukan ya. Di belakangnya Bunda Ima. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Halo. Iya. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam yang ke mana kah?
0: Iya, betul.
2: Yuh, dengan Opalen.
0: Opalen, selamat malam. Iya, penghuni bandara ya, ini, kompleks malam, bandara.
2: Kemana?
0: Baik. Silakan.
2: Juga. Sehat kah, kakak?
0: Sehat, Opa juga. Sehat-sehat, puji Tuhan.
2: Oke, sebelumnya Opa pesan lagu dulu kakak.
0: Bisa,
2: Ungu,
0: bisa.
2: Untuk kamu.
0: Untuk kamu, Ungu. Baik.
2: Ya. Lagu ini untuk keluarga besar di Jalan GBD Anumira, Jalan Pemuda, terus untuk Opa Tormina, tidak lupa juga untuk Putra Biking.
0: Iya.
2: Selamat malam Putra Biking, Bung Roy. Itu untuk Agamanu. Itu saja.
0: Baik.
2: Selamat malam. Selamat
0: malam.
2: Hati-hati pula kakak.
0: Siap, Pak.
2: Ya.

0: Pak Len dari Kerajaan sudah bergabung ya. Di malam hari ini tentunya bersama kita di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori untuk kita bersama tentunya di malam hari ini. Untukmu selamanya dari Ungu yang di request sama Opa Len. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94-419. Acaranya acara Ruang Rindu, lagunya Tembang-Tembang Oldies. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Memori
0: lewat lagu. Selamat malam ID.
1: Malam juga Kak Manu.
0: Siap. ID sehat-sehat ya. Kak?
1: Sehat.
0: Kak
1: Manu sehat.
0: Baik,
1: alhamdulillah sehat. Kak Manu apa kabar?
0: Sama. Sehat.
1: Oke, siap. Salam sehat juga buat Kak Manu, sekeluarga ada juga. Semua-semua. Siapa yang buka pintu Kak?
0: Yang buka pintu orang dari Pulau Nau.

0: Hai, ampun beribu ampun Bapak Alex. Tadi siang saat tidur saya telah dengar Bapak Alex telepon. Terus yang berikut buat Amo sayang, Putri Mungin Sidi sayang, Putri Mungin Sidi. Aidi minta maaf, Aidi belum bisa sambung Putri Mungin Sidi di ini. Mudah-mudahan Aidi jangan sampai ini mengisi supaya Aidi bisa gabung.
1: Itu sudah.
0: Terus yang berikut nih buat Ibu Cynthia, Putra Arema, Pak De Arema, Om Putra Tunggal, ada juga Mama Wahyu, Pak De Yanto, Pak De Yoyo, ada juga Mama Bapak, Ade Bagus di Kaladiri, juga ada Pak De Buda Geprek, ada Bung X, ada Om Akudiomi, sekeluarga juga ada Mama Hendi, Bapak Hendi, ada Mama Teguh, Bapak Teguh juga.
1: Iya.
0: Nah, terus buat Kakak Ros, Bunda Puja, Mama Novel, pokoknya buat semua-semua saja yang lagi menit RRI malam ini ucapannya selamat malam, selamat beristirahat, dan juga yang masih menit RRI ya selamat menit saja, terhibur selalu dan diberkati Tuhan Yang Maha Kuasa.
1: Amin.
0: Sekamanu,
1: ya.
0: Lagu satu dari Black Papas.
1: Black Papas, oke, siap.
0: Yang judulnya Hening.
1: Hening, oke.
0: Pokoknya lagu ini paling spesial buat Putri Mungin Sidi tersayang dan Amo Windesi.
1: Iya.
0: Terus ini lagi nih buat Om Nasrul, lupa Om Nasrul, ada juga Bunda El, Bunda Ima, Kakak Fika, ada juga Pak Junaidi, ada Bang Luhut, pokoknya buat semua-semua yang di luar sana juga, di luar Papua, di luar Nabire, aduh eh. Pokoknya buat semua saja, buat Kakak Manu juga.
1: Okay.
0: Selamat malam, selamat bertugas sekali lagi dan Kakak Manu keluarga juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya.
1: Siap.
0: Pokoknya terima kasih Kakak Manu. Ayo dikembalikan jalur permisi.
1: Siap, kembali.
2: Cari mana tumbuhkan rasa yang sesakkan dada.
1: Iya, di WhatsApp ada siapa? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, kata Mamu yang terlalu.
1: Siap, selamat malam orang jauh, Mansar.
3: Ada selalu buat kata Mamu dan keluarga di rumah.
1: Iya, siap.
3: Ya, kata Mamu, saya ingin dengar lagunya berada di situ.
1: Siap, Mansar, yang mana?
3: Ya, Keroncong Kenangan.
1: Keroncong Kenangan.
3: Ini buat semua saja apa penggemar setia berada di mana saja berada yang ada dalam kota Nabire maupun yang ada di pinggiran kota Nabire bukan yang sampai di Pulau semua sekian jauh-jauh di mana saja yang selalu dan setia bersama Ruang Rindu Pro Satu RRI Nabire. Salam dari saya Kakak Manu, saya ada di Kapas.
1: Oh, baik.
3: Di hari Senin baru saya bergeser ke Sorong. Ya, saya tahu mungkin saya bergeser ke Nabire, saya kejap.
1: Siap, Mansar.
3: Ya, itu saja. Salam buat Papa dan Mama dan keluarga semua. Selamat malam itu, saya selalu. Ya, dan semua saja yang malam ini dan menikmati malam panjang. Jangan lupa sehat. Hati-hati, kan yang penting itu saya teman-teman, jangan lupa besok itu, tong semua pergi beribadah.
1: Nah.
3: Itu saja, teman-teman.
1: Ya, Mansar.
3: Nah, lagu besar-besar saya tunggu ya.
1: Baik, ya,
3: Mansar. Baik, selamat malam, terima kasih.
1: Amin. Ya baik, pendengar kita dengar dulu beberapa tembang berikut ini ya yang sudah kami siapkan. Ada beberapa tembang sekiranya menghibur kita bersama-sama di malam hari dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: Nabire malam ini.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil? Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.
1: Nadire malam ini.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu di malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat malam bagi Anda di mana saja Anda berada, dan selamat beristirahat.

Dengan terdengarnya ada musik ini, maka berakhir pula serangkaian acara kami di hari ini, hari Sabtu 3 Oktober 2006, dari pagi ya, Nabira Lintas Pagi, siang hingga di malam hari ini, yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 96,8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Wakili kerabat kerja yang bertugas di Nabire Lintas Malam di malam hari ini, saya Manusamberi penyiar Anda, dan juga rekan Erika Yohanes di teknik. Ada Bung Yance Korwa di pemancar radio. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini, dari pagi hingga di penutup hari di malam hari. Kita jumpa lagi di besok pagi ya, di hari Minggu pagi, bersama rekan-rekan kami akan bertugas temani hari Minggu Anda pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur. Namun sebelum kita berpisah, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Minggu 4 Oktober 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire, terima salam nasional kita bersama sekali di udara tetap udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan selamat berhari libur untuk Anda di hari ini yang tidak banyak melakukan aktivitas pekerjaan ya. Pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Rekan-rekan di teknik ada Agnes dan kawan-kawan, menemani Anda pendengar hingga siang nanti pukul 11 di hari ini Minggu 4 Oktober 2026 ya. Sesaat lagi kami akan hadirkan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Kemudian pukul 5.30 siraman rohani agama, siraman rohani Katolik ya, bersama Romo Adri dan Ibu Kori. Kemudian pukul 6 berita Nabire lintas pekan ya, dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, juga opini publik. Warta berita disiarkan dari Pro 3 pukul 7, selepas warta berita nasional dilanjutkan opini publik sesi kedua. Pukul 8 lagu rohani, kemudian pukul 9 siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Jemaat Immanuel di Kota Lama. Kurang lebih hingga pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, lagu-lagu rohani ya. Sementara sudah pukul 5 lebih 5 menit, menemani Anda mendengar di beberapa menit ke depan di pagi hari ini, kami hadirkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, pendengar, kami cukupkan berbagai lagu religi pagi, ya, menambah suasana religius ke ruang dengar kita semua. Pendengar, Anda masih bersama program A1 Radio Republik Indonesia Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Ya, selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda di Minggu pagi pukul 5.30. Kita akan dengarkan siraman rohani Katolik akan dibawakan Romo Adri dan Ibu Corrie.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-27, 4 Oktober 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Para sahabat pendengar, Allah senantiasa memperhatikan setiap pertumbuhan umat-Nya, walau tanggapan umat tidak seperti yang diharapkannya. Namun, Allah tetap Allah penolong dan sumber damai sejahtera, seperti peneguhan Paulus kepada umat Filipi yang mudah cemas dan khawatir. Gereja pun dipanggil untuk melaksanakan kehendak Allah dengan menggarap kebun anggurnya, dengan terus memurnikan hidup batin dari unsur-unsur yang menjauhkan kehadiran Yesus. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, kebaikan-Mu tiada tara, jauh melampaui segala yang kami mohon dan jauh melebihi jasa-jasa kami. Curahkanlah belas kasih-Mu atas kami, singkirkanlah segala yang menggelisahkan hati kami, dan tambahkanlah apa yang belum terungkap dalam doa-doa kami ini, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
0: Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Aku hendak menyanyikan lagu tentang kekasihku, lagu kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya, dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adilah aku dan kebun anggurku itu. Apakah yang masih harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya ia menghasilkan buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar dirinya sehingga kebun itu dimakan habis. Aku akan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuhlah putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan supaya jangan menurunkan hujan ke atasnya. Kebun anggur Tuhan semesta alam itu ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantikannya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantikannya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mazmur tanggapan dengan refren, Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Telah Kau ambil pohon anggur dari Mesir, Kau halau bangsa-bangsa, lalu Kau tanam pohon itu. Dijulurkannya ranting-rantingnya sampai ke laut, dan pucuk-pucuknya sampai ke sungai Efrat. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan. Mengapa Engkau menggempur temboknya sehingga ia dipetik oleh setiap orang yang lewat? Babi hutan menggerogotinya dan binatang-binatang di padang memakannya. Ya Tuhan, lindungi kami di dalam kesesakan.
1: Haleluya, haleluya. Aku telah memilih kamu dari dunia supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, sabda Tuhan.
0: Haleluya.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, berkatalah Yesus kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Ada seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan membuat pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun anggur itu. Kemudian, ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain lagi mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak dari yang semula. Tapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya tuan itu menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, 'Anakku pasti mereka segani.' Tetapi para penggarap melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, 'Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia supaya warisannya menjadi milik kita.' Mereka menangkap dia dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apa yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu?" Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan disewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasil kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, 'Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru.' Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan.
0: Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perumpamaan hari ini, dalam bacaan Injil, kita belajar tentang seorang pemilik tanah yang telah menanam kebun anggurnya, lalu menyewakan kepada para pekerja, lalu ia pergi ke negeri yang lain. Pemilik tanah ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah pemilik tanah yang utama, kita hanyalah penyewanya. Itulah mengapa sebagai pengikut Kristus kita memahami diri kita sebagai pengelola ciptaan Allah, bukan sebagai pemilik. Perumpamaan ini mengajarkan kita tentang Allah sebagai pemilik tanah, Yesus sebagai putranya. Dan sangat jelas, perumpamaan ini mengajarkan bahwa para imam kepala, orang-orang Farisi, seperti penyewa pertama kebun anggur itu. Ketika para imam kepala dan orang Farisi mendengar perumpamaan itu, mereka tahu perumpamaan ini tentang mereka. Namun tetap saja pada akhirnya mereka menghukum mati Yesus, karena peristiwa ini hanya terjadi beberapa hari saja sebelum Yesus akhirnya disalibkan. Apa yang mereka pikirkan sebenarnya, orang-orang Farisi ini? Mungkin mereka lupa bahwa mereka sebenarnya bukan pemilik tanah itu. Mereka pasti yakin bahwa mungkin pemilik sejati tidak akan pernah datang untuk menghakimi mereka. Saudara-saudariku, kita bisa melihat apa yang diajarkan tentang Tuhan. Yesus mengajarkan kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kita adalah penyewa atau pengurus kebun anggur Allah. Kita dipanggil, kita dipercayakan dengan semua yang kita miliki untuk merawat dengan baik, untuk memberikan kepada pencipta kita buah dari panenan kita. Segala hal yang telah kita rawat, kita kembangkan dalam hidup kita adalah sebuah persembahan kita untuk Tuhan. Kita harus ingat bahwa Injil Matius selalu menekankan bahwa hidup memang harus memberikan, menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam perumpamaan ini, kita juga diingatkan untuk tidak menganggap sepele segala hal di dalam hidup kita. Dunia kita, hidup kita, keselamatan kita, semua adalah anugerah, semua adalah karunia dari Allah. Kita pun terkadang sering berpikir bahwa kita dapat menyimpan buah anggur Allah untuk kita sendiri. Kita lupa bahwa segala yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, adalah persembahan kita untuk Allah. Kita bekerja keras mencari nafkah, mencukupi kebutuhan kita dan keluarga kita, dan kadang-kadang kita mudah untuk melupakan bahwa segala sesuatu yang kita miliki, sekali lagi, bukan sepenuhnya milik kita, tetapi milik Allah. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bisa mengatakan bahwa tidak ada satupun dari kita yang bisa menjamin akan ada hari esok. Hari ini adalah satu-satunya yang dapat kita yakini. Jadi mengapa kita menunda hidup setia sebagai pelayan Allah sampai esok jika kita dapat melakukannya pada hari ini? Tuhan kita sangat nyata mengutus kita kepada putranya yang terkasih, bukan hanya untuk memeriksa kebun anggurnya, tetapi juga untuk berkorban, memberikan dirinya untuk kita semua. Maka hari ini, saudara-saudariku yang terkasih, mari kita sungguh menyadari bahwa Allah begitu baik, begitu murah hati kepada kita, memberikan kepercayaan kepada kita untuk merawat begitu banyak hal baik yang saat ini ada di sekitar kita. Allah begitu baik kepada kita, memberikan begitu banyak kemampuan, talenta dalam hidup kita, memberikan kita banyak kemampuan untuk membangun hidup agar lebih baik. Namun kita tentu harus menyadari bahwa segala hal baik, buah-buah baik, Tuhan mengharapkan muncul dari diri kita sebagai persembahan kita untuk memuliakan namanya. Mari kita mohon rahmat supaya kita semakin menghasilkan buah dalam hidup kita untuk memuliakan Allah.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa bagi gereja umat Allah. Ya Bapa, berkatilah kami, umat-Mu, agar selalu hidup sesuai dengan panggilan kami, berani memberikan kesaksian tentang penyelenggaraan-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi gereja-gereja, semoga gereja-gereja menerima Injil secara utuh, menjadikan sebagai bagian integral dari budaya dan adat mereka. Semoga mereka memberi kesaksian tentang kekuatan Kristus serta Injilnya yang membebaskan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang sudah meninggal, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, semoga hati dan budi kita selalu terarah kepada segala sesuatu yang baik, yang terhormat, yang jujur, dan yang adil, sehingga hidup kami benar-benar sesuai dengan Injil yang kami imani. Kami mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas sabdamu yang kami renungkan hari ini. Semoga sabdamu itu melunakkan hati kami yang seringkali keras, sehingga kami mau mencintai sesama, lebih-lebih mencintai Dia yang Kau utus untuk menyelamatkan kami, yaitu Yesus Kristus, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa.
0: Amin.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Semoga kita semua, keluarga kita, segala rencana-rencana baik, seluruh tanggung jawab kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Srikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Pendengar, demikian tadi kita sudah dengarkan ya siraman rohani Katolik disampaikan Romo Adri dan Ibu Kori. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani Katolik tadi ya, terutama umat Katolik di mana saja, dapat dijadikan informasi juga inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap minggu pagi pukul 5.30 dan minggu malam pukul 7.30. Juga ada di hari Rabu pagi dan Rabu malam. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda menantikan saatnya pukul 6. Pukul 6 ada berbagai informasi atau berita yang dirangkum dalam sepekan terakhir, yaitu Nabi Relintas sepekan. Kita dengarkan satu tembang berikut ini.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang polkam, ekonomi, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua.

0: Kementerian Pertanian bersama Pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong peningkatan produksi pangan melalui penerapan pertanian modern. Hal tersebut ditandai dengan dibukanya gerakan percepatan tanam padi pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS menuju target 600 hektar di Provinsi Papua Tengah. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Nabire, Burhanuddin Pawanari, sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian berlokasi di SP1 Bumi Raya, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Rabu 30 September 2026. Program percepatan tanam padi PMAAS mencakup lahan seluas 600 hektar dengan pembagian 100 hektar di Kabupaten Mimika dan 500 hektar di Kabupaten Nabire. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawanari pada kesempatan itu mengatakan, gerakan percepatan tanam ini menjadi langkah penting dalam mengembangkan pertanian yang lebih modern, produktif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan petani. Menurutnya, pengembangan pertanian tidak hanya berorientasi pada peningkatan luas lahan, tetapi juga perlu didukung dengan teknologi, pengelolaan lahan yang baik, serta keterlibatan seluruh pihak. Pemerintah Kabupaten Nabire akan terus memberikan dukungan terhadap program pertanian yang dapat meningkatkan produksi padi dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
1: Kita juga bersyukur punya menteri yang siapa Pak AAS ini, Pak Amran ini, karena selama beliau memimpin memang pertanian kita di Indonesia luar biasa. Sekarang ada lagi pertanian modern. Harapan kita bahwa dengan ada pertanian modern bahwa tingkat produktivitas, kemudian tingkat penghasilan nanti, kejahteraan masyarakat petani lebih tinggi. Kita selama ini kan punya pola pikir kalau dia jarang-jarang itu hasilnya kurang bagus. Tapi ternyata dengan pertanian modern ini justru dibuat jaraknya dekat-dekat. Dan ini lebih menghemat kita punya lahan. Lahan yang kemarin mungkin Bali bisa berapa pohon, tapi dengan adanya pertanian modern ini lebih banyak lagi. Dan demikian hasil lebih banyak, produktivitas lebih meningkat. Tentunya kita menyambut baik saya selaku Wakil Bupati Nabire, Wakil Bupati Nabire, dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire menyambut baik program ini karena kita Nabire dapat generasi. Semoga ke depan petani kita lebih sejahtera. Dengan demikian, dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Bismillahirrahmanirrahim, saya Wakil Bupati Nabire, mewakili Bupati, Pemerintah Kabupaten Nabire dan seluruh masyarakat Kabupaten Nabire dengan ini secara resmi membuka kick-off gerakan percepatan tanam padi PMAAS yang dilaksanakan di SP1 Bumi Raya Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire secara resmi.
0: Gerakan percepatan tanam ini juga menjadi bagian dari sinergi pemerintah daerah dalam mendukung program ketahanan pangan nasional, khususnya melalui optimalisasi lahan pertanian yang tersedia di Nabire, bahkan Papua Tengah. Pemerintah berharap pelaksanaan program PMAAS dapat berjalan secara berkelanjutan, sehingga hasil produksi padi di Papua Tengah, khususnya di Nabire, semakin meningkat dan mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Rapat monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi dana Otsus Papua Tengah digelar di Ballroom Kantor Gubernur Papua Tengah Rabu 30 September 2026. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengatakan, komitmen perbaikan tata kelola dana Otsus telah dibangun bersama Gubernur Setanah Papua pada 16 Juli 2026. Komitmen tersebut kemudian ditindaklanjuti melalui rencana aksi perbaikan tata kelola dan pencegahan korupsi Otsus. Gubernur Meki Nawipa menjelaskan terdapat 18 komitmen yang mencakup antara lain verifikasi data orang asli Papua, integrasi perencanaan, penggunaan rekening khusus Otsus, penguatan sistem pengaduan, penerapan SIPD, transparansi anggaran, hingga tindak lanjut hasil pengawasan.
3: Terdapat 18 komitmen

0: komitmen tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam 8 bidang implementasi, mulai dari regulasi dan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, sumber daya manusia, sistem informasi, kualitas data, pengadaan barang dan jasa, transparansi dan akuntabilitas, hingga pengawasan serta evaluasi. Kepala Satuan Tugas KPK Deputi Koordinasi dan Supervisi Wilayah 5 Nurul Ihsan Al-Huda mengatakan, KPK telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung pelaksanaan rencana aksi tersebut. Ia menyebut pada September 2026 terdapat target tindak lanjut yang harus dipenuhi pemerintah daerah. Nurul Ihsan Al-Huda menyampaikan terdapat 36 rincian butir output untuk pemerintah provinsi dan 36 rincian butir output untuk pemerintah kabupaten yang menjadi target tindak lanjut per 30 September 2026.
1: Rencana aksi yang jatuh tempo dalam triwulan ketiga per 30 September ini ada 36 rincian butir output untuk pemerintah provinsi dan 36 rincian butir output untuk pemerintah kabupaten. Tentu kita semua berharap

0: menambahkan monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tindak lanjut telah dilaksanakan, sekaligus mengidentifikasi hambatan yang masih dihadapi pemerintah daerah. Pertemuan tersebut diharapkan menjadi ruang bersama untuk mencari solusi atas kendala pelaksanaan, sehingga perbaikan tata kelola dana otsus tidak terhenti pada komitmen, tetapi dapat diwujudkan melalui tindak lanjut dan dokumen yang terukur. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
1: Dies Natalis bukan hanya menjadi momentum untuk memperingati bertambahnya usia sebuah lembaga pendidikan. Lebih dari itu, Dies Natalis merupakan kesempatan untuk melihat kembali perjalanan yang telah dilalui, mengevaluasi apa yang telah dikerjakan, serta membangun semangat untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Ungkapan itu dikemukakan staf ahli gubernur bidang pemerintahan, hukum, dan politik Martin Ukago saat membacakan sambutan Gubernur Papua Tengah Mekina Wipa pada peringatan Dies Natalis ke-1 MEPA Boarding School SP2 Kampung Kalisemen Distrik Nabire Barat Kabupaten Nabire Papua Tengah Rabu 30 September 2026. Dikatakan, memasuki usia yang pertama, Gubernur berharap MEPA Boarding School dapat terus membangun fondasi pendidikan yang kuat, tidak hanya dalam aspek akademik, tetapi juga dalam pembentukan karakter, disiplin, tanggung jawab, dan nilai-nilai kehidupan. Menurutnya, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda Papua Tengah. Sekolah bukan hanya tempat bagi anak-anak untuk memperoleh pengetahuan, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter.

0: memanfaatkan kesempatan pendidikan yang dimiliki dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan tekun, hormati guru dan orang tua, bangun kedisiplinan, serta terus kembangkan potensi yang ada dalam diri. Saya berharap para siswa Mepa Boarding School dapat tumbuh menjadi generasi yang memiliki pengetahuan, keterampilan, karakter yang baik, serta memiliki kepedulian terhadap sesama dan daerah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai bagian penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, lembaga pendidikan seperti Mepa Boarding School memiliki posisi penting dalam mempersiapkan generasi Papua Tengah yang mampu menghadapi berbagai tantangan di masa depan.
1: Di akhir sambutannya, Gubernur Miki Nawipa berharap agar semangat kebersamaan dan sinergitas yang menjadi bagian dari peringatan Dies Natalis ini dapat terus dipelihara. Hubungan yang baik antara yayasan, sekolah, orang tua, pemerintah, dan masyarakat akan menjadi kekuatan dalam mendukung perkembangan pendidikan. Ia pun berpesan agar momen Dies Natalis ke-1 ini tidak hanya menjadi acara seremoni, tetapi menjadi titik awal untuk terus melakukan pembenahan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memberikan pelayanan pendidikan yang semakin baik. Robi Falindi melaporkan.
2: Kepala PT Pelni Cabang Mimika Sigit Jatmoko mengatakan saat ini ada sebanyak 16 kapal penumpang Pelni telah dapat dipesan tiketnya hingga hari ke-60 sebelum keberangkatan. Penerapan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap. 8 kapal mulai menerapkan pemesanan hari ke-60 sejak 18 September 2026, sementara 8 kapal lainnya mulai 25 September 2026. Sigit mengatakan mulai Oktober 2026, seluruh kapal penumpang Pelni akan dapat dipesan hingga 60 hari sebelum keberangkatan.
3: Terkait pemesanan tiket Pelni sudah bisa dipesan 60 hari sebelum keberangkatan kapal. Nah, itu bisa dipesan melalui khususnya aplikasi Pelni Mobile. Nah, untuk teman-teman Pelni agar mendownload aplikasi Pelni Mobile karena itu satu-satunya aplikasi yang resmi yang menghindari dari penipuan yang banyak merebak saat ini, akun-akun palsu atau akun palsu yang mengatasnamakan PT Pelni. Nah, PT Pelni itu tidak apa, dia akan melayani melalui WhatsApp, Facebook, yang lebih banyaknya Facebook karena keluarga kita di timur ini banyak menggunakan Facebook. Jadi dia transfer mengatasnamakan Pelni tapi dengan rekening pribadi. Jadi untuk teman-teman seyogianya seharusnya sudah bisa mendownload aplikasi Pelni Mobile.
2: 16 kapal yang telah menerapkan pemesanan tiket diantaranya kapal Gunung Dempo, kapal Dobon Solo, kapal Ngapulu, kapal Labobar, kapal Sinabung, kapal Bukit Siguntang, kapal Kalimutu, kapal Tatamilau, kapal Tilong Kabila, kapal Awo, kapal Bukit Raya, kapal Sirimau, kapal Binaya, kapal Lauser, kapal Saingiang, dan kapal Wilis. Igi juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pemesanan melalui kanal resmi Pelni, terutama aplikasi Pelni Mobile. Masyarakat juga diminta tidak membeli tiket melalui akun media sosial yang mengatasnamakan Pelni maupun melakukan transaksi melalui rekening untuk menghindari penipuan.
3: Jadi jangan mau berangkat baru beli gitu loh. Itu karena sekarang juga pemesan apa kita melayani itu sudah nggak bisa lagi menggunakan akun cabang, harus menggunakan aplikasi Pelni Mobile. Sedangkan aplikasi Pelni Mobile itu baru 3 kali transaksi sudah tidak bisa menggunakan lagi, harus dengan akun yang baru. Jadi untuk teman-teman dengan aplikasi Pelni Mobile itu bisa pesan tiket, bisa langsung boarding sendiri, check-in online juga bisa, jadi nggak perlu ngantri untuk cetak tiket, langsung naik ke kapal.
2: Juga mengatakan perluasan periode pemesanan tiket ini menjadi bagian untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Dengan waktu pemesanannya lebih panjang, masyarakat dapat mempersiapkan perjalanan secara lebih terencana, sesuai kebutuhan dan jadwal masing-masing. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pemerintah Kabupaten Nabire untuk memperkuat kebijakan dan regulasi daerah terkait pemenuhan hak anak atau PHA sebagai upaya mempercepat terwujudnya Kabupaten Layak Anak. Dorongan itu disampaikan Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Papua Tengah, Victor Fun, saat mewakili Gubernur Papua Tengah

0: membuka fokus grup diskusian atau FGD, penyusunan kebijakan atau regulasi daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak di Kabupaten Nabire tahun 2026 yang digelar di Hotel Mavira 2 Nabire, Jumat 2 Oktober 2026. Victor Fun pada kesempatan itu mengatakan, pemenuhan dan perlindungan hak anak merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan sinergi pemerintah daerah, instansi vertikal, organisasi masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta keterlibatan anak. Ia menjelaskan, pemenuhan hak anak mencakup 5 klaster, yaitu hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus. Oleh karena itu diperlukan kebijakan yang terintegrasi serta regulasi daerah yang kuat dan aplikatif agar program pemenuhan hak anak dapat berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Lebih jauh dijelaskan, sebagai ibu kota Provinsi Papua Tengah, Nabire memiliki posisi strategis untuk menjadi contoh dalam penerapan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Melalui FGD ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap terbangun sinkronisasi lintas sektor sekaligus menghasilkan rumusan kebijakan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan anak di Kabupaten Nabire. Ia juga menekankan pentingnya memberikan ruang bagi anak untuk beradaptasi dalam pembangunan, termasuk menyampaikan pandangan dan aspirasi, serta berperan sebagai pelopor dan pelapor atau 2P di lingkungan masing-masing. Ia pun berharap hasil FGD tidak berhenti pada penyusunan dokumen, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang berpihak pada pemenuhan hak anak.
1: Kabupaten Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis. Sekali lagi kami menyampaikan, Kabupaten Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan dan ibu kota Provinsi Papua Tengah memiliki peran strategis untuk menjadi teladan dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara komprehensif. Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak serta menjamin ketersediaan kebijakan, program, dan kegiatan yang berpihak pada anak. Oleh karena itu, agar supaya tersebut memiliki payung hukum yang kuat dan aplikatif di tingkat operasional, diperlukan penyusunan instrumen kebijakan atau regulasi daerah yang dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak dan percepatan kabupaten layak anak. Melalui kegiatan FGD ini, saya berharap dapat terbangun sinkronisasi lintas sektor di lingkungan Kabupaten Nabire, sehingga berbagai masukan dapat dihimpun dalam proses penyusunan kebijakan atau regulasi daerah tentang penyelenggaraan pemenuhan hak anak.
0: Sementara itu di tempat yang sama, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari mewakili pemerintah Kabupaten Nabire menyambut baik adanya FGD ini dan mengharapkan regulasi yang nantinya akan terbentuk dapat mempercepat pemenuhan hak atas anak khususnya di Kabupaten Nabire.
2: Jadi kami menyambut baik hari ini ada FGD terkait dengan penyusunan kebijakan regulasi daerah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak. Karena ini merupakan hal yang sangat penting karena anak itu merupakan generasi penerus bangsa. Banyak hak-hak anak yang perlu kita penuhi yang saat ini kita ternyata tidak tahu. Melalui FGD hari ini kami berharap bahwa akan muncul salah satu apa regulasi yang bisa melindungi ini apa menjadi pemenuhan hak anak di Kabupaten Nabire.
0: FGD tersebut berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 1 sampai 3 Oktober 2026. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
3: Batik tidak hanya menjadi bagian dari busana, tetapi juga dapat menjadi media untuk mengenalkan identitas dan kekayaan budaya suatu daerah. Di Nabire, berbagai unsur lokal seperti cendrawasih, koteka, dayung, hingga kehidupan laut dikembangkan menjadi inspirasi dalam menciptakan motif batik. Pembatik Papua dari Sanggarai Kana, Kores Karel Mobalen mengatakan, perkembangan batik di Nabire saat ini masih minim karena jumlah pembatik yang aktif masih terbatas. Ia menilai dukungan terhadap kegiatan membatik masih diperlukan agar potensi motif lokal dapat terus dikembangkan.
4: Untuk sementara perkembangan di Nabire ini dia sangat-sangat minim sekali, sangat-sangat minim karena 1-2 orang yang membuat batik. Jadi alangkah baiknya ada sumber-sumber yang bisa menopang kami untuk melakukan kegiatan batik ini. Kalau di Nabire memang banyak sekali batik-batik, motif batik Nabire, motif batik Papua, itu sangat banyak. Tetapi tinggal dari kita yang membuat desainnya itu berbentuk-bentuk, ada cendrawasih, ada koteka, tinggal kita saja membuat dia bentuk menjadi batik.
3: Kores menjelaskan inspirasi dalam menciptakan motif banyak diperolehnya dari lingkungan alam yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Upaya mengembangkan batik Nabire juga telah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Kores mengisahkan pada 2010 digelar lomba desain motif batik yang diikuti sekitar 380 peserta, hingga akhirnya terpilih 3 pembatik yang kemudian membawa nama Kabupaten Nabire untuk mengembangkan karya mereka di Yogyakarta. Di tengah tantangan regenerasi pembatik di Nabire, keterlibatan generasi muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan seni batik. Seniman muda Juan Mobalen mengungkapkan, ketertarikannya pada seni turut mendorongnya untuk mengembangkan desain motif batik.
5: Biasa kiranya itu gerakan dari Jomob. Jadi kiranya itu bermotif kustes atau biasa disebut. Dari bapak juga kami kasih tahu bahwa itu persaudaraan. Waktu itu dari SD. Dari kelas 1, sudah ikut ke bapak, mulai tahu untuk teman-teman yang belajar seniman itu tidak susah. Kita sama-sama belajar.
3: Sebagai generasi muda, Juan juga melihat seni sebagai ruang untuk mengembangkan kreativitas, sekaligus mendukung proses pendidikan. Keterlibatan seniman muda menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan pengembangan batik dan seni budaya di Nabire. Dengan kekayaan unsur lokal yang dapat diterjemahkan menjadi motif, batik Nabire memiliki ruang untuk terus dikembangkan. Tantangannya adalah memastikan keterampilan membatik tetap diwariskan dan semakin banyak generasi muda yang tertarik untuk melanjutkan karya tersebut. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: Unit Pelaksana Teknis Daerah UPTD Puskesmas Karangmulyana Bire menggelar pertemuan lintas sektor dalam rangka membahas penanganan Outbreak Response Immunization atau ORI, kegiatan luar biasa KLB, serta upaya pencegahan dan pengendalian penyakit campak di wilayah Puskesmas Karangmulyana Bire. Kegiatan yang berlangsung di UPTD Puskesmas Karangmulyana Bire, Jumat 2 Oktober 2026, dihadiri oleh jajaran pegawai Puskesmas Karangmulyana Bire, perwakilan pemerintah distrik dan kelurahan, tokoh masyarakat, kader kesehatan, serta unsur TNI Polri. Pertemuan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar instansi guna menekan serta mengantisipasi penyebaran penyakit menular, khususnya campak yang berpotensi memicu timbulnya KLB. Kepala UPTD Puskesmas Karangmulyana Bire, Dr. Iswanto MKS, dalam arahannya menegaskan bahwa pentingnya sinergi lintas sektor dalam penanganan masalah kesehatan. Menurutnya, pelaksanaan penanggulangan KLB dan pelaksanaan vaksinasi ORI tidak dapat berjalan maksimal tanpa adanya dukungan aktif dari seluruh elemen masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.
1: Suatu penyakit yang bisa dicegah dengan imunisasi. Kita kemarin asap full juga, namanya juga darurat. Ini juga ada penyakit juga yang nanti akan yang namanya darurat juga. Ternyata kemarin itu kita darah namanya sampel ya ke Makassar, ternyata positif itu campak ya. Kita ada di daerah kita sini Karangmulya Kalisusu ini kita positif. Makanya kalau ada begitu perintah dari Kementerian Kesehatan pasti harus diadakan imunisasi massal, kalau yang terkenal itu ORI, Outbreak Response Immunisasi, untuk cepat ya. Katanya sih begitu, tapi secepat apapun yang nama-nama manusia kan daruratnya masih bisa agak lambat. Perlu dukungan dari Bapak Ibu sekalian nanti untuk disampaikan ke dekat-dekat kita. Yang jelas dimurai dari saya sehat tadi. Makanya kalau kita salam sehat kan pegang di sini ya. Itu kalau saya interpretasinya begitu. Sehat itu harus dimulai dari saya baru nanti melangkah ke sini. Jadi karena kita punya kasus yang seperti itu, kita secepatnya harus melaksanakan imunisasi massal tentang campak ya Pak, yang notabene 9 bulan anak-anak yang L tadi itu campak itu sudah dapat di situ.
0: Melalui pertemuan ini dirumuskan beberapa langkah strategis, diantaranya peningkatan cakupan imunisasi, menyusun jadwal dan strategis pendataan anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi lengkap agar segera mendapatkan vaksinasi campak, deteksi dini dan pelaporan, mengedukasi kader serta masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan gejala klinis campak seperti demam tinggi disertai ruam merah di lingkungan tempat tinggal, serta edukasi dan sosialisasi, mengagendakan sosialisasi secara masif mengenai bahaya campak dan pentingnya imunisasi dasar guna menangkal rumor negatif seputar vaksin di masyarakat. Pihak pemerintah distrik dan tokoh masyarakat yang hadir menyatakan kesiapan untuk mendampingi serta membantu penggerakan massa saat melaksanakan imunisasi di lapangan. Diharapkan melalui komitmen bersama ini, risiko penularan campak di wilayah kerja Puskesmas Karangmulya dapat ditekan secara signifikan dan status KLB dapat segera diatasi. Abu Fanidi.

Saudara, sekian Nabire Salintas sepekan produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Vanendi menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya, kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek, mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Buat Tuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
6: Nabire pagi ini.
7: Ya, mendengar demikian tadi kita sudah dengarkan ya berita Nabire Lintas Pekan disampaikan rekan kami Robby Vanindi dan kawan-kawan. Sementara pukul 6 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur bersama Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8 97,6 MHz serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming di RRI Digital. Cuaca pagi hari ini pendengar cerah ya, sedikit berkabut ya. Mungkin tidak sedikit karena beberapa bagian atau tempat menunjukkan kabut asap cukup pekat ya. Dan kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini di Kota Nabire, Minggu 4 Oktober 2026. Pagi hari udara kabur, siang nanti cerah berawan. Malam ya, informasi perakiran cuaca dari stasiun meteorologi Do atau Rure BMKG Nabire menyebutkan malam nanti berpotensi cerah berawan, dini hari udara kabur ya. Temperatur atau suhu 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 56 hingga 92%. Arah angin dari selatan ke barat laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Sementara informasi lain pendengar, tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih yaitu 0,5 sampai 1,25 meter. Air pasang laut ke depan nanti di pukul 15 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, 1,4 meter ya. Air laut surut ke depan 1,3 meter pada pukul 15 lebih 34 menit waktu Indonesia Timur. Ya, informasi tentang cuaca, kemudian informasi lain pendengar. Siang nanti ada jadwal pemadaman listrik ya. Pemadaman pada hari ini pukul 1 siang atau pukul 13 sampai 4 sore. Lokasi yang terdampak pemadaman yaitu di pusat pemerintahan provinsi Jalan Kaladiri 2. Ya. Juga Kaladiri 2 ujung, Rusun ASN Provinsi Papua Tengah dan sekitarnya. pukul 1 siang sampai sore pukul 4. Karena ada jadwal pemeliharaan jaringan listrik ya di wilayah atau kawasan tersebut. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat, apa kabar Anda? Semoga kabar baik ya. Dalam keadaan sehat walafiat, yang saat ini sedang dirawat karena sakit juga, semoga lekas sembuh, dapat kembali beraktivitas dalam kesehariannya ya. Bersama kami yang bertugas, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar di opini publik sesi pertama hingga pukul 7. Nanti selepas warta berita nasional, opini publik sesi kedua akan kami lanjutkan ya. Kemudian pendengar ada siaran langsung ibadah minggu pagi nanti kurang lebih pukul 9. Hari ini dijadwalkan dari gereja GKI Jemaat Immanuel di Kota Lama. Ya, untuk Anda yang ingin berbagi informasi boleh ya melalui telepon 0984220704 atau 0813-5494-419 ya. 0813-5494-419. Tadi pagi pendengar ada beberapa kendaraan ya, mobil agak banyak. Mungkin ada yang berangkat ya hari ini ke berbagai kota ya. Jadi yang berangkat dengan pesawat ya, karena jauh jaraknya kurang lebih 15 km ya dari kota ke bandara yang baru di SPC. Jadi persiapannya juga harus matang ya. Barang bawaan, kemudian tiket ya, jangan sampai lupa. Yang ke pelabuhan juga ya pendengar, karena jarak tempuh yang lumayan 22 km dari kota. Jadi persiapan untuk Anda yang akan bepergian dengan berbagai transportasi, baik itu kapal atau pesawat, ya persiapannya harus matang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya, terutama barang bawaan yang begitu berharga ya, surat-surat pentingnya agar tidak hilang atau tercecer ya. Untuk warga masyarakat yang hari ini akan bekerja ya di waktu siang atau sore atau malam ya, kita ketahui kalau pagi kegiatan ekonomi tidak banyak dilakukan ya, terutama di tempat-tempat perbelanjaan, juga pasar atau toko ya, karena ada aturan untuk tidak membuka usaha di minggu pagi kalau tidak salah sampai pukul 2 siang ya. Untuk kegiatan-kegiatan lain masih dibolehkan, misalnya di klinik, rumah sakit ya, kemudian apotek ya, itu masih dibolehkan. Baik, belum ada pendengar, kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dululah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
2: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Adek, ayo makan dulu nak.
4: Oh, pintar anak ibu.
5: Selamat pagi, ibu.
3: Pagi, pak.
5: Kami dari kepolisian
3: ya,
5: menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
3: Oh, ya?
5: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
3: Tapi Pak,
5: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
3: Aduh Pak,
5: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
3: Tapi
5: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
3: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cucu. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
0: Ya, ada dua pesan ya, pendengar. Informasi layanan masyarakat, salah satunya adalah waspada telepon penipuan ya, modus penipuan ini berbagai cara, salah satunya langsung menelpon ke seakan-akan dia kenal dan menawarkan sesuatu yang berharga atau menyebabkan kepanikan ya. Beberapa waktu lalu mengatasnamakan salah satu bank ya pendengar, di Papua itu ada melalui video call ya pendengar, bahkan melalui video call si pelaku yang diduga ingin menipu ini menawarkan bantuan ya, mengatasnamakan salah satu bank besar di Papua. Tetapi si calon korban ini sudah mulai curiga ya, ujung-ujungnya meminta uang dengan jumlah tertentu untuk mendapatkan bantuan tersebut. Jadi perlu diwaspadai ya Bapak Ibu, kalau ada yang menawarkan sesuatu dan ujung-ujungnya adalah uang, ya harus di cross check, harus diwaspadai. Ya, ada warga yang terlanjur mengirimkan uang dalam jumlah yang banyak, ternyata menjadi korban ya penipuan. Ya, baik pendengar, kita jeda lagi pendengar, ada satu tembang untuk Anda ya, satu lagu dari Black Brothers, judulnya Kali Kemiri.

0: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
1: Ya, Kali Kemiri, satu lagu dinyanyikan Black Brothers, disusul satu informasi tentang hutan mangrove atau hutan bakau. Ya, wilayah dengan banyak hutan mangrove atau bakau, maka wilayah tersebut akan terhindar abrasi pantai. Ada yang sudah pernah masuk di kawasan hutan mangrove? Ya, pohon-pohon bakau yang akarnya begitu kuat akan menahan pesisir atau bibir pantai dari kemungkinan abrasi, ya. Dan tanaman bakau ternyata penghasil oksigen, ya. Artinya dengan CO2 yang semakin banyak, ya, dia akan mengubah itu menjadi oksigen atau O2. Ya, mendengar informasi lainnya tentang titik panas, ya, sambil menunggu atensi dari Anda, kami sampaikan 1-2 informasi, ya, tentang titik panas atau hotspot, ya, sampai tadi malam pukul 9 waktu Indonesia Timur atau pukul 21 untuk Kabupaten Nabire, ternyata hotspotnya meningkat, ya. Total sampai tadi malam pukul 9 itu ada 30 titik panas atau hotspot. Dengan tingkat kepercayaan rendah ada 5, tingkat kepercayaan sedang ada 25 hotspot. Ya. Kabupaten Intan Jaya ada 1 tingkat kepercayaan sedang, ya, 1 hotspot. Kabupaten Paniai ada 5. 2 pada tingkat kepercayaan rendah dan 3 hotspot pada tingkat kepercayaan sedang atau yang warnanya kuning, ya. Jadi total hotspot sampai tadi malam pukul 9 mencapai jumlah 40 untuk wilayah Provinsi Papua Tengah. Ya, paling banyak di Kabupaten Nabire dengan total hotspot 30. Ya. Ada informasi dari warga juga dimuat di sejumlah berita, ya. Ada titik panas yang kelihatan, ya. Kelihatan dan berasap tebal. Salah satunya di Kampung Baru SP2. Ya. Itu dekat Sekolah Menara Ilmu, ya. Ada lahan kurang lebih 1 hektar kemarin siang terbakar, ya. Lahan yang rumput-rumputnya kering, api begitu cepat meluas dan menyebabkan asap mengepul. Ya. Ada armada pemadam kebakaran dari kota yang ke sana. Ya. Personil Polsek Nabire juga, ya. Ya, jadi belakangan ini pihak terkait yang juga ikut membantu dari TNI, ya, kemudian barangkali warga masyarakat yang ada di sekitar juga ikut membantu, ya. Wilayah-wilayah lain pendengar di Papua Papua Selatan itu paling banyak hotspotnya. Ya. Agar menjadi perhatian kita semua untuk tidak membuka atau melakukan aktivitas di kebun dengan cara membakar. Kalau ada, Anda videokan saja ya. Di video, nanti videonya dikirimkan ke pihak terkait atau melalui WA grup ya, bisa diteruskan nanti ke pihak terkait. Salah satunya di SPC Bumi Mulia. Kemarin siang dan sore ada warga yang ketahuan membakar lahannya atau kebunnya. Asapnya begitu menyebar, menebal ya, di jalur poros atau jalan utama SPC. Ya, mungkin ada pihak terkait yang bisa memberikan informasi atau edukasi kepada warga secara langsung ya, dari kampung atau desa setempat melalui kepala kampung bisa menyampaikan informasi itu ya, daripada nanti kabut asapnya tidak hilang-hilang di kawasan tersebut. Bagaimana menurut Anda pendengar? Ya, dapat disampaikan melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Kalau belum ada, nanti kami ajak Anda kembali selepas Warta Berita Nasional kurang lebih 7:30 nanti.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, pendengar, selanjutnya Pro 1 RRI Nabire menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan Warta Berita Nasional.
1: Mengisi jabatan pejabat utama dan kepala kepolisian daerah atau Kapolda di Mabes Polri pada Sabtu. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan DKI Jakarta membagikan 2.053 buku hasil karya anak dalam program Karya Raya 2026 ke 250 sekolah negeri dan swasta untuk memperluas akses literasi di kalangan pelajar. Pelatih tim nasional padel Indonesia, Aryan Moya Rojger, menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Tim penyidik gabungan menetapkan 3 tersangka baru pada insiden kecelakaan laut KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Dengan demikian, total tersangka dalam kasus ini menjadi 4 orang, termasuk juga nahkoda dari kapal tersebut yang sebelumnya telah ditahan. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
2: Gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin. Kami sudah menetapkan.
3: Polisi menetapkan 3 tersangka baru buntut dari peristiwa tenggelamnya KM Virgo Transport 8. Mereka dari pihak perusahaan PT Virgo Karya Shipping, yakni manajer cabang, manajer operasional dan agen, Direktur Reserse Kriminal Khusus, Dirkrimsus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengungkapkan, penetapan itu menambah jumlah tersangka dalam perkara KM Virgo Transport 8. Sebelumnya berkas telah dilimpahkan ke Baharkam Polri dengan tersangka nahkoda kapal Arif Yunianto. Dengan begitu penyidik kini menangani 4 tersangka dalam perkara tersebut. Sigit menjelaskan penetapan para tersangka dilakukan berdasarkan barang bukti yang telah diperiksa penyidik. Saat ini penanganan perkara telah diserahkan kepada Direktorat Polisi Perairan Korpol Airut Baharkam Polri.
2: Terkait dengan penanganan peristiwa tenggelamnya kapal Virgo 8, bahwa saat ini perkara tersebut sudah kami limpahkan ke Korpol Air Baharkam Polri. Namun demikian dapat kami sampaikan sebelum pelimpahan, kami gabungan penyidik Polda Kasel ada dari Polair, Krimsus, Krimum, dan Polresta Banjarmasin, kami sudah menetapkan 4 tersangka, yaitu nahkoda, kemudian ada agen PT Virgo Karya Shipping, kemudian ada manajer cabang dan manajer operasional, sehingga total ada 4 tersangka yang sudah.
3: Sebelumnya juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Rihi, mengatakan pihak manajemen berkomitmen mengikuti seluruh tahapan proses hukum yang sedang berjalan.
4: Dan kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Airut, menyampaikan hal-hal apa yang bisa membantu untuk bisa menyelesaikan masalah ini, Pak. Seperti itu. Kalau dari pihak perusahaan sudah dipanggil atau?
5: Sudah, kami sudah dipanggil. Dari dengan ABK semua juga sudah dimintain keterangan, Bapak.
6: Artinya menyerahkan proses hukum sepenuhnya dengan kepolisian, Pak?
5: Iya, betul.
3: Sebelumnya Kasubdit Gakum Ditpol Air, Korpol Airut Baharkam Polri, Kombes Pol Kuku Prabowo telah menyampaikan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk menelusuri pihak-pihak lain yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kecelakaan KM Virgo Transport 8.
1: Pelaku usaha batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Klaten tetap terus berkarya meski penjualan mereka mengalami penurunan. Namun secara umum, usaha batik di desa tersebut cukup baik. Berikut laporan selengkapnya, Adam Sutanto.
7: Kalau saya pribadi sekitar 50 potong, tapi itu yang prosesnya simpel, maksudnya harganya di bawah 500.000.
8: Para pelaku UMKM batik di Desa Jarum, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten tetap bertahan dan berkarya meski penjualan produk mengalami penurunan. Para pengunjung atau wisatawan sekarang ini tidak banyak yang datang di desa wisata kerajinan dan batik tersebut. Salah seorang pengrajin batik, Sarwidi, kepada RRI mengatakan kondisi saat ini untuk penjualan produk batik mengalami penurunan dan cukup jauh bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya COVID. Para pengunjung juga tidak banyak yang datang untuk membeli batik.
9: Selama berapa bulan ini, dari bulan Agustus kemarin, masih ada berapa wisatawan busuan masuk ke kampung-kampung. Setelah Agustus kemudian ini kok agak penurunan lagi. Suka Sekarang sulit, Pak, kalau mengenai tentang batik kalau nggak punya nama atau branding yang kuat. Memang tidak seperti sebelum pandemi juga sih.
8: Dikatakan meski ada penurunan penjualan, para pelaku UM batik di Desa Jarum yang saat ini kurang lebih 26 orang tetap berkarya dan bertahan. Sekarang ini masih ada pesanan yang sifatnya lokal dan 7 karyawan atau pembatik di tempatnya masih tetap dapat bekerja. Pelaku usaha lainnya, Yono Febri, mengatakan kondisi para pengrajin batik saat ini justru lebih baik. Banyak dari mereka yang banyak pesanan.
7: Kalau saya ya ada, tapi nggak banyak. Tapi kalau pengrajin-pengrajin jarum yang lainnya, dengar-dengar itu banyak, banyak pesanan. Pokoknya bulan ini itu ngejar pesanan itu banyak.
8: Dia juga mengaku paling banyak pesanan kain dalam bentuk jarik. Kurang lebih satu bulan terakhir ada 50 potong dengan harga di bawah Rp500.000 per buah. Perangkat Desa Jarum, Suyanto, mengatakan menanggapi Hari Batik Nasional di Desa Jarum tidak ada kegiatan ataupun agenda khusus. Namun demikian pihaknya akan mengumpulkan para pelaku usaha batik untuk membahas perkembangan dan strategi pemasaran batik menghadapi kondisi saat ini.
10: Perajin di Desa Jarum banyak berkembang dengan baik. Perajin mungkin ada bertambah 1-5 perajin yang baru. Tapi yang jadi kendala yaitu SDM batiknya. SDM batiknya semakin banyak istilahnya juragan itu semakin pekerjanya semakin sedikit.
8: Ia juga berharap agar kelihatan usaha batik di Desa Jarum Bayat Klaten terus meningkat. RRI Surakarta dan Santo melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, salah satu rumah usaha batik bekerjasama dengan Perempuan Berkebaya Yogyakarta guna mengajak masyarakat melestarikan batik. Berikut laporan selengkapnya Vika Azalea.
11: Kami senang karena setiap hari, sudah 2 kali periode ini, kami selalu dilibatkan oleh Margaria untuk ikut merayakan hari.
12: Dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional, Margaria Batik menggandeng Perempuan Berkebaya Yogyakarta menggelar kegiatan Unframe, Unraveling the Thread of Tradition di Margaria Batik Malioboro. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya untuk lebih memperkenalkan batik kepada masyarakat. Gelaran diisi dengan fashion show kain batik yang diperagakan oleh komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta serta workshop. Pendiri sekaligus koordinator komunitas Perempuan Berkebaya Yogyakarta, Margareta Tinur Suhartini, mengaku senang dan mengapresiasi penuh gelaran tersebut. Berbeda dari sebelumnya, ia menjelaskan tahun ini, komunitasnya membawa penampilan baru dengan memainkan alat musik.
11: Tahun lalu kami belum bermain musik. Beberapa tahun yang lalu, bukan tahun lalu persis, kami belum bermain musik. Saat itu partisipasi kami dalam bentuk fashion show. Nah, tahun ini kami fashion show dan bermain musik, itu yang membuat istimewa.
12: Pada momentum Hari Batik Nasional ini, ia juga berharap perayaan Hari Batik dapat menjadi pengingat bagi generasi ke generasi bahwa batik merupakan milik bangsa Indonesia. Sementara itu, Vice President of Sales Margaria Group Sakti Subastian mengatakan melalui kegiatan tersebut, pihaknya ingin memanfaatkan momentum Hari Batik Nasional untuk lebih mendekatkan batik kepada masyarakat.
13: Acaranya sebenarnya memperingati Hari Batik, tapi kita pengen lebih dekat aja. Jadi kita bikin acara memperingati Hari Batik, bikin acara di Malioboro, biar lihat, biar orang lebih tahu tentang batik, dan pengen merubah stigma batik itu tidak hanya dipakai di hari-hari tertentu, tapi pengen di, jadi everyday is batik day itu bisa kejadian gitu.
12: Ia berharap masyarakat dapat keluar dari stigma bahwa batik hanya digunakan pada hari-hari tertentu. Dengan demikian, kegiatan tersebut tidak hanya ditujukan kepada anggota komunitas,

0: Istana. Menanggapi hal itu, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto mengatakan wilayah kerja tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas. Seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
1: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, yang memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun di istana desa siaga bencana supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibuat, dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
0: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Peperangan Risiko Bencana FPRP Kabupaten Kediri, Hari Wajadmito mengatakan pula, mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
2: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana, itu untuk mereview. Karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FPRP itu minta itu direview ulang. Tadi meningkat kemampuannya.
0: Oleh karena itu, FPRP Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera memaksimalkan kembali PSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Despana di sejumlah titik. Namun juga memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Despana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi meminimalkan risiko bencana. Ayu Citra melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemulihan ekonomi pelaku UMKM terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Hal itu direalisasikan melalui peningkatan klinik UMKM Minang Bangkit di Auditorium Universitas Andalas. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Dodik Setio.
4: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya boleh, tentu harus ada pendampingan.
5: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
4: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan utama literasi keuangan, produksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
5: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyildi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
6: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
5: Mahyildi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
7: Dari Padang, Dodi Istio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat segera mengadili perkara dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Menurut juru bicara pengadilan

0: Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra. Perkara itu akan disidangkan pada hari Rabu 7 Oktober 2026. Di mana informasinya akan disampaikan selengkapnya oleh Muhammad Isnen Suhanda berikut ini.
1: Bahwa benar kepanitraan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama
2: Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah ke Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Andi Saputra mengatakan berkas perkara tidak hanya atas nama Febri Adriansyah tapi juga dua terdakwa lainnya yaitu Don Rito dan Nurman Herin. Menurut Andi, Majelis Hakim akan menyidangkan dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026.
1: Bahwa benar kepanitraan pengadilan tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah meregister tiga perkara baru, yaitu pertama atas nama Febri Adriansyah, yaitu nomor 78 Pitsus PPK 2026. Kedua, terdakwa atas nama Don Rito, nomor 79 Pitsus TPK 2026. Dan yang ketiga, yaitu terdakwa atas nama Nurman Herin, nomor 80 Pitsus TPK 2026. Ketiganya didakwaan dalam satu perkara, dan Ketua Majelis sudah mengagendakan untuk sidang pembacaan dakwaan, yaitu akan digelar pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026, kurang lebih pukul 10 pagi.
2: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna mengatakan dalam perkara ini ada 4 surat perintah penyidikan atau sprindik untuk tindak pidana korupsi dan TPPU serta tindak pidana pemerasan pada penanganan perkara Asabri dan Jiwasraya.
3: Dalam perkembangan penyidikan oleh tim 9, tidak hanya 3 sprindik, bahkan 4 disatukan dengan TPPU-nya. Salah satunya juga terkait dengan pemerasan, terindikasi adanya dugaan pemerasan dalam penanganan perkara Jiwasraya dan Asabri.
2: Anang juga menjelaskan para tersangka diduga telah melanggar pasal 12B dan 12E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang Pemerasan dan Gratifikasi, pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, pasal 607 ayat 1 huruf A dan B. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan korupsi melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo. Berikut laporan selengkapnya Faiz Putra.
4: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo kemarin diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
5: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
4: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU perampasan aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
6: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
4: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Ya, pendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi atau berita dari sejumlah daerah. Ya, untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita dari Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Ya, kami ajak Anda pendengar kita lanjutkan acara opini publik sesi kedua ya. Opini publik setiap hari Senin hingga Minggu pagi pukul 6:30 sampai pukul 7, kemudian dilanjutkan 7:30 hingga selesai. Ya, kami sampaikan juga pendengar pada hari ini siaran langsung ibadah Minggu pagi dijadwalkan dari gereja jemaat Immanuel ya di Kota Lama. Ya, kami sampaikan untuk umat Kristiani juga ya yang beribadah ya di kota atau di luar kota, mungkin jarak gerejanya dengan rumah agak jauh sehingga transportasi diperlukan ya, kendaraan atau menumpang ojek ya atau diantar, mungkin mempersiapkan diri juga di pagi hari ini. Ya, kembali mengajak Anda pendengar melalui telepon 0984220074 atau 0813-5494-419. Ya, untuk warga masyarakat yang saat ini masih melakukan aktivitas di rumah, ya ada yang hampir sepekan ya, seminggu tidak banyak menyentuh perabotan di rumah, ada yang kemudian di waktu senggang melakukan aktivitas kerja bersama ya dengan anggota keluarga. Ya, termasuk anak-anak yang sudah bangun dan bersama orang tuanya untuk melakukan kegiatan gotong royong atau kerja bakti ya. Ada yang punya ternak, ada yang punya tanaman hias, ada beberapa warga yang bercocok tanam di sekitar pekarangan rumah untuk tanaman-tanaman hias berupa buah, bunga ya. Ada yang ditawarkan melalui media sosial atau WA group beberapa jenis bunga yang dikembangkan di Kota Nabire ya. Tidak banyak mungkin ya yang mengambil kegiatan ini karena membutuhkan keuletan ya. Karena kalau tidak dirawat dengan baik, tanaman itu akan tumbuh tidak optimal ya. Terutama tanaman bunga yang menghasilkan bunga dan corak yang menarik untuk dilihat. Kalau corak dan ini menarik, maka dia akan punya nilai ekonomi yang tinggi. Belum ada pendengar? Ya, ada beberapa warga di Jalan Merdeka ya terlihat melintas untuk persiapan mungkin ya untuk ke gereja. Ada sejumlah pengemudi ojek juga yang masih tetap kerja ya. Beberapa kegiatan yang menghasilkan jasa di hari libur juga masih tetap berkarya. Ya, para pengemudi ojek, kurir, juga angkutan umum ya, misalnya untuk mobil online ya, mobil-mobil atau taksi online ya, untuk yang ke bandara yang ingin diantar untuk suatu kegiatan atau acara tertentu.
3: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
4: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
3: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
4: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
3: Masa sih?
4: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
3: Kalau kuliner?
4: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
3: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
4: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
5: John, angkat nih.
6: Oke.

0: Bro, bangun, bro. Kita di mana, John?
1: Kita di rumah sakit, bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
0: Terus gimana ibu itu, John?
1: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi ibu kamu, John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.

0: Lah iya, lek pahit itu loh, apa ya nanti bisa ikut nyoblos?
1: Loh, lah emangnya kenapa toh Mbak Yu?
0: Walau lek pahit itu pakai kursi roda, apa ya nggak repot nanti? Kasihan toh Lek Paidi.
1: Lolo yo lebih kasihan kalau Lek Paidi tidak menyalurkan suaranya toh Mbak Yu. Penyandang disabilitas sebagaimana dengan orang penyandang non disabilitas memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak dan kewajiban konstitusional yang meliputi hak ekonomi, sosial, budaya, dan negara mempunyai kewajiban untuk memenuhi, menghormati dan melindungi setiap hak yang dimiliki oleh setiap warga negaranya, ya termasuk hak pilih pemilih disabilitas.
0: Ya kalau gitu kayak buruan dikasih tahu Mas, sebelum menyesal di kemudian hari loh.
1: Loh Mbak Yu, kan rumah sebelah Lek Paidi toh.
0: Oh iya.
2: Apa sih?
3: Sini dulu.
2: Kenapa?
3: Saya mau sampaikan masalah nih.
2: Masalah apa itu?
3: Disapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
2: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
3: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
4: Sudah, kalian dulu jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
5: Halo RRI?
4: Iya, Halo RRI.
6: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
7: Ya, pendengar, masih bersama siaran Terus Satu RRI Nabire. Halo RRI, salah satu acara yang dapat dimanfaatkan oleh pendengar ya untuk menyampaikan berbagai persoalan selain acara opini publik. Halo RRI, Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 pagi hingga selesai pukul 10. Ya, untuk sementara ini kita masih bersama di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Masih bersama kami, saya Hari, ada Aktes dan kawan-kawan di teknik. Sinar mataharinya sudah mulai meninggi ya pendengar. Kalau dilihat-lihat ya, untuk Anda yang beraktivitas pagi, ada yang berolahraga di sekitar pekarangan rumah, sinar matahari di bawah pukul 10 pagi ya dianjurkan untuk bisa kita dapatkan ya pada kegiatan-kegiatan pagi di ruang terbuka, di pekarangan rumah misalnya, di sejumlah tempat terbuka lainnya. Salah satunya di Pantai Nabire ya pendengar, ketika pagi itu ada warga yang memanfaatkan udara segar di sana sambil melihat pemandangan laut ya. Kalau pagi-pagi ada nelayan yang merapat ke pantai untuk membongkar hasil tangkapan ikan. Ya, jadi bisa untuk konten ya. Untuk Anda bisa mendapatkan konten di sekitar Pantai Nabire waktu pagi. Belum lagi ada sejumlah warga yang melintas di jalan ya dekat Pantai Nabire tersebut. Ya, beberapa di antaranya ada yang bikin konten ya. Ada yang live menceritakan tentang aktivitas di Pantai Nabire. Ini salah satu tempat terbuka ruang publik ya untuk warga masyarakat yang ingin menikmati suasana santai baik itu pagi atau di akhir pekan. Ya, sama halnya di banyak daerah, di Jayapura juga seperti itu ya pendengar, dan jumlahnya lebih banyak. Di depannya kantor gubernur itu cukup luas ya area pantainya, dan ada talut tempat duduk juga tongkrongan ya anak muda di situ. Tidak ada pendengar ya yang dari Topo, warga masyarakat di Topo, Mama Ayu mungkin lagi kegiatan atau aktivitas pagi ya. Yang dari Legari mungkin Pak D Tunggal, bagaimana aktivitas pagi hari ini? Ya, informasinya warga di Legari juga beberapa di antaranya membutuhkan ketersediaan air ya. Ada yang nunggu-nunggu kenapa belum hujan. Tapi ada sejumlah warga lainnya masih memiliki persediaan air, air yang disalurkan dari gunung ya. Jadi ada sumber air biasanya itu di perbukitan yang masih ada pohon-pohon atau hutan. Jadi sumber airnya disalurkan ke warga dan posisi topografinya dia menurun ya. Jadi tidak perlu alat bantu seperti mesin pompa air. Air sudah dengan sendirinya menurun. Tetapi ada juga yang menggunakan mesin pompa air ya untuk meningkatkan kemampuan air itu sampai ke warga yang paling jauh ya. Baik, kita jeda dulu pendengar. Ada 1-2 tembang mungkin kami akan hadirkan untuk Anda berikut ini. Oh iya, ini ada informasi ya pendengar dari salah satu warga di ya, ingin menyampaikan informasi barangkali ya. Di SP1 Bumi Raya, coba kita telepon beliau dulu ya. Iya, informasi air irigasi mungkin sudah jalan ya, sudah ngalir di sana. Untuk kegiatan-kegiatan pertanian. Assalamualaikum Pak Kris, selamat pagi.
5: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes. Selamat pagi Pak.
7: Selamat pagi, salam sehat Pak Kris. Kegiatan ya, pagi hari ini apa?
5: Untuk kegiatan hari ini masih persiapan bikin alat untuk program ini Pak, PM AAS ini.
7: Iya. Apa program apa itu Pak Kris?
5: Program dari apa kementerian untuk melaksanakan tanam tabela ini Pak.
7: Yang dikunjungi wakil bupati baru-baru ini ya?
5: Iya siap, kemarin beberapa hari yang lalu itu.
7: Iya, tanamannya apa saja?
5: Untuk varietasnya yang bibit yang sudah disebar yang dibagi ke petani ini varietas 3D apa? Ciherang Pak.
7: Ciherang, iya.
5: Iya.
7: Jadi bulan ini sudah mulai musim tanam.
5: Insya Allah ini kena air sudah. Tapi ya itu tadi Pak, mungkin kalau dalam waktu kurang lebih satu minggu ini kayaknya biarpun dikasih masuk air, paling air masih
7: meresap ya.
5: Masih belum belum bisa menggenangi sawah kayaknya.
7: Iya. Berarti aliran irigasinya belum begitu banyak.
5: Sebenarnya sudah di langsung dikasih full dari bendung dari atas, jadi cuma kan ya kondisi lahan yang kemarin memang benar-benar ekstrim lah keringannya, jadi ya kayaknya butuh waktu juga untuk mengembalikan tanah itu tadi yang tadinya menyusut begitu banyaknya itu.
7: Iya. Baik. Perlu waktu seminggu kurang lebih ya Pak Kris untuk mengembalikan kondisi sawah seperti semula.
5: Iya. Jadi biar kalau sekarang dikasih masuk, langsung dikasih masuk alat juga airnya langsung hilang masalahnya.
7: Iya.
5: Mungkin kalau satu minggu kemudian baru kasih masuk alat kayaknya baru sudah mulai bisa lagi.
7: Tapi air irigasinya tidak kurang ya Pak Kris, tetap bisa mencukupi ketika nanti musim tanamnya dimulai.
5: Kemarin juga kita berpikirnya begitu Pak, ternyata ini sampai saat ini kayaknya untuk debitnya sendiri di saluran irigasi Memang nggak kayak yang biasanya, yang kayak waktu musim hujan itu sampai benar-benar full, atau mungkin karena kemarin juga lahannya itu memang sangat kering sekali. Kita juga kan belum bisa, tapi kayaknya sih kalau dari debit kayaknya masih bisa lah, masih bisa mencukupi.
7: Bagaimana aktivitas warga ketika tahu air irigasinya sudah mengalir, Pak Kris? Apakah mereka juga ada yang mengambil untuk keperluan di rumah?
5: Kalau untuk petani sendiri sih sekarang sudah banyak yang mulai aktivitas ya. Ada yang mulai hijau semprot-semprot apa, tapi yang di bagian bumi raya, bagian barat. Kalau yang bagian timur justru malah sudah banyak yang lahannya sudah jadi, sudah siap tanam, itu siap sudah tanam, banyak ya. Kalau yang bagian
7: Maksudnya ketika air irigasinya sudah mengalir cukup mengairi sawah, apakah juga ada kebutuhan warga yang diambil begitu, di warga mengambil air irigasi untuk keperluan di rumah?
5: Untuk air irigasi untuk keperluan di rumah, yang jelas kalau dari warga sendiri pasti itu, karena dari kayak kemarin itu selama nggak ada air irigasi, banyak yang beli-beli air di itu yang profil tank itu. Jadi sekarang justru banyak yang untuk dipakai aktivitas nyuci di saluran irigasi sendiri.
7: Oke. Jadi Pak Kris dan kawan-kawan masih memerlukan penyesuaian sawah itu dengan kondisi air nanti ya, supaya bisa kembali seperti semula. Kalau teman-teman petani yang lain tadi sudah siap untuk tanam begitu. Kalau keperluan lain-lainnya sudah mencukupi ya, pupuk, alat pertaniannya juga sudah ready.
5: Kalau pupuk kemarin kita sebenarnya sudah mulai bisa ditebus juga untuk pupuk, terus ya untuk kebutuhan yang lain. Karena di sini mungkin kalau petani kan cuma obat, pupuk sama bibit saja sih. Kalau bibit sudah dibagi, kalau obat insya Allah di masing-masing pengecer adalah di toko.
7: Jadi stoknya,
5: kalau pupuk memang dijadikan satu tempat, memang kalau pupuk di KUD sekarang.
7: Oke. Ada ini Pak Kris, perkiraan atau mungkin sudah masuk hitungan di awal musim tanam di musim kemarau ini, apa kira-kira selain irigasi?
5: Untuk musim tanam yang ini, musim tanam kedua ya, untuk MT2 ini, kalau dari kementerian sendiri sudah ada kegiatan, ada program itu mungkin, dan kemarin juga air sudah memang sudah dialirkan juga. Warga ini kan dari pupuk apa itu ya, itu tadi Pak. Kalau mungkin dari apa metode yang dipakai tabela ini, kayaknya untuk modal sendiri kayaknya sudah nggak terlalu banyak modal ya. Karena kan kalau kita mungkin tanam pindah tanam itu, tanam manual, tenaga ibu-ibu mungkin lebih banyak yang di mengeluarkan biayanya. Jadi kalau yang sekarang kayaknya sih cukup biaya sedikit, karena kebanyakan orang bisa untuk tanam tabela ini sendiri, tanam sendiri. Tapi ya sudah nggak terlalu banyak yang di, cuma ya banyak yang ada yang setuju, ada yang ada yang tidak setuju.
7: Setujunya kenapa? Tidak setujunya kenapa, Pak Kris?
5: Ya, setujunya itu yang berpikirnya untuk dari segi modal setuju, tapi kalau yang berpikirnya nanti itu kayak ini kira-kira sukses atau tidak, kira-kira nanti ini kalah sama rumput atau tidak, itu kebanyakan yang tidak setuju.
7: Iya. Tapi kalau Pak Kris setuju?
5: Kalau saya ini setuju sih Pak, karena memang saya sendiri yang ini baru mau mencoba. Cuma kan teman-teman di sini yang musim kemarin sudah dua musim itu sudah mempraktekkan dari segi hasil sendiri nggak kalah dengan yang tanam manual sih sebenarnya. Dan juga dari permodalan sendiri 1 juta dibanding 2 juta setengah ini kan lumayan banyak gitu.
7: Jadi tanam benih langsung ini atau tabela maksudnya langsung disebarkan benihnya begitu ya, tanpa persemaian?
5: Tanpa persemaian, jadi ini kita rendam, terus kita angkat, setelah satu hari satu malam itu langsung kita taburkan. Cuma kan taburnya kalau sesuai dengan PM AAS ini kan pakai alat, jadi biar kelihatan kayak tanam manual gitu.
7: Iya. Jadi persingkat waktu, persingkat biaya.
5: Iya.
7: Kalau yang tidak setuju berarti mereka tetap pakai metode yang lama.
5: Sebenarnya kalau ikuti program sebenarnya harusnya ya harus ikut semua, harus setuju semua. Cuma kan masih ada beberapa orang yang kira-kira bagaimana ya, kayaknya saya ini nggak setuju kalau tanam begini-begini ya biasalah kayak dulu waktu pertama ada Jajar Legowo itu kan dia bilang kayaknya ini ribet-ribet, ternyata sampai sekarang terus dipakai ternyata Jajar Legowonya.
7: Jalan juga ya.
5: Iya, jalan juga.
7: Tingkat kegagalan tabela ini apa Pak Kris, berapa besar?
5: Kalau untuk besarannya itu tadi sebenarnya tergantung air, pertama air Pak ya, pertama air, yang kedua itu dari obat-obat yang untuk pembeku biji. Jadi kalau dua-duanya itu sebenarnya sudah dilaksanakan sih, saya rasa ya untuk tingkat kegagalannya nggak terlalu banyak sih Pak. Karena kemarin tanam manual kita yang manen itu dapat, kita angkat saja ya dari sawah ya, kita angkat dari sawah itu kalau pulang 2 rit setengah. Sedangkan yang tabela ini dari sawah bisa sampai 3 rit kan, jadi kan ada perbedaannya sebenarnya.
7: Iya. Itu berarti nanti yang kalau yang lama itu pakai tenaga kerja dari luar, tetapi ini tidak menggunakan tenaga kerja dari luar ya Pak Kris ya?
5: Iya ini bisa kita, sebenarnya kalau kita bisa bikin kayak ini kan, sementara saya masih coba-coba bikin alatnya itu sama teman-teman. Jadi kalau itu jadi kan kita bisa kerjakan sendiri-sendiri, setiap hektarannya kita mau tanam 1 hektar kan 2 hektar, jadi kita nggak perlu cari tenaga lain, kita kerjakan sendiri seperti itu.
7: Iya. Oke, Pak Kris, semoga berhasil. Ada pesan mungkin untuk pemerintah juga teman-teman di sana?
5: Ya baik, terima kasih. Untuk saya mewakili saya sendiri, juga mewakili teman-teman petani, bapak-bapak petani. Berhubung sekarang ini kan Kepala Dinas Pertanian juga sudah ada pergantian, jadi mudah-mudahan kedepannya kita petani ini lebih diperhatikan kayak yang lalu-lalu waktu beliau menjabat.
7: Iya.
5: Dan sekarang menjabat lagi ini, mudah-mudahan kita lebih diperhatikan lagi seperti itu sih Pak.
7: Iya. Baik, sering dikunjungi, dilihat, diajak ngobrol begitu ya.
5: Iya. Oke. Bisa diajak-ajak sharing lah Pak.
7: Iya. Baik. Terima kasih Pak Kris sudah berbagi info pagi hari ini.
5: Iya.
7: Sukses selalu.
5: Sama-sama Pak.
7: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Iya. Demikian pendengar, bincang saya dengan Pak Kris, salah satu petani di SP1 Bumi Raya, sudah berbagi informasi. Jadi ada metode baru yang digunakan, tabela atau tanam benih langsung ya. Kepala Dinas Pertaniannya saat ini adalah Bapak Yasor Victor Sawoh. Ya, beliau ini orang lapangan memang. Jadi sering mengunjungi petani, bahkan kalau sampai malam ya, kadang-kadang ada saluran irigasi yang jebol, beliau ke sana. Pernah saya telepon Pak Yasor Victor Sawo bilang, saya masih di SP1 ini, ada apa saluran irigasi yang jebol waktu itu ya, hujan-hujan. Sudah sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu, kurang lebih ya, saya lupa. Baik pendengar, terima kasih sudah bersama di Opini Publik hari ini. Selamat pagi, selamat berhari libur, berhari Minggu, dan berapa saja. Sampai jumpa.

Ya, pendengar menantikan siaran langsung nanti kurang lebih pukul 9 ya, untuk siaran langsung hari ini ibadah Minggu pagi dari Gereja GKI Jemaat Immanuel di Kota Lama. Teman-teman kami sedang mempersiapkan peralatan ya untuk kesana dan menyiarkan langsung ibadah Minggu pagi. Menemani Anda pendengar di beberapa menit ke depan kami siapkan dan memutarkan tembang atau lagu rohani. Ada lagu dari Talita Dodo dan kawan-kawan.

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

Ya, pendengar, satu lagu dari Mita Talahatu berjudul Sempurna Kasihmu. Mengantar kita pukul 8 lebih 30 menit. Ya. Rekan-rekan kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk kelancaran siaran langsung di Gereja GKI Jemaat Immanuel Kota Lama. Dan tidak lama lagi pendengar akan dilangsungkan siaran langsung ibadah Minggu pagi. Ya, masih bersama Pro 1 RRI Nabire, kembali kami temani Anda. Beberapa lagu rohani lainnya akan kami putarkan dan selamat mendengarkan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Memuji Tuhan bersama pada hari ini.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda kita menuju Gereja GKI Jemaat Immanuel di Kota Lama untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi bersama reporter Robby Vanindi. Bung Robby, silakan.
1: Saudara pendengar, terus satu RRI Nabire di mana saja Anda berada, selamat pagi. Khususnya umat Kristiani yang berbahagia, kami tim kerabat kerja siaran luar RRI Nabire telah berada di Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire akan menyiarkan langsung jalannya ibadah Minggu pagi. Dan pendengar, perlu kami sampaikan bahwa ibadah Minggu pagi ini akan dipimpin langsung oleh Pendeta Esa Waspakrik STH. Ya, pendengar, kami ajak Anda kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi yang berlangsung di Jemaat GKI Immanuel Kota Lama Nabire.

Kita tabiskan ibadah kita di pagi hari ini. Dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas saudara-saudari sekalian dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dan dari Roh Kudus. Saya persilakan saudara-saudari untuk duduk kembali. Mari kita menyanyi bersama dari dalam nyanyian rohani 4 tadi pada baitnya yang ketiga.

Saya mengundang kita bangkit berdiri untuk mendengarkan hukum Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-17. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai